Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuan Bian berada masih bersama Lawan Ulun Kian. Kita sekarang sudah bertamuan di segmen kedua daripada Surambi Banua dan Sanaklah. Di mana Ulun masih akan memberikan informasi seputar rumah adat yang ikonik, unik dan populer di seluruh masyarakat Indonesia yang Bubuan Bian harus tahu. Dan di segmen kedua ini kembali Ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk mengawani baisukan pagi hari di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

rumah adat ikonik, unik, dan populer selanjutnya, yaitu adalah rumah adat Selaso Jatuh Kembar Dang Sanakai yang berasal dari Riau. Ini merupakan salah satu rumah adat Riau yang terkenal. Namanya sendiri juga diambil dari bangunan Nang Baisi Dua Selasar. Selasar pada rumah panggung ini akan memiliki tempat lebih rendah bila dibanding ruang bagian tengah. Dan tempat ngitu biasanya dipakai gasan melakukan musyawarah bersama. Adapun dang sanak, ciri khas rumah ini adalah konsepnya yang berupa rumah panggung dengan kolong. Kemudian hanya akan ada dua sekat di dalam rumah, yaitu sebagai pemisah ruang tengah dan juga ruang telo atau tempat menyimpan makanan. Kereda sekat yang memisahkan antara kamar atau ruangan lainnya lagi. Kemudian sama yang kayak rumah adat lain, rumah Selaso Jatuh Kembar ini juga terbuat dari bahan alami, beratap rumbia dan material dinding, tiang maupun lantainya tuh memakai berbagai jenis kayu. Dan ini kalau misalkan ulun lihat sekilas ya, gambaran rumahnya tuh kurang lebih kayak gambaran rumah adat Banjar, karena memang ada tiang-tiang di bawahnya nangka itu dang sanak ya. Oke, yang berikutnya kita ke rumah adat Kerong Bade dari Aceh. Jadi yang berikutnya yang bisa dibilang unik dan juga populer yaitu rumah adat dari Aceh, Kerong Bade ngarannya. Orang-orang Aceh ini memang baisi seni nang baik dan sanaklah. Hal ini juga dituangkan dalam proses kreatif pembuatan rumah. Rata-rata rumah adat di Aceh itu memakai konsep rumah panggung dan sanakai, termasuk Kerong Bade. Perpaduan warna pada tangga masuk rumah Kerong Bade ini juga dipikirkan dan juga didesain secantik mungkin. Tapi sayangnya rumah yang biasa disebut rumah Aceh ini sudah hampir punah sekalinya. Jadi ketika anak masuk ke dalam rumah, bubuan pian harus menaiki anak tangga yang ada di depan rumah. Sesuai dengan ketentuan adat yang dipercaya masyarakat, jumlah tangga ini juga tentunya harus berjumlah ganjil. Adapun material utama bangunannya juga menggunakan bahan alami, yaitu dari kayu pilihan. Kemudian ada juga nih tambahan pola ukiran atau ornamen yang dipajang di dalam rumah. Jadi ketika hiasannya semakin banyak, hal ini juga menandakan semakin tingginya status sosial pemilik rumah dang sanakai. Atap rumah Kerong Bade juga masih alami, yaitu dari daun rumbia dengan bentuk persegi panjang dari timur ke barat. Lain lagu wali lah, timur ke barat. Jadi bisa dibilang unik dang sanaklah. Dan tadi ketika melambangkan atau anak melihat status dari nang bebeisi rumah, status sosial yang kayak apa, itu terlihat dari hiasan yang ada atau ukiran ornamen yang ada di dalam rumah. Jadi misalkan hiasannya, ornamennya itu semakin banyak, maka semakin tinggi juga status sosial si pemilik rumah.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup

bersama dengan Ulun Kian dan Sanakla di Perempat FM Suara Budaya Banjar, Surambi Banua segmen kedua. Tadi kita sudah membahas ada rumah adat Kerong Bade, rumah adat Kerong Bade dari Aceh, kemudian ada rumah adat Selasa Jatuh Kembar dari Riau. Nang kadakala ikonik lainnya dan kadakala populer itu adalah rumah joglo dari Jawa Tengah. Jadi dang sanak rumah nang berikutnya adalah rumah joglo yang tersebar di seluruh penjuru Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Timur, dan juga Jawa Barat. Ketiganya itu berisi rumah joglo dengan ciri khasnya masing-masing tentunya. Nah, secara umum dang sanaklah rumah joglo ini dibangun dengan bentuk atapnya itu meruncing nang kayak gunung. Hal ini dipercaya sebagai lambang penghormatan masyarakat Jawa pada gunung dang sanak. Karena di mana mereka menganggap gunung sebagai tempat nang sakral, sebab dipercaya di sanalah para dewa tinggal. Nah, rumah joglo ini dibagi menjadi beberapa ruang. Ada pendopo sebagai ruang tamu, kemudian ada peringgitan sebagai ruang samping, ruang dalam atau ruang utama, dan terakhir itu adalah sentong ngarannya. Apa itu Kian? Tempat sebagai tempat penyimpanan. Rumah joglo juga berisi hiasan di dalamnya, dan ini merupakan rumah sederhana nang kaya akan makna filosofis bagi orang Jawa. Jadi ulun yakin nih, Bobon Pian pasti sudah banyak yang tahu, sudah pernah banyak juga yang melihat nang kaya apa gerang rumah joglo itu. Dan yang terakhir yaitu adalah rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Sasadu ini berasal dari kata Sasa Selalamo, yang artinya besar dang sanak ya. Kemudian kata Tatadus Tadus itu berarti berlindung, dari makna katanya bisa diartikan bahwa Sasadu bermakna berlindung di rumah besar. Jadi bentuk rumahnya tuh ganal dang sanakai. Konsep yang dipakai adalah rumah panggung dengan pilar dari pohon sagu, dan penutup atapnya berasal dari anyaman daun pohon sagu. Nah, keunikan dari rumah nang satu ini atau rumah adat Sasadu ini itu ada di tidak adanya pintu dan dinding penutup dang sanakai. Dan selain itu juga rumah ini kada dipasang lawan paku, melainkan memakai pasak kayu. Jadi pasak kayu ini dipakai gasan menguatakan sambungan, serta tali ijuk dipakai gasan mengikat rangka atapnya. Nah, lantai rumah adat satu ini juga dibuat dari semen karena memang pemeliharannya tuh bisa dilakukan lebih mudah. Selain itu juga rumah Sasadu dilengkapi dengan bendera besar sebagai panji dan bendera halus atau dayalo. Jadi uniknya itu kada badinding dan juga kada belawang. Nah, itu bisa Bobuan Pian cek nih dang sanak, bilanya kada percaya atau bila Bobuan Pian gambarnya kayak apalah, cari aja rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Ini mungkin kalau di zaman wayah ini kita menyambatnya sebagai pendopo kalau lah. Tapi ya dibilang pendopo juga ini terlalu besar kayak itu. Nah, pokoknya ini adalah termasuk rumah adat. Demikianlah rumah adat yang bisa ulun sampaikan informasi yang gasan Bobuan Pian semunyaan. Bila Bobuan Pian masih penasaran, maka Bobuan Pian bisa sambil cari sendiri di Google dang sanaknya, serta foto-fotonya juga pastinya sudah disertakan di sana. Jangan keringat dang sanak, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Panderan Baisukan edisi Jumat 19 Juni 2026. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.

0: kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nasib pengembangan destinasi wisata Kampung Ketupat di Kota Banjarmasin wayah ini masih menggantung. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar mengakui belum mendapat kepastian dari pihak pengelola terkait kelanjutan kawasan wisata yang sempat digadang-gadang menjadi ikon baru kota tersebut. Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menegaskan bahwa persoalan pengambil alihan pengelolaan Kampung Ketupat ini bukan berada dalam ranah kewenangan instansinya, dan menurut Sidin, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah daerah dan pihak pengelola. Sidin menjelaskan Disbud Porapar sejauh ini hanya bertugas memastikan pengembangan dan pengawasan objek wisata berjalan sebagaimana mestinya. Sementara urusan kerjasama dan juga kemungkinan pengambil alihan harus ditangani oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih lanjut. Demikian Habar Prompat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kiat yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Padirang Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, selamat bayi sukan tentunya. Dan sekarang kita di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 9 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, dimana itu saatnya Dangsana Pro 4 Panderan Bayi Sukan kita mulai di hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Tentunya ya, bersama dengan Uwin Antasari Banjarmasin, Dangsana Pro 4 Panderan Bayi Sukan di setiap hari Jumat ya. Hari ini kita bisi tema yang tentunya akan membahas satu tradisi Banjar lagi. Apa itu Kian? Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakib orang Banjar. Dan hari ini narasumbernya ada dua orang Dangsana Pro 4 ya, ulun kada sendiri tentunya. Yang pertama ada Bapak Rahmadi SAG MPDI dan juga ada Kak Muhammad Ilyas ya. Untuk Bapak itu sendiri adalah seorang dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian Kak Muhammad Ilyas ini merupakan seorang mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah, untuk buan pian semunyaan yang mungkin kena selama dialog berlangsung dan ingin bertanya dengan beliau Dangsana Pro 4 ya, ada bapak dan ada kakaknya juga, maka buan pian bisa langsung bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895-3405-09539, dan yang berikutnya telepon reguler bisa hubungi di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dan kakak gimana kabarnya, sehat ya hari ini ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah sehat. Bapaknya tadi udah sempat ulun tanyai kak, dari mana bapaknya? Dari Banjar aja. Orang pemurus ya Pak ya, yeah. Tadi ya. Kak Ilyas dari mana? Banjar Baru kah, Martapura kah, atau Banjarmasin kah?
4: Ulun nih Kabupaten Banjar.
1: Kabupaten Banjar. Oh, sungai di tengah-tengah. Oh, di sana ya, di Sungai Tabuk sana ya?
4: Sungai Tabuk yang
1: Kabupaten. Oh, yang sini. Banjar. Oke. Berarti dari Sungai Tabuk tadi?
4: Dari UIN.
1: Kamu oh, dari UIN. Dari. Oke. Mengkos ya Bian ya?
4: Kada, di rumah.
1: Di rumah? PP berarti? Wah, luar biasa. Menerjang panasnya hari Jumat lah kalah seperti biasanya. Oke, hari ini Bapak dan Kakak kita akan berbicara mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakib orang Banjar. Tapi sebelumnya nih Pak, boleh dong kita tahu dulu, kasih tahu dulu ke pendengar nih. Mungkin ada juga pendengar yang masih bertanya-tanya Pak ya, apa sih itu sebenarnya tradisi manakib orang Banjar kayak itu Pak ya. Masih banyak yang bertanya-tanya juga, dan kita kenalkan dulu. Boleh Pak, mungkin apa sih itu tradisi manakib dari orang Banjar?
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Tradisi manakib orang Banjar itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama ada tradisi intelektualnya. Okay. Yang kedua ada tradisi budayanya. Nah, yang pertama tradisi intelektualnya itu dalam bentuk penyusunan risalah atau kitab manakib. Oh. Jadi orang Banjar ini terutama ulamanya ya, ulamanya itu banyak menulis manakib. Manakib baik itu manakib ulama Banjar itu sendiri, manakib tokoh-tokoh Timur Tengah yang terkenal kayak Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu ada manakib yang ditulis oleh orang Banjar. Lalu itu Timur Tengah ya. Lalu ada manakib Ahlul Bait atau kelompok Habaib. Nah, itu ada banyak beberapa ulama kita yang nulis tentang manakib Ahlul Bait, terutama okay. Misalnya Guru Sukri Unus almarhum dan Guru Munawar di Martapura. Itu mereka nulis kitab manakib terkait habaib. Yang menarik juga ada manakib yang ditulis itu manakib perempuan. Manakib perempuan, Siti, ya, Siti Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Nah, itu kan itu ramai juga dibaca, terutama yang manakib Siti Khadijah. Nah, itu yang banyak dibaca. Nah, kemudian ada manakib lokal, ulama lokal. Misalnya manakib Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, ada manakib Guru Ijai yang Giatul Muhibbin yang banyak dijual itu. Nah, ada lagi manakib Kiai Haji Kaspul Anwar Martapura.
1: Oh iya.
3: Ada manakib Wali Lima itu kayak Kiai Husain Kadri, Guru Badarudin dan sebagainya. Nah itu ditulis oleh ulama kita dalam bentuk format Arab Melayu. Ada Arab Melayu, ada yang berbahasa Arab juga ada. Manakibnya berbahasa Arab ditulis oleh orang ulama Banjar kita. Nah, ada juga yang berbahasa Indonesia kan, Enggi, yang tulis dari Haji Marwan. Nah, jadi Abu Daudi atau Irsad Zain itu pernah menulis manakib Guru Ijai itu pakai bahasa Indonesia, pakai huruf Latin. Enggi. Nah, itu ada. Jadi itu tradisi intelektualnya. Jadi bagaimana mereka menulis manakib ya itu. Dan nanti kita, yang penting itu nanti isinya apa. Nah, inilah yang nanti berhubungan dengan hijrah spiritual, tapi itu kita bahas di belakangan. Nah, yang kedua itu adalah tradisi pembacaannya. Jadi masyarakat kita. Nah, tradisi pembacaan di masyarakat kita kan ada dua biasanya kegiatan besar yang dilakukan. Pertama, waktu haulan. Nah, waktu haulan itu misalnya itu biasanya untuk ulama besar yang meninggal, yang berpengaruh. Ya. Jadi pas kita berhaul itu dibacalah manakibnya. Nah, itu kan tradisi kita ya. Nah, tradisi kedua itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Itu terkait hajatannya.
4: Nazar.
3: Nah, mereka ada yang baca manakib yang dulu ya, tahun 80-an 90-an yang banyak dibaca itu kan manakib Syekh Saman Al-Madani dan Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dua ini yang banyak dibaca dulu. Nah, kemudian yang di masyarakat banyak dibaca juga adalah manakib Siti Khadijah Al-Kubra. Nah, itu banyak. Nah, di dalam tradisi itu kan masyarakat kita itu karena ada hajat-hajat tertentu, jadi dalam pembacaannya itu nanti disuduhkan ada makanan tertentu, kemudian ada minuman tertentu, ada dupa misalnya, ada air kembang malah. Jadi di situ, nah, ada yang disajikan itu memiliki makna-makna simbolik tertentu. Makanan-makanan itu misalnya kayak apam dan roti, itu maknanya apa menurut makna yang diyakini oleh masyarakat kita ini. Mereka mengatakan makna dan roti itu simbol berkembangnya usaha. Jadi pembacaan manakib ini ada kaitannya dengan rezeki dan terkabulnya hajat. Nah, itu yang banyak di masyarakat. Nah, itu yang kita maksud dengan tradisi manakib itu. Ya, tapi yang kita maksud nanti sih kalau terkait dengan hijrah spiritual, itu tidak terkait dengan yang tidak terlalu terkait dengan itu.
1: Pembacaan-pembacaan tidak
3: pembacaan
1: ya,
3: itu.
1: Ya.
3: Tapi ada hubungan, tetap ada kaitannya nanti karena kan pembacaan itu pembacaan ini kan memiliki tidak sekedar dibaca isinya, tetapi di dalamnya ada pembelajaran. Karena manakib itu sebenarnya adalah sumber belajar bagi masyarakat, semacam buku teks bagi masyarakat, di mana masyarakat belajar dari kisah-kisah orang-orang saleh, orang para wali. Nah, dari situ mereka belajar itu ya. Jadi tidak sekedar hajatan itu. Nah, jadi sebenarnya perlu dimanfaatkan lebih besar ini adalah isi yang bersifat unsur-unsur spiritual dan intelektual yang ada di dalamnya itu yang tentu kita tingkatkan lagi ya, termasuk juga unsur budaya ya. Nah, itu yang kita maksud tadi dengan tradisi
1: manakib. Tadi ya Pak ya. Oke, berarti artinya kan manakib ini adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar dari turun-temurun seperti itu ya Pak ya,
3: betul.
1: Dan memang itu adalah tradisi yang sangat dijalankan oleh orang Banjar seperti itu. Nah, secara historis dan budaya nih Pak, kenapa sih memang ya Pak tradisi pembacaan manakib ini tuh begitu melekat di dalam sanubarinya orang Banjar seperti itu ya? Nilai dasar apa nih sebenarnya yang ingin dijaga oleh kita sebagai masyarakat Banjar bagi para pendahulu kita? Tapi kalau misalkan yang namanya budaya pasti kita jaga ya Pak ya, tapi kenapa nih manakib ini tuh jadi begitu melekat seperti itu? Apakah itu memang cocok dengan orang Banjar atau seperti apa tradisinya?
3: Iya, manakib ini berkaitan erat dengan tradisi keagamaan kita ya. Kan di kita ada tarekat.
4: Iya, ada tarekat.
3: Nah, Syekh Saman Al-Madani ini kan tarekat Samaniyah.
1: Iya.
3: Abdul Qadir Jailani tarekat Qadiriyah. Nah, kelompok-kelompok tarekat ini yang biasa membiasakan membaca manakib itu karena kan terkait dengan silsilah mereka, tarekat mereka sampai ke tokoh utamanya. Nah, sementara kan kita kayak Syekh Saman Al-Madani itu kan tarekatnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang belajar langsung ke Syekh Saman Al-Madaninya.
1: Okay.
3: Sehingga tradisi ini dimulai dari para kelompok ulama ini lalu menyebar ke masyarakat. Nah, okay. Penyebaran ini juga terkait dengan bahwa kalau kita membaca manakib itu, itu dapat rahmat.
4: Tinggi.
3: Ya, dapat rahmat.
1: Iya, iya, iya.
3: Nah, lalu di dalamnya juga ada nilai-nilai tadi kan, ada nilai-nilai. Nah, salah satu risalah yang ditulis oleh orang Banjar ya. Nurul Burhani judulnya, kalau enggak salah itu. Nah, di dalamnya itu kenapa kita membaca manakib? Apa yang terkandung di dalamnya itu?
1: Iya.
3: Nah, yang pertama itu mencerminkan, yang paling banyak ini ya, mencerminkan kecintaan kita kepada para ulama dan orang-orang saleh. Jadi orang Banjar yang religius ini, itu salah satu cermin kecintaannya kepada para ulama. Itu tidak hanya dalam bentuk haulnya yang begitu mewah dan meriah ya, di kita ya, seperti haulnya Guru Ijai dan Syekh Arsad Al-Banjari, ya. Tetapi lewat manakib kecintaan mereka itu tercermin. Nah, ya, kemudian yang kedua itu manakib itu sebenarnya adalah sarana untuk belajar. Makanya dalam risalah Nur Burhani itu membaca manakib itu sebenarnya kita tujukan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena kan di dalamnya itu banyak pelajaran yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan di dalamnya, karena di dalamnya itu ada perjalanan hidup seseorang, orang-orang saleh, orang baik. Nah, jadi perjalanan terutama ketika dia menuntut ilmu pengetahuan. Mereka ini kan berhijrah dari tempatnya ke Timur Tengah misalnya.
1: Oke.
3: Nah, itu kan merantau mereka untuk menuntut ilmu. Sebenarnya itu dalam konteks hijrah juga, tapi hijrah yang disebut hijrah fisik ya, hijrah geografis, pindah tempat. Tapi untuk apa? Yaitu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita kan ada tradisi
1: merantau
3: madam lah ya, madam.
1: Iya.
3: Tapi itu sifatnya fisikal. Tapi nanti kalau yang hijrah spiritual itu sifatnya yang
1: lebih dalam lagi kayaknya ya, Pak ya.
3: Iya, lebih dalam, tidak fisikal gitu.
1: Tidak
3: ya.
1: Terlihat dan yang cuman bisa merasakan tuh kayaknya individu si yang hijrah ini sendiri begitu ya, ya kayaknya ya, Pak ya. Oke. Berarti tadi sudah sempat kita bahas juga nih, kenapa sih begitu melekat sekali tradisi manakib orang Banjar ini ya, karena memang selain daripada tradisi juga diyakini itu akan kalau dibaca tuh membawa rahmat gitu ya, Pak ya.
3: Inggi.
1: Nah, tadi di awal juga sempat disinggung Pak, ini dibacakannya pada saat hajatan sama tadi yang pertama pada saat apa? Haulan ya. Nah, hajatan ini tuh hajatan seperti apa nih Pak? Apakah berselamatan kah? Atau mungkin ada acara seremonial lainnya kayak itu Pak?
3: Ya, ya bisa juga dikombinasikan. Tapi ada juga yang memang undangannya itu baca manakib saja.
1: Oh, memang
3: jadi
1: untuk manakib
3: tunggal,
1: aja ya?
3: Ada yang tunggal, ada yang kombinasi. Jadi ada acara apa, selamatan plus hakikah plus manakib misalnya.
1: Oke.
3: Nah, gitu.
1: Jadi ketika dibaca itu tadi balik lagi akan mendapatkan rahmat ya Pak ya?
3: Iya,
1: ya, oke. Boleh Pak, ini ada telepon yang berdering, kita coba angkat dulu ya.
3: Oke.
1: Halo, assalamualaikum, selamat Mbak Isukan.
5: Waalaikumsalam, Mbak Isukan juga.
1: Inggi, Abah Sopian, silakan Abah Sopian, ada yang nanti takut nikah, manakib.
5: Nah, masalah manakib lah. Ulun pernah mengalami, nangis turun tuh aneh banget lah. Masalah lu di rumah ini rancak banget, macam manakib sih aman tuh.
1: Inggi.
5: Tapi waktu itu tahun 2006 pernah kejadian kebakaran di Subarang rumah ulun. Lalu Abah bertawasil Tuhan Yusuf Aman dan lakas dipajahkan lah kebakaran itu. Alhamdulillah pajah. Lalu membaca manakib menyembelih ayam sih kong aja ayam jago. Yang diundang sedikit saja juga saya ke paparak rumah aja. Sekali nang datang ke RT ya.
1: Padahal ayam aja disembelih lah. Seikung.
5: Seikung aja. Umat, jadi umatnya Sopian buka ke belakang rumah. Kenapa buka? Enggak ya, Pak Abahnya dia ada cukup di supan ulun.
1: Iya.
5: Jadi jolong aja bertawakalan aja. Mudahan cukup jolong. Alhamdulillah, saya. Malah lebihan itu
1: dah padahal satu ekor ayam jalah.
4: Seikung aja gitu.
3: Iya.
1: Tapi lebihan.
5: Nah, itu mungkin itu apa yang terjadi, lu kan mengerti. Mudah-mudahan dia kau menjawabkan, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menarik nih tadi Pak, pertanyaan dari Abah Sopian ya. Jadi pernah ada pengalaman ada kebakaran di seberang rumah Sidin gitu ya. Kemudian Abah Sidin itu membacakan manakib tadi Syekh Saman ya.
3: Iya, Syekh Saman Al-Madani.
1: Syekh Saman Al-Madani, kemudian memotong satu ekor ayam gitu ya. Yang diundang mungkin cuma warga sekitar yang terdampak aja gitu ya Pak ya. Tapi ternyata yang datang satu RT. Nah kenapa bisa nih ayam satu ekor itu malah bisa jadi lebihan Pak? Apakah dipotong kecil-kecil atau seperti apa? Ada penjelasannya gitu gak Pak? Atau mungkin karena bertawakal tadi atau seperti apa gitu? Ya. Silakan Bapak.
3: Ya dalam manakib itu memang ada kalau kita kaitkan dengan kisah tadi ya. Ada tawassul. Nah yang kedua adalah kisah kekeramatan.
1: Keramatnya itu ya
3: Pak
1: ya.
3: Karena dalam manakib itu biasanya hampir selalu ada kisah kekeramatan. Walaupun tidak semua manakib menceritakannya, tapi rata-rata kalau saya sama Al-Madani, Abdul Qadir Jailani termasuk manakib Guru Ijai itu selalu ada kisah kekeramatannya.
1: Ketika dibacakan gitu ya Pak ya.
3: Nah salah satunya kan tadi beliau bertawasul dengan Syekh Saman Al-Madani. Kalau dalam manakib Syekh Saman Al-Madani itu bahkan kan Syekh Saman itu bisa dipanggil. Nah itu bisa dipanggil untuk dimintai pertolongannya. Nah ini karena ini berkaitan dengan adanya kepercayaan di kalangan ulama bahwa ada orang-orang tertentu, orang-orang saleh, para wali itu yang bisa dipanggil
4: ahli darki
3: itu bisa dipanggil, bisa dia datang karena kan bagi mereka orang-orang itu tidak mati, hanya fisiknya saja yang
4: berpindah,
1: yang lenyap gitu ya, atau yang tidak kelihatan lagi.
3: Nah mereka itu. Karena keberkahan mereka ini lalu pertolongan itu datang. Nah keyakinan itu lalu mereka bertawasul seperti itu ya. Nah termasuk nanti termasuk yang sampai kelebihan makanan itu ya. Nah itu jadi kan ada semacam kisah kekeramatan. Ini biasanya kisah semacam ini bisa jadi cerita baru untuk dimasukkan ke dalam manakib loh. Kisah yang Abah Sufyan tadi.
1: Bisa
3: tuh nanti jadi semacam kesaksian loh. Kami begini. Nah ternyata kan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Jadi kisah-kisah luar biasa memang menghiasi manakib. Ya, jadi manakib itu kan kisah kemuliaan, kisah kebaikan orang itu ya.
1: Betul.
3: Orang-orang ini biasanya adalah para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi minta kepada wali ini seperti kita bertawasul, ini tolong nih kepada Allah, tapi lewat ini tolong kepada Allah mintakan, karena mereka orang dekat, doanya dikabulkan cepat ya. Kalau kita kan yang banyak masalah, banyak dosa misalnya, lambat misalnya. Orang-orang dekat inilah ya, ring satu nih misalnya kan, nah itu kan langsung terhubung begitu. Jadi semacam itu ilustrasi saja sih ya.
1: Betul. Oke, berarti tadi balik lagi ke keramatannya ya.
3: Bisa keramatan.
1: Karena setiap manakib ini dibacakan, mungkin itu pasti selalu ada keramat di dalam setiap kisahnya.
3: Hampir.
1: Nah boleh nih kalau misalkan pendengar lainnya ada cerita yang unik lagi nih Dang Sanak Perempatnya, atau mungkin ada cerita keramat kembali ya Pak ya, ketika mungkin pian keluarga dan juga orang sekitar pernah membacakan manakib Syekh Saman ini, Saman Al-Madani tadi ya Pak ya. Mungkin bisa sambil di share ya. Kita nanti balik lagi di segmen kedua ya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu Dang Sanak Perempat. Nanti di segmen kedua kita akan lebih masuk lagi nih ke aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar. Nah ini lebih ramai lagi nih, karena kan di segmen pertama tadi kita sudah mengenal dulu manakib itu apa, kemudian juga di acara seperti apa, dan tadi juga sedikit ditambahkan oleh Abah Sopian ada cerita keramat juga di dalamnya gitu ya, yang memang pernah disaksikan langsung, pernah dirasakan langsung oleh Abah Sopian. Oke, jangan kemana-mana, kita kembali bertemu di segmen kedua daripada Pandaran Bayi Sukan edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
6: Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Panderan Baisukan di edisi pagi atau Baisukan hari ini, Dang Sanak ya. Masih bersama dengan Pak Rahmadi SAGM PDI dan juga Kak Muhammad Ilyas. Kita berbincang aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakip orang Banjar sekarang di segmen kedua. Bapak, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang manakip serta bumbu cerita keramatnya tadi ya, yang langsung diceritakan dan dialami oleh salah satu pendengar kita. Nah, sekarang kita masuk ke aspek hijrah spiritual dalam manakip orang Banjar. Nah, seperti apa tuh, Pak? Ya.
2: Konsep hijrah ini kan terkait dengan momentum sejarah, momentum historis kita ya. Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.
1: Betul, betul.
2: Nah, itu yang menjadi momentum titik balik perkembangan Islam dari kelompok yang tertindas kemudian melakukan perlawanan yang kemudian membangun peradaban.
1: Betul.
2: Peradaban yang salah satu peradaban terbesar dunia ya, yang diakui oleh siapapun di kalangan ilmu kalangan intelektual. Nah, jadi momentum itu barangkali terjadi satu kali ya saat itu, tetapi gemanya itu bisa kita rasakan semangatnya secara berulang-ulang. Nah, dalam konteks inilah maka dalam persoalan hijrah kita ya seperti apa? Karena kan hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan sudah selesai.
1: Ya,
2: nah,
1: iya,
2: sekarang
1: iya.
2: Hijrah kita ini apa?
1: Di era sekarang
2: ya,
1: gitu
2: era
1: ya.
2: Sekarang yang bisa kita praktikkan.
1: Ya.
2: Nah, dalam konsep hijrah itu yang banyak dikembangkan ulama itu hijrah itu ada dua. Ada hijrah makaniyah. Hijrah tempat itu ya. Dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah makaniyah, hijrah fisikal atau hijrah geografikal. Kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain, itu kan badan kita yang berpindah.
1: Iya.
2: Nah, walaupun dengan mungkin dengan tujuan untuk menemukan kehidupan yang lebih bagus, yang lebih baik ya.
3: Seperti yang dari desa ke kota.
2: Iya, dari desa ke kota itu bisa. Ada juga berpindah dari lingkungan yang rusak.
3: Iya, paham.
2: Yang rusak kita pindah ke
1: lingkungan yang lebih baik. Lingkungan baru yang kita harapkan akan lebih baik lagi.
2: Iya, karena kan itu bisa membahayakan anak-anak kita, kita dengan kondisi yang sudah rusak itu fisikal. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Para ulama juga melakukan itu dengan cara berhijrah tadi ke tempat-tempat belajar di luar, di Timur Tengah misalnya, atau kayak kita yang kuliah dari satu pindah ke kota
1: yang lain ya. Gitu ya.
2: Nah, yang kedua ini adalah hijrah maknawiyah. Nah, inilah yang termasuk nanti dalam hijrah spiritual itu. Nah, hijrah maknawiyah ini ada lagi pembagiannya, ada hijrah intelektual atau disebut dengan hijrah fikriyah, hijrah pemikiran.
1: Fikriyah. Oke. Okay.
2: Hijrah pemikiran kan?
1: Huh?
2: Itu dalam misalnya kita asalnya begitu radikal, keras gitu ya. Pikiran kita keras tuh ngotot gitu ya. Lalu kita menjadi lebih moderat. Misalnya itu kan itu semacam perpindahan yang asalnya dulu begitu kaku. Nah, sekarang fleksibel. Pikirannya ya mengarah ke sikap. Jadi bagaimana pemikirannya itu kemudian mengubah sikap dan perilakunya, tapi dimulai dari hijrah fikriyahnya. Hijrah ideologi misalnya ya, ideologi radikal ke ideologi yang lebih moderat misalnya. Itu bisa terjadi dari sisi itu ya. Nah, lalu ada hijrah spiritual atau hijrah kalbiah ya. Atau bisa juga hijrah sulukiyah. Hijrah kalbiah itu hijrah hati. Atau hijrah nafsiyah, hijrah jiwa. Atau hijrah sulukiyah itu perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Nah, ini kita masukkan dalam hijrah spiritual.
1: Okay. Ya.
2: Nah, hijrah spiritual ini seperti apa? Hijrah spiritual ini berkaitan dengan kondisi spiritualitas kita. Nah, kalau kita nanti hubungkan dengan manakip itu jadi menarik ya. Karena dalam manakip itu, kalau kita ingin melakukan hijrah spiritual, kita perlu model. Model ini adalah contoh. Siapa yang bisa kita contoh? Nah, contoh kita yang utama kan Nabi.
1: Ya.
2: Nah, dalam manakib contoh ideal kita adalah, salah satu yang ideal kita adalah para ulama, orang-orang saleh dan para wali. Nah, di dalam kisah-kisah manakib itu diceritakan kesalehan, kebaikan akhlak. Para orang-orang saleh ini, para wali ini, dan kemudian nasihat-nasihat. Jadi dalam manakib itu ada wasiat atau nasihat. Misalnya Guru Ijai misalnya mengatakan begini, dalam manakib beliau itu ya, jangan bakhil.
1: Oke.
2: Karena beliau ini kan sangat dermawan.
1: Iya. Sangat dermawan. Jadi makanya dimasukkan jangan bakhil.
2: Jangan bakhil. Jadi apa yang kita bisa tiru dari Guru Ijai, kedermawanannya.
1: Betul.
2: Yang luar biasa.
1: Betul, betul, Pak.
2: Nah, itu kan hijrah sulukiyah ya. Dari perilaku kita bisa berubah karena mendengar itu. Oh, kita yang asalnya pelit lalu
3: terbuka hati,
2: hati untuk jadi orang dermawan. Nah, lalu yang kedua kata beliau itu diantaranya, jangan terpesona dengan karamah hisiah. Karamah hisiah yang cerita keramat tadi, jangan terpesona di situ.
1: Oh, jangan mengharapkan kemujizatan
2: ya, itu tadi ya, Pak. Jangan beramal saleh, berzikir dan sebagainya untuk mengharap dapat karamah.
1: Iya.
2: Kenapa? Karena kata beliau, karamah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang. Biarkan Allah sendiri yang beri. Enggak usah diharap.
1: Dan biarkan Tuhan yang menentukan gitu ya, Pak ya.
2: Yang, betul, yang betul. Penting bagi kita adalah ikhlas. Ikhlas beramal tadi kalau kemenak. Ikhlas beramalnya, berzikirnya untuk Allah itu, nah itu yang penting.
1: Okay.
2: Karena karamah yang terhebat kata Guru Ijai itu kan bukan karamah yang menciptakan keluar biasaan itu. Tetapi karamah yang paling sejati itu adalah karamah dalam bentuk istiqamah. Konsisten di dalam beribadah. Nah, jadi kan kalau kita ini karamah yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa berjalan di atas air misalnya, atau berjalan di atas daun atau terbang di udara. Nah, kita tidak perlu harap itu. Apa yang bisa kita lakukan? Coba konsisten dalam beribadah. Nah, itu kan salah satu. Kalau bisa konsisten atau istiqamah, itu karamah kamu. Karena karamah itu kan artinya kemuliaan. Ya, bahasa kita aja nyebutnya yang adalah cara kebahasaan kita sesuatu yang luar biasa kan. Peristiwa luar biasa. Nah, tetapi dalam arti kebahasaan kemuliaan. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada kita.
1: Iya.
2: Nah, kemuliaan ini nanti yang paling hebat itu kemuliaan di akhirat di surga. Kayak itu kan masuk surga itu kemuliaan luar biasa bagi kita. Kalau masuk neraka penghinaan.
1: Iya betul. Nah, penghinaan dan siksaan sih sebenarnya ya, Pak ya.
2: Nah, jadi kan nasihat semacam itu bisa mengubah spiritualitas masyarakat. Karena kan manakib ini bukan bacaan orang-orang elit ya.
3: Inggih kan.
2: Bukan orang yang harus cerdas loh. Enggak, ini bacaan masyarakat.
3: Yang merakyat.
1: Siapapun bisa gitu ya, Pak ya.
2: Jadi siapapun pendengarnya itu pas gitu ya. Pas. Nah, makanya dia menjadi sumber belajar bagi masyarakat ya. Jadi ini manakib ini sumber belajar yang bersifat non formal, yang berkombinasi atau berinteraksi dengan kearifan lokal, local wisdom kita.
1: Yeah.
2: Jadi kan dia menjadi bagian dari local wisdom. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa belajar secara spiritual? Salah satunya lewat manakib. Ya lewat manakib. Kalau ada yang kurang rajin ke pengajian, pas ada acara hajatan misalnya baca manakib,
3: datang.
2: Ya datang. Walaupun mungkin tujuannya hendak makan ayam tadi. Tapi kan ada akhirnya dapat, dia dapat pengetahuan lewat situ.
1: Iya.
2: Nah, jadi ini kan sarana yang sangat bagus pembelajaran bagi masyarakat karena ini bacaan yang ringan ya. Walaupun ada kisah-kisah kekeramatannya itu. Nah, sebenarnya itu yang perlu itu ya, dari kisah ya, dari kisah-kisah ya, ini terhadap potensi perubahan spiritualitas kita. Jadi kita arahkan ke situ ya. Jadi ada hijrah spiritual yang kita lakukan lewat ada potensi dalam manakib itu yang bisa diarahkan oleh pembaca ini, tuan guru ini, bagaimana dia mengubah masyarakat ini lewat manakib.
1: Oh, Pak. Nah, berarti balik lagi tadi kalau misalkan manakib ini hijrah spiritualnya adalah untuk memperbaiki pribadi atau akhlak si pribadi itu sendiri gitu ya. Kalau dia ingin kembali ke jalan yang memang lebih mulia lagi, nah cara yang paling ampuh itu adalah ketika guru-guru besar atau misalkan ustadz, alim ulama itu membacakan manakib gitu ya. Kemudian yang mendengarkan ini mungkin akan bertanya-tanya nih, ini sebenarnya tentang apa sih Pak Ustadz gitu ya. Terus juga menceritakan tentang apa. Tadi salah satunya juga Guru Ijai ya, bahwa di dalam sana tuh jangan bakhil. Nah, otomatis kan yang dia awalnya pelit itu bisa jadi dermawan jadinya ya Pak ya, karena mencontoh dari si manakib tersebut. Nah, kemudian nih karena ngomong-ngomong masalah mengambil hikmahnya, mengambil maknanya gitu ya Pak ya. Ada istilah yang namanya mengambil berkah jua, ngalap berkah ya Pak ya, dari sahih hikayat para wali. Nah kayak apa proses

0: terasa lebih ya, hidupnya lebih adem, lebih nyaman. Kita baca manakib misalnya ya. Nah itu kan perasaan psikologis lah masyarakat kita ya. Walaupun belum tentu bahwa itu bisa langsung mengubah perilaku, tetapi ada kesempatan dengan itu ya, daripada tidak sama sekali kan.
1: Ya, ada potensinya.
0: Ada potensinya. Nah kalau misalnya Ilyas gimana lihat di kampungnya ada gak?
1: Namun di kampung tuh Pak, pembacaan manakib ini nih pasti alasan belakangnya itu adalah hagan hajat takabul.
0: Nah, ya.
1: Keyakinan di masyarakatnya hajat takabul ini adalah berkahnya tuh.
2: Iya. Diberikan keberkahan bukan hanya kepada satu individu, tapi semua individu
0: semua yang ada di
2: situ. Area sana
0: yang
2: gitu
0: mendengar
2: ya.
0: Yang mendengar itu.
2: Yang manakib itu juga. Ya.
1: Oh. Tapi khusus lagi segannya bacaan karena hajat khususnya itu terkabul dan segan lingkungan sekitar itu biasanya lebih tenang malah.
0: Ya.
1: Ada ketenangan batin misalnya. Kita sudah insya Allah aman, kada bakalan ada apa-apa kayak itu namanya.
2: Ya. Oh, ini sekalian bisa sekaligus menjauhkan bala ya.
1: Nggih, sapale.
2: Iya. Oh, oke. Okay. Nah, mungkin bertanya ke Kailia sendiri ya. Tradisi manakib ini sendiri kalau di kampungnya Kailia sendiri itu seperti apa di kampung alamannya? Sungai Tabo kan itu biasanya orang-orang masih berkumpul ya.
1: Masih.
2: Bahkan acara-acara pun juga masih sering diadakan, apalagi acara manakib seperti ini. Apakah masih ramai atau seperti apa?
1: Intensitas manakib inilah sagan wayah ini ada manakib Sayyidatina Khadijah.
0: Yeah.
1: Jadi itu intensitasnya sebulan sekali.
2: Oh.
1: Sebulan sekali. Itu di beberapa musala ada yang mengawi, di majelis-majelis ada juga Pak. Dan di rumah-rumah pun ada juga yang membaca.
2: Yang mengadakan.
1: Nggih.
2: Oh,
1: tapi okay. Tadi terbatas kepada orang-orang yang berhajat. Orang yang berhajat. Kalau yang Sidik Khadijah ini hajatnya hendak hajat sugih.
0: Ya.
1: Hendak hajat murah rezeki nyaman. Terus kalau hajat hendak takabul tapi di luar dari rezeki biasanya membaca manakib Syekh Saman. Manakib Syekh Saman nih misalnya orang hendak bacaraan ganal kah kena kita salamatan kena salajur membaca manakib atau akikahan, tasmiahan, salajur itu kena.
2: Oh, jadi tadi ada dua ya, Syekh Saman tadi masih juga, tapi yang lebih intens ini yang satunya tadi ya.
1: Siti Khadijah.
2: Oke, itu untuk dimurahkan rezeki kali ya, Pak ya bahasanya ya.
0: Terutama di kalangan perempuan itu.
2: Ibu-ibu
0: itu.
2: Iya, bujur. Ibu-ibu apalagi yang beliau ini lagi merintis karirnya gitu ya.
0: Iya.
2: Lagi membuat usaha mungkin. Nah itu pasti ada tuh ya tradisi seperti itu ya,
0: ya.
2: Okay.
0: Karena kan Siti Khadijah itu kan asalnya orang kaya kan.
2: Iya.
0: Dapat suami Nabi,
2: Nabi.
0: Luar biasa. Jadi mereka berharap nanti ini perempuan-perempuan ini dapat dapat kekayaan sendiri ya. Tapi juga dapat suami
1: yang baik.
0: Yang baik. gitu ya. Jadi semacam itulah. Jadi memang kalau Siti Khadijah itu terkait dengan rezeki lah. Kesugihannya.
2: Oke, nah berarti tadi kita sudah mendengarkan juga nih Dang Sanang Perompat aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar seperti itu ya Pak ya. Boleh mungkin bisa disampaikan penutupnya dan kesimpulannya Pak untuk perjumpaan kita, pertemuan kita di hari ini mengenai aspek hijrah dalam tradisi manakib orang Banjar. Silakan Bapak. Ya.
0: Di dalam manakib itu terdapat pembelajaran bagi kita, baik itu terkait dengan aspek intelektual maupun aspek spiritual. Tapi yang penting kita garis bawahi dalam aspek spiritual ini, itu dalam manakib itu yang perlu kita ambil adalah bagaimana kesalehan, kedalaman spiritual orang-orang saleh ini untuk kita tiru, termasuk kedekatan mereka kepada Allah. Karena kan mereka yang ditulis manakibnya itu sering disebut sebagai wali. Wali itu kan orang yang dekat kepada Allah.
2: Yeah.
0: Nah, jadi kalau untuk dekat kepada Allah, maka kita harus secara spiritual.
2: Betul.
0: Secara spiritual. Nah, karena inilah yang perlu kita contoh dari mereka. Jadi mereka ini adalah model. Jadi pembacaan manakib itu diusahakan bisa menciptakan perubahan pada masyarakat kita supaya dia lebih baik dan lebih saleh, berakhlak mulia. Nah seperti itu sebenarnya diharapkan, walaupun tadi tetap ada kisah-kisah lain ya, kisah keramatan dan sebagainya. Nah yang penting lagi adalah pesan-pesan dari

0: orang-orang yang ditulis manakibnya ini, seperti yang Guru Ijah tadi ya. Nah itu perlu dipraktekkan oleh umat Islam di kalangan masyarakat Banjar, sehingga nanti pesan-pesan itu nanti membumi, tidak sekedar dibacakan, tetapi muncul dalam praktek kehidupan kita. Nah sebenarnya itu yang perlu kita perhatikan di situ, sehingga betul-betul ada perubahan spiritual yang terjadi pada diri kita melalui sarana pembacaan manakib itu. Nah sebenarnya itu yang kita harapkan ya di dalam konteks ini. Ya,
1: kira itu. Oke. Silakan Kak Elias mungkin bisa menambahkan.
2: Ini, kalau Lona menambahkan, selain dari Sidin yang menyampaikan bahwa manakib itu harus dijadikan role model dalam ikhtiar, dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kemuliaan-kemuliaan lain, Lona sendiri hendak menggarisbawahi dalam penyampaian manakib ini ada masalah akidah lah yang perlu kita tekankan. Jadi kepada para pembaca manakib untuk berhati-hati dalam menyampaikannya supaya akidah masyarakat ini kada rusak.
1: Betul, akidahnya tadi ya, balik lagi ya, supaya ini berjalan memang seluruhnya seperti itu tanpa ada yang mengartikan yang salah paham gitu. Ya Pak ya,
2: supaya jangan sampai ada kesalahan paham yang berakibat fatal.
1: Iya betul. Oke, terima kasih Kak Elias, terima kasih Bapak ya, sudah turut berhadir di studio dari Perempat Banjarmasin di Baisukan hari ini. Kita membahas mengenai aspek hijrah spiritual dalam tradisi manakibnya orang Banjar. Dan sanak, mungkin Padaran Baisukan edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Ulun kian juga sekalian izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan bergabung mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu. Dan sanak, kembali lagi ulun ucapkan salah kata mohon maaf. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat pagi. Selamat pagi sukan Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasar Perempat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Jumat 19 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca hari ini, wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Terpantau hujan ringan di Kalimantan Selatan bagian utara dan timur. Disampaikan Riyadita, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 sampai 98%. Dasar kondisi cuaca di Kalsel secara umum diperkirakan hujan ringan pada siang, sore, dan malam hari. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan tanah laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Yaitu juga di perairan Tanah Bumbu, Lawan Kota Baru, tinggi gelombang juga diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau Instagram di @cuacakalsel. Demikian kabar Perempat Lurida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang sanak berataan? Selalu baiklah harapan kita kabarnya. Nah, kayak hari ini ulun lawan. Ya itu halus benar lah. Coba Pian. Nah. Oke.
2: Okay. Ya sudah.
1: Sudah. Nah, hari ini cuacanya cerah.
2: Cerah. Cerah.
1: Secerah hati Pian lah.
2: Seberataan kita. Kita seberataan kok seberataan kita. Harapannya iya. Kayak gitu cirinya.
1: Ya setiap orang pasti ingin suasana hatinya tuh seneng, bahagia, happy. Walaupun ada yang mungkin hari ini sedih.
2: Sedikit aja kalau
1: tapi sudah kalau dibandingkan dengan rasa bahagia tuh banyak bahagianya kalau sudahlah dilalui.
2: Itu bagi orang yang bersyukur.
1: Jadi selalu melihat dari sisi yang positif ya. Kalau dari sisi yang negatif ya. Kita tuh kurang terus ya kalau lah.
2: Itulah tandanya kita masih manusia. Iya kan?
1: Jadi tanda-tandanya tuh kayak apa?
2: Ya itu kurang terus. Dikasih satu mau dua.
1: Itu apa? Dalam hal apa ya? Asal ya, jangan pasangan ya.
2: Oh, enggak ya. Maksudnya mungkin kita sudah pencapaian apa kayak gitu. Misalnya kita sebenarnya sudah punya usaha ini
1: ingin apa lagi?
2: Pengen punya cabang gitu kan ya. Kita sudah punya sepeda motor, pengen mobil.
1: Itu gak pesawat ya nanti terus.
2: Ya pokoknya kayak gitu terus. Kalau bisa dua kenapa cuma satu.
1: Tapi harus tetap disesuaikan dengan apa kemampuan kita. Kalau maksakan diri itu ya susah ya.
2: Poinnya itu sih sebenarnya. Kalau kemarin sedekahnya 100 hari ini lebih.
1: Ya kalau masalah itu sih gak apa-apa bagus kan?
2: Jadi gak semua yang kita ingin perbanyak itu sesuatu yang gak bagus. Jadi apa nih yang pengen dibanyakin kan ya. Siaran satu orang, kalau bisa dua orang kenapa satu orang ya kan.
1: Kalau bisa tiga kenapa enggak gitu ya. Tapi itu plus narasumber kalau lebih dari dua.
2: Karena kita nih nutupin acirin dari ini.
1: Nutupin sebenernya. Apa?
2: Karena ada yang WFH. Jadi kita harus double gitu.
1: Oh gitu ya. Oh bagus.
2: Bagus. Biar kelihatan rame ya kan.
1: Enggak, itu biar kelihatan mau gitu juga gitu ya kan.
2: Oh iya, kita aja bisa berdua ya kan. Iya,
1: kenapa yang lain enggak?
2: Ini contoh nih. Ini sebenarnya bersyukur apa ngeluh ya?
1: Bersyukurlah. Oh, bersyukur. Selalu lihat dari sisi yang positif kan.
2: Artinya ketika yang lain apa cukup di rumah aja kita datang ke tempatnya loh ya. Tapi yang pasti ini Jerinda, hari ini kita sudah kenapa jadi ceria kayak gini? Karena kita udah sarapan.
1: Iya betul. Ngomong-ngomong tadi sarapan apa?
2: Hari ini sarapannya singkong rebus.
1: Enak ya, yang apa yang rebus-rebus tuh sehat sebenarnya. Singkong rebus sama
2: sebenarnya
1: apa?
2: Akhir bulan sih.
1: Itu nikmat loh ya, nikmat. Apalagi kalau singkongnya tuh cabut sendiri kan dari nanam sendiri.
2: Fresh,
1: itu,
2: ya
1: iya
2: kan?
1: Betul. Tinggal nyabut, asal jangan nyabut punya tetangga.
2: Tapi dibolehin kok.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Oh iya.
2: Nah, udah.
1: Syukurlah.
2: Tetanggaku baik-baik, Cerinda.
1: Berarti bisa gratisan terus setiap hari ya?
2: Ya enggak juga.
1: Yang
2: sih.
1: Tetangga di sini kita cabut. Terus besoknya enggak, tetangganya di situ.
2: Biasanya kalau yang kayak gitu enggak buah, enggak ini biasanya
1: enggak
2: daunnya.
1: Berarti.
2: Biasanya daunnya kayak gitu.
1: Kan, daunnya bisa dipetik, buahnya bisa dicabut gitu ya. Nikmat mana lagi yang
2: dustakan. Ya, pernah enggak pilih apa dengar ungkapan kayak gini Cirinda bahwa tanaman itu kalau makin kita bagi-bagi dia tuh kayak
1: semakin
2: tumbuh
1: subur
2: terus kayak gitu.
1: Makanya semakin banyak berbuah.
2: Biasanya kayak gitu. Makin dipetik makin banyak lagi dan makin sering dipetik kayak makin
1: subur.
2: Enggak. Kayak daun singkong aja makin sering dipetik. Ini enggak dibikin enggak diambil buahnya ya. Buat sayurnya itu kayak makin lemes, enak kayak gitu.
1: Betul ya.
2: Itulah.
1: Nanti saya coba petik tempat Eli ya.
2: Boleh.
1: Tapi kejauhan dari jauhan. Sini ke Bati-Bati. Mending petik di pasar kayaknya.
2: Ya itu cepet itu. Sama kayak orang mancing.
1: Masa jangan mancing kerusuhan ya.
2: Enggak, mancing ikan tuh tapi modalnya lo buat beli kan langsung.
1: Pakai cacing aja udah dapet nih.
2: Oh tapi orang mancing kalau dibilangin umpan makan apa, makan cacing gak mau.
1: Oh gitu kah?
2: Dia makan nasi kan.
1: Masa?
2: Iya. Kan orang mancing itu makannya apa?
1: Oh ya orang-orangnya.
2: Ya kan makanya bener kan.
1: Bukan ikannya yang makan nasi ya.
2: Pokoknya kalau selawas di perempat nih Cerinda Mahalabiu dapat terus ilmunya. Iya,
1: apalagi penyiarnya nyanyok.
2: Nyanyok pas banar.
1: Karena yang jelas kita sudah sarapan ya. Kita akan sudah bicara tentang sarapan dari berbagai daerah nih ya.
2: Iya. Kalau kita sekarang ini kan ada banyak trennya tuh Cerinda kalau sarapan gaya-gaya yang kekinian. Kalau dulu kan mungkin cukup ya secangkir kopi atau teh dengan rebus-rebus kayak gitu, pisang yang dikukus dan segala macamnya. Sekarang apa ya namanya yang keren-keren gitu ya? Oatmeal.
1: Gak usah lah kita
2: kayak gitu kan. Perbedaannya itu ada gitu. Atau jangan-jangan kayak gini, kita udah makan kue berapa gitu masih bilang belum makan.
1: Belum sarapan. Kalau gak makan nasi sudah makan lontong belum. Tapi belum sarapan karena gak makan nasi. Padahal sama aja kan.
2: Tapi aku gak gitu kok.
1: Gimana?
2: Ya maksudnya kalau aku udah makan tapi belum nasi.
1: Sama aja, beda bahasa aja. Ya kan. Iya. Jadi memang sesuatu yang bagus kan ya, sehat banget ya kalau kita sarapannya itu singkong, singkong basubu lah, bisa ubi, terus jagung. Sekarang malah jadi satu tren juga. Ada yang jualan di pinggir-pinggir jalan yang rebusan itu memang.
2: Peluang. Pelaku usaha, benar.
1: Iya, kalau orang memang ingin kembali hidup sehat ya.
2: Iya, memang. Mungkin awal-awal kalau sebenarnya sudah ada niatan gitu ya bagi tiap orang gitu. Kadang mungkin seminggu pertama tuh kayak gak enak mengurangi nasi itu. Tapi ada kok orang-orang yang berhasil dan ternyata ini jadi peluang usaha karena Cerinda.
1: Iya.
2: Gak tau kalau di Banjarmasin udah ada banyak ya sudah.
1: Kebetulan kemarin tuh ada, tak liatin di depan Gatot itu.
2: Ada ya.
1: Ada.
2: Kacang iya, rebus.
1: Iya, singkong rebus.
2: Kedelai.
1: Iya.
2: Yang pokoknya serba dikukus.
1: Jadi lumayan ramai yang beli.
2: Berarti kan masyarakat kita sebenarnya kalau di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan juga, artinya mereka pola hidup yang sehat itu sudah kayaknya kembali ke sana.
1: Iya, mulai
2: ya
1: sadar. Karena yang merasakan efek sehatnya kan kita juga gitu ya. Betul. Tergantung dari apa yang kita makan ya, pola hidup sehat itu ya.
2: Kalau gitu aku mau bikin kulkas hidup aja sudah.
1: Mau dibawa kemana?
2: Kalau dulu kita sering dengar istilah apotek hidup, itu kan khusus yang kayak kunyit dan segala macamnya. Ini kulkas hidup.
1: Gimana itu maksudnya?
2: Iya, nanam singkong, selain yang tadi ya kan, yang rempah-rempah kayak sayur-sayur gitu.
1: Iya.
2: Itu kan beda loh Acirinda, kalau misalkan kita, kalau beli di pasar kan, kalau misalkan kita olah dengan yang baru kita petik terus kita olah, warnanya aja hijau
1: warnanya
2: alami.
1: Dan rasanya tuh beda. Agak manis-manis gitu.
2: Krenyesnya juga beda. Jadi kalau misalkan, ya makanya kalau nunggu lahan luas kadang kak ya, mungkin ini jadi apa peluang gitu kan ya, bagi yang punya hobi nanem gak perlu lahan luas ya. Mungkin kita manfaatkan kayak barang-barang bekas itu ya, bikin kulkas hidup.
1: Iya.
2: Ada sisa-sisa lombok barangkali.
1: Langsung ditabur aja bijinya. Tabur aja.
2: Dia numbuh sendiri kok.
1: Tapi harus tetap dirawat. Iya. Gak bisa tumbuh ini ya. Beda juga yang dirawat dengan yang gak dirawat.
2: Aku nih gak dirawat kayak gitu.
1: Kurang perawatan kalau gitu ya.
2: Bukan, kurang perhatian.
1: Tapi perhatian dan perawatan tuh pakai duit, nah, ya kan? Kalau mau istrinya cantik ya dimodalin gitu. Jangan itu lihat yang lain-lain aja yang cantik sementara tuh nggak dimodalin.
2: Diganti ya, diganti ya. Ini sebenarnya mau ngepek Mas Daud ya.
1: Mumpung ada cowok nih.
2: Biar mewakili ya kan.
1: Iya. Itulah apa bunyi perasaan ya, sih perempuan,
2: hati perempuan. Ya karena kita sarapan jadi kita ngomongnya kemana-mana.
1: Karena sudah sarapan. Jadi energinya nih masih banyak.
2: Baterainya masih full. Tapi kalau Acilinda biasanya kalau di rumah menerapkan sarapan apa nih?
1: Sarapan yang ada.
2: Ya yang ada apa?
1: Semampu kita gitu yang masaknya. Karena kita kan selain sebagai ibu rumah tangga juga kerja. Tapi tetap lah ya.
2: Satsetnya masih ya.
1: Satset itu. Iya betul. Kalau nggak satset kita nggak selesai-selesai. Mana apa namanya terbagi kan konsentrasi kita di dapur, di anak, di suami, di kantor.
2: Nah
1: itu harus pinter-pinter kita bagaimana memanajemen waktu kita gitu yang sedikit itu. Betul. Supaya semuanya bisa siap gitu.
2: Nah agar semuanya bisa siap ini perlu digarisbawahi. Ini semuanya nggak siap uring-uringan ya.
1: Akhirnya nggak sarapan. Itu kalau kita punya tips ya, kalau misalnya ya, besok gitu mau dinas subuh, malam tuh udah
2: mikirin
1: ini besok mau
2: ya?
1: Iya betul, masak apa, nah ini udah disiapin, kayak misalnya mau nyayur oseng gitu, malamnya tuh udah dipotongin dulu, udah
2: siapin,
1: bumbunya diracik dulu, jadi besok pagi tuh bangun tidur siap, jam 3 ya, tuh kita udah masak.
2: Nah, itu kenapa kita kasih tahu nih sama laki-laki nih juga ya, kenapa perempuan itu kadang dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, ya kan?
1: Sementara
2: kalau laki-laki kan kalau satu tuh satu aja, gantian nanti kalau ini kelar baru. Nah, itulah karena otak kiri dan otak kanan
1: seimbang
2: sama ya. Sama mulut-mulutnya juga kadang.
1: Ya, tapi itu ya memang harus di manajemen kalau kita sebagai perempuan ya.
2: Ya, jadi malam itu ketika orang mau tidur tidur aja. Ini otak udah diskusi ya,
1: ya
2: kan
1: betul.
2: Besok apa. Nah, barangkali kalau misalkan pendengar ada yang punya pengalaman seperti apa memanajemen waktu yang kebetulan juga perannya ini enggak cuma ibu rumah tangga, harus bagi-bagi waktu, belum lagi kalau misalnya ada kita tuh dalam satu keluarga kan harus ada mungkin ada yang
1: bagi
2: dirawat
1: tugas
2: atau apa kayak gitu kan Nasya Indah. Jadi benar-benar yang manajemennya ini. Nah, makanya kalau pendengar ada cerita atau teknik atau mungkin tips yang sama bisa bagi-bagi ya. Termasuk juga sarapan itu bagian yang penting buat kita. Jadi ada loh yang aku enggak mentingin sarapan tapi jam 10 harus makan. Sarapan setiap orang kan beda-beda.
1: Beda-beda. Ya. Ada yang pagi-pagi harus sarapan.
2: Kalau Aci Rinda gimana?
1: Saya pagi.
2: Pagi. Ya. Paginya jam berapa? Karena jam 9 juga pagi.
1: Sekitar jam 8 jam 9.
2: Oh, jam 8 Okay.
1: Jadi kalau pembagian tugas tadi, tok-tok-tok semua udah selesai, udah masak, ya sudah piring tinggal cucian bagian anak atau suami nanti.
2: Gitu ya.
1: Gitu.
2: Tidak patriarki ya.
1: Iya betul. Jadi sama-sama berbagi tugas ya kan. Semuanya pada sibuk. Sekolah, suami juga kerja kan. Jadi ya dirembuk aja kan sudah tahu pembagian tugasnya seperti apa.
2: Jadi
1: jangan enggak kalau orang banyak kan tetap tahu. Kadang tuh tahu bisa ada bisa apa ngaranya berangutan kita di rumah tuh nang begawian
2: ya
1: kalau
2: habis piring ya kan
1: terbangan
2: enggak kan tiap makan enggak dicuci nanti makan lagi kan habis piring
1: lucu.
2: Nah itu ya baik ini
1: belum kita,
2: tunggu
1: kita
2: ya,
1: belum ngomong ini masalah belum, menu apa
2: kita
1: ya
2: baru ini baru
1: pembukaan
2: pembukaannya
1: udah serunya kayak gini.
2: Ini enggak
1: udah separuh waktu
2: makanya kita enggak bisa berdua jadi enggak ya kan.
1: Harus dipisah kayak gini. Oke, kita mungkin jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan bicara tentang berbagai menu-menu untuk sarapan pagi dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya, mungkin keinginan seberataan orang lah, ingin tetap selawasnya loh pasangan sehidup semati.
1: Ma, lagu pian ini, hai, mbak sarapan tuh rasa anak guring ya, rindu saban malam.
0: Iya, apa yang itu orang ini cari lah.
1: Saban malam rindu, bila sudah tetamu
0: becakot lah.
1: Pekelayanan. Bila jauh mencari.
0: Iya loh,
1: sudah ketemu. Rindunya. Kayak itu pang sudah
0: serba salah.
1: Paham aja tuh Mas Dawat.
0: Kita berpandiran tentang sarapan.
1: Sarapan
0: itu mungkin tergantung juga kebiasaan kita lah. Ya. Nah, kalau yang kita anak simple saat aja itu biasanya nasi goreng.
1: Oh iya.
0: Ya kalau
1: Tapi tetap dibuati sayur lah, jadi enggak biasanya.
0: Iya, sayur ya. Biasanya sawi ya. Pang lah, ada sawinya, ada kol atau buati sedikit. Nah.
1: Itu
0: tapi macam-macam juga. Ada sama setiap orang tuh nasi gorengnya ada nasi goreng Jawa. ada nasi goreng apa lagi?
1: Kalau di Wadapian ini sarapan pagi itu
0: karena mesti nasi goreng kan?
1: Karena mesti nasi goreng kan? Enggak ada lauk yang pokoknya tuh kalau enggak ada itu kayaknya enggak lengkap. Itu apa biasanya Tirinda?
0: Ulun enggak? Tahu.
1: Ah, sama benar. Ulun tahu tempe itu udah
0: ya itu, nyaman bang lah.
1: Ya itulah.
0: Dan kawa aja disimpan. Tapi kalau kita beli itu harus kita rebus dulu dengan yang kasih garam.
1: Kalau dikukus.
0: Oh dikukus ya sama aja kurang lebih ya. Supaya lebih awet aja lah ketika kita naruh di kulkas itu.
1: Dan apa ketika diolah lagi dengan lauk yang lain juga rasanya beda. Teksturnya.
0: Iya betul.
1: Sampai yang jual itu pedagang yang di Wadah Ulun tuh ulun enggak nyari tempe, tempenya belum. Tahunya belum. Nanti nyariin kayak gitu. Aduh,
0: nah, itu pokoknya sarapan aja misalnya ada telur aja, telur dadar atau telur mata sapi ya. Itu digoreng, udah ada sambal kecapnya aja tuh udah. Sama aja dengan sarapan ya kan.
1: Gitu.
0: Tidak harus selalu nasi goreng.
1: Tidak harus
0: selalu nasi kuning. Tapi kalau kita biasa di sini nasi kuning lah.
1: Itu kan memang kalau di Jawa pecel, Celinda. Nasi pecel itu. Kalau orang Banjar kan kebanyakan nasi kuning, lontong atau ketupat.
0: Iya, atau apa karena yang ketupat kadang kan bisa jual lah.
1: Jadi masing-masing daerah di Nusantara itu punya khasnya, ya kan?
0: Iya, ada yang nasi uduk. Nasi uduk ini kurang lebih aja pang loh nasi apa ngarinya nasi kuning lah. Cuman beda di warna aja. Kalau rempah-rempahnya mungkin
1: tapi
0: kurang
1: mungkin
0: lebih sama.
1: Tapi mungkin ini Rinda kalau nasi uduk lebih ke tekstur nasinya kan yang ini ya, yang agak
0: pulen,
1: enggak karo ya. Kalau nasi kuning kan karo. Ada karonya juga, walaupun enggak semuanya, tapi secara umum kan karo gitu.
0: Iya, kalau kita di Banjar, tapi nasi kuning di daerah lain enggak harus karo.
1: Enggak, yang penting kuning.
0: Iya, kalau enggak nasi enggak kuning ya bukan nasi kuning.
1: Iya, kita tungguin yang mau apa kita adang yang bergabung nih ada tips apa ya kan untuk sarapan-sarapan pagi biasanya di keluarga pian atau cukup wade aja kah atau memang harus ada nasi gitu kan.
0: Ada juga yang sarapan bubur. Bubur ini kan macam-macam lah. Ada bubur yang biasa-biasa aja, ada bubur Manado, ada bubur Bandung. Nyari orang bubur Bandung tuh biasanya pakai kuah yang kuning tuh lah. Ada kacang kedelainya, ada cakoinya,
1: ada suwirnya.
0: Ayam suwirnya, ada telurnya. Nah, tapi kalau kita yang anak simpel,
1: telur aja ada yang di apa dadar sama
0: dadar,
1: yang
0: rebus tipis
1: itu juga ya. Nah, ulun masukian nih lupa lagi. Mau ngomong apa ya kan?
0: Orang melupa ya, jadi ikut latah lupa. Terus tadi apa selain bubur, nah lontong ini macam-macam. Lontong kita nih di sini nih biasanya lontong yang bulat itu atau yang segitiga lah. Tapi yang umumnya kalau Banjar segitiga lah.
1: Lontong yang satu bungkus langsung gitu ya kan?
0: Iya.
1: Kalau kan ada yang dipotong-potong lontong, yang panjang itu kan
0: dipotong. Yang bulat. Terus ada lontong sayur kalau daerah lain. Nah,
1: itu.
0: Lontong sayur nih khas Banjar. Kalau Pian sendiri bikinnya lontong sayur kayak apa sayurannya?
1: Nangka. Kalau enggak labu siam.
0: Iya.
1: Labu siam sih seringnya.
0: labu siam tuh diiris-iris ya.
1: Ada tahunya juga. Tahu lagi. Udah sayurnya di apa? Tahunya di sayur, ntar digoreng ada lagi.
0: Ada lagi lain rasanya lagi. Kan lain.
1: Udah bosen nanti yang digoreng dibacem.
0: Banyak.
1: Tahu lagi. Bosen dibacem dibikin sambal goreng, tahu lagi.
0: Atau dicampur bumbu merah kan tahu juga.
1: Tahu lagi. Nanti bosen digituin dikareh lama-lama.
0: Iya.
1: Biar besoknya diangetin.
0: Jadi walaupun apa namanya bahannya tahu, bisa dimasak dengan berbagai macam menu ya.
1: Betul. Jadi enggak bosen.
0: Iya, atau tahunya di apa? Diulek,
1: diremuk,
0: dihaluskan,
1: ya,
0: nah, dicampur telur.
1: Telur. Simpel itu. Itu kalau lagi males banget
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul. Atau dicampur udang tuh enak
1: banget. Ada enggak?
0: Sayurnya bening.
1: Ada.
0: Gak ada ya, kita cari di mana ya.
1: Itu kalau gak bikin aja Linda. Sayur bening, tahu. Ada sambel kan.
0: Iya betul. Itu aja sebenarnya sama sambel tuh udah enak ya. Ada lalapannya dikit.
1: Nambah-nambah.
0: Karena kita tuh biasanya kalau gak ada sayur tuh kayak ada sesuatu yang kurang ya.
1: Betul. Gak ada hijau-hijaunya gitu.
0: Iya betul.
1: Gak ada yang berkuah.
0: Dan itu juga membuat tahan lama ya. Tahan lama di tahan laparnya agak lama. Kalau ada
1: serat-serat. Karbohidrat, serat, vitamin, mineral kan ada.
0: Dan katanya, kata dokter ya, itu akan lebih bagus kalau ke di piring kita tuh seimbang ya. Nasinya sedikit ada sayurnya, ikannya, nasinya, terus apa lagi yang lainnya. Yang penting itu katanya pertama tuh yang kita makan tuh sayurnya dulu.
1: Oh gitu.
0: Ini itu akan memperlambat ini apa? Rasa lapar dan pencernaan itu akan diini dulu dengan sayuran dulu katanya, kata ya, dokter gitu.
1: Gitu ya. Berarti kalau kita ngambil nasi sejubung lagi.
0: Nggak seimbang kan tadi piringku ya,
1: isi piringku.
0: Nah
1: ya kan ada ikan,
0: tapi kalau sayurnya duluan terus nasinya terus belakangan ya nggak anu ya, mungkin disisain sedikit dulu buat temennya nasi.
1: Berarti nasi ditemenin atau lauk ditemenin?
0: Dua-dua semua ditemenin, kalau nggak ditemenin nggak makan.
1: Bahaya nih ya kan, nasi aja perlu teman ya.
0: Iya betul,
1: apalagi manusia.
0: Kalau makan sendiri tuh nggak enak ya.
1: Bener. Ada sih, ada nggak ya kebiasaan kayak gini kalau misalkan di era sekarang aja Rinda, kalau di era dulu apalagi di kampung gitu ya kan,
0: makan nggak makan
1: enggak
0: bareng,
1: kalau makan itu ke tetangga gitu. Cari teman sebenarnya, mau cari teman
0: nggak ada lagi kayak gitu,
1: nggak ada kan ya. Kalau dulu kan kayak gitu ya, bawa masing-masing nasinya atau lauknya.
0: Oh, tak kira cuma kita bawa piring aja.
1: Tetangga siapa itu?
0: Kan itu cari teman. Enggak taunya cari nasi ya.
1: Cari nasi.
0: Ya tapi memang nasi plus teman.
1: Tapi memang benar kalau dulu memang iya. Dulu tuh kita makan tempat mbah siapa kayak gitu. Kan anak-anaknya kan banyak cucunya. Ya benar
0: di teras gitu.
1: Nanti gantian di rumah siapa kayak gitu.
0: Dulu. Ada sekarang boleh gitu. MBG tapi.
1: Ya Allah.
0: Itu barengan semua itu ya, makannya. Boleh diambil.
1: Nanti kalau Pian ini dah, kalau dia di rumah sana aku mau cari MBG tempat Pian.
0: Ayo boleh. Boleh banget.
1: Ya cari ya Mas Daud ya. Aku ingatkan ini pokoknya. MBG.
0: Iya. Jadi ya itu ya, kalau sarapan, tapi kalau sarapan masih sih ada yang barengan begitu pagi-pagi enggak ada kan? Mungkin kalau makan siang.
1: Paling cukup di rumah aja. Kalau mencokan, rujakan kan masih
0: ada.
1: Nah,
0: itu biasa rame. Ada.
1: Atau misalkan pas momen apa, tahun baruan biasanya ada yang bareng-bareng kayak gitu. Yeah. Tapi untuk sarapan ini
0: nasi pecel.
1: Enak.
0: Itu kalau orang di daerah Jawa ya banyak ya, kalau pagi itu sarapannya pecel.
1: Rata-rata. Ya sama kalau di sini nasi kuning atau lontong gitu ya kan.
0: Tapi ada juga yang sarapannya hanya bubur kacang hijau, bubur sumsum.
1: Oh.
0: Apa lagi ya, kalau di daerah Jawa Tengah itu ada sambel leto.
1: Bubur bukan sambel leto, sambelnya aja bukan ya.
0: Nanti leto.
1: Ini beda loh, sambel leto ya kan. Aku minta tapi sambel letoan bisa kan?
0: Iya, betul.
1: Tergantung kalimatnya nih.
0: Pemutusan
1: ya,
0: penjedaan
1: karena kalimat. Karena letok itu ada sendiri.
0: Leto itu sebenarnya terbuat dari tempe. Tahu kan Bali? Tempe yang sudah agak-agak beberapa hari itu dicampur dengan tempe yang bagus.
1: Biasanya itu dibotok juga enak. Tempe itu pokoknya dibikin macem-macem.
0: Apa aja pokoknya ya. Sarapan dengan tempe aja sama sambal itu udah enak ya. Tapi jangan juga setiap hari seperti itu.
1: Ya buat ini
0: harus
1: ya,
0: divariasi ya.
1: Jadi ibu-ibu ini kadang ya itu apa-apa kan sekarang naik ya Cirinda.
0: Apa sih yang gak naik?
1: Nah, semua naik. Semua naik, naik ke meja makan. Jadi kadang untuk mengakali sesuatu yang supaya kita cukup, mm-mm, mungkin bahan-bahannya kita tetap sama. Mm-mm. Nah, perempuan itu harus pintar-pintar untuk diolah apa, jadi yeah, gak bosen.
0: Tuh, memanajemen gitu, keuangan, mm-mm, dicukupkan. Kalau dulu mungkin 50 ribu tuh dapat macam-macam. Sekarang 50 ribu, Masya Allah.
1: Pernah kan merasa dapatnya belanja bawa 100 ribu, kalau dulu mungkin ada ini, ada itu. Mm-mm. Sekarang tuh kayak abis ke pasar tuh diliatin lagi, aku tadi bawa segini kok dapatnya ini ya.
0: Kok cuma segini ya. Nah, itu harus kembali kita sebagai perempuan, sebagai ibu tuh harus pinter gitu ya,
1: dan tetap keuangan, bersyukur.
0: Iya, kalau biasanya beli 1 kilo, mm-hmm, ya karena dikurangin duitnya cuma segitu, mungkin belinya 1/2 kilo, mm-hmm, gitu ya.
1: Iya, kalau dulu mungkin pakai berapa siung untuk mm-hmm satu masakan apa.
0: Iya, yeah.
1: Kalau tetap enak aja ya kan.
0: Iya, tapi kembali seperti Eli bilang tadi bahwa mm-hmm kita bisa memanfaatkan halaman rumah kita ya, tidak betul harus halaman yang luas. Mm-hmm. Kayak cabai misalnya, kalau kita tanam aja di pot kan,
1: iya,
0: lumayan kita nggak beli cabai iya, itu tinggal metik.
1: Terus ini juga tanaman yang tahan cuaca juga ya kan, mau panas atau apa kan, singkong itu yang pokoknya bikin itu nggak harus di tanah juga kok, di kuli bag atau di barang-barang yang bekas yeah yang nggak kepake bisa kok.
0: Iya, bahkan pernah lihat tuh di YouTube ya.
1: Oh, banyak sekarang tutorial ya.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Jadi mereka itu hanya memanfaatkan daun singkong. Jadi bikin pagar rumahnya itu dari batang singkongnya, disusun rapi.
1: Tapi
0: gitu
1: memang tertata ya kan, dirawat, dipangkas. Iya.
0: Jadi kalo, ya tinggal petik-petik aja buat sayur.
1: Tapi yang lewat ini ya, yaitu tadi kreativitas, kemauan kita ada enggak gitu kan. Sebenarnya pagar hidup kayak gitu bagus sih Rinda.
0: Betul.
1: Kalau sudah iya, kalaupun sudah terlanjur besi nih, nggak apa-apa.
0: Cari yang merambat. Taruh di pot ya.
1: Kayak pare. Terus
0: timun,
1: timun, kacang panjang, buncis, ya kan?

0: Langsung aja beli yang mateng kan banyak tuh di apa di warung-warung.
1: Enggak harus
0: masakan mas apa apa karanya
1: sudah jadi.
0: Masakan jadi. Ya, nah, jadi. Ada tuh kadang, kita tinggal pilih aja entar mau periwak apa, panggangan, goreng dan lain sebagainya itu banyak banget.
1: Ada juga yang kadang situasinya kayak gini, kita kalau beli mentahnya belum waktunya, belum bahan-bahannya ini kadang yang makan gak banyak ya, orangnya.
0: Nah kalau makan orangnya berdua bertiga aja mungkin mending nukar iwaknya aja yang masak. Kalau sayur mungkin bisa beli.
1: Betul. Jadi kayak ya sudahlah di efektif dan efisiennya yang mana.
0: Senyamannya gitu. Itulah
1: Karena kalau di daerah kita khususnya di Banjar ini kan banyak yang jual itu ya Cirinda ya. Sama kayak bumbu aja kan
0: banyak tuh sudah orang yang berjual bumbu jadi. Racik-racikan yang sasetan juga banyak.
1: Iya. Dipermudah sekarang ini. Saking permudah. Masak aja tinggal colok ya kan.
0: Apa colok? Masak nasi maksudnya.
1: Iya kan. Masak nasi.
0: Jujur banget.
1: Tapi nikmat dulu.
0: Iya beda. Rasanya kalau kita pakai kayu bakar sama di kompor gas beda juga rasanya.
1: Berarti kan ini kita ada filosofinya dari pengolahan masakan. Apapun masakan di Nusantara ini ketika itu proses masaknya dengan yang lama dengan yang ini juga yang menghasilkan rasa yang beda,
0: yang beda.
1: Cita rasa. Begitupun dengan kehidupan ya Cerinda ya. Kita tidur aja yuk.
0: Kalau kita bicara tentang kehidupan tuh kadada habis ya. Karena hidup itu terus belajar.
1: Dan hidup itu perlu makan.
0: Makan untuk hidup atau hidup untuk makan.
1: Iya,
0: nah itu beda lah.
1: Sarapan ini kan bekal kita untuk kerja.
0: Kalau gak ada sarapan sampai kantor loyo, gak ada semangat.
1: Jadi
0: kita ngantuk aja neguri.
1: Kerja itu perlu makan ya kan. Jadi kita makan untuk kerja. Sebelum kerja kita makan.
0: Nah harus bulik-bulik tentu
1: pelalil. Nah iya makanya itu bang sudah rutenya.
0: Lain rute sini bati-bati lain lah.
1: Sudah sejam sudah
0: akibat
1: akibat dari sarapan ini.
0: Yang jelas itu sarapan macam-macam ya tergantung apa kebiasaan kita juga dan berbagai daerah itu memang tadi macam-macam juga masakannya ya kalau lah biar kita di sini terbiasa atau memang kebiasaan masyarakatnya nasi kuning terus apa lontong. Apalagi tadi pundut,
1: buras.
0: Nah, ya. Tapi ada juga yang kita kada terbiasa kayak itu tetap sarapannya yang di rumah juga dimasak.
1: Dan mungkin untuk sekali waktu.
0: Boleh sekali-sekali. Hari Minggu kah pas libur
1: atau pas
0: lari pagi selajur. Cungkung di warung.
1: Olahraganya dapat ya kan silaturahmi dengan tukang warungnya ada kan hidup jadinya pelaku usaha. Apa itu becungkung?
0: Becungkung.
1: Mewarung.
0: Nah, mewarung tuh biasa kalau orang di pedesaan tuh selajur batisnya tuh teka atas sebuting lah.
1: Ningkrik. Iya sih. Apa sih bahasanya? Ningkrik nongkrong.
0: Nongkrong. Ya lah, kebiasaan itu kayak itulah kalau kalau kita lihat ininya budaya kita di Banjar ya. Tapi ini kira ada lagi, Bang, orang yang makan di warung batisnya sebuting ke atas tuh?
1: Mungkin ada.
0: Adalah masih lah.
1: Kalau lagi sepi.
0: Menunya kurang lebih tagur orang pulang.
1: Ini masih ada. Mungkin apa ya kayak ada nikmatnya juga kali ya puas. Sama kan kadang makan nggak mungkin lah makan soto nggak pakai ini aja, pakai tangan kan nggak?
0: Iya pakai sendok. Oh mungkin pakai gayung makannya.
1: Itu ya Allah. Iya, iya. Ada kan
0: piringnya siapa lah kalau orang makan pakai gayung?
1: Lu lebih bertanya orangnya kayak siapa sih?
0: Makannya kayak apa gitu?
1: Ada kan makanan itu yang enak pakai tangan langsung, ada yang pakai sendok.
0: Kalo, ya tapi lihat menunya dulu apa.
1: Nah, iya.
0: Ya.
1: Tapi khasnya orang Banjar kalau makan ketupat kandangan kan digituin.
0: Dan kacak-kacak.
1: Betul betul ya Mas.
0: Iya betul.
1: Nah, dia nih tidur.
0: Gak fokus.
1: Gak fokus ya. Iya kan?
0: Iya kalau ketupat kandangan makannya dikacak-kacak. Apa sih kalau bahasa Indonesia dikacak-kacak nih? Dilumat-lumat
1: nanti
0: ya?
1: Nanti salah loh orang kandangan makan ketupat dikacak-kacak.
0: Kayak itu juga.
1: Gak berani jadinya orang makan.
0: Dikacak-kacak tuh konotasinya jangan di ini ya.
1: Diremet-remet
0: lah. Jadi, apa itu diremet-remet?
1: Kita gak kelar-kelar cuma ini aja loh. Bahas itu.
0: Ada kuahnya sedikit lah dikacak-kacak. Dihaluskan dengan tangan maksudnya.
1: Ya begitulah. Paham aja.
0: Ya.
1: Paham aja dingsanak-dingsanak kita nih.
0: Sudah gin kacang bedaulu dah. Ya, paling ada kita bisa sedikit memberikan apa? Sama-sama lah berbagi aja loh kita nih pagi ini lah tentang menu-menu sarapan.
1: Iya, siapa tahu besok ada yang terinspirasi mau bikin nasi goreng atau bubur atau lontong atau apa kayak gitu.
0: Dan yang penting jangan dimakan seorang.
1: yang mendengarkan

0: ini ada hak dengar loh. Oh.
1: Bisa diantari seseorang nih aja lelinnya nih.
0: Sementara ini belum ada.
1: Belum ada ya, jadi tunggu ya.
0: Ada ngijar.
1: Ayo dah bulikan aja nah. Karena kita segmen yang lain nah, lagi iya, ya kan. Iya. Kan ada bulik sementara di ini di segmen ini.
0: Nasi ulun dingin kena.
1: Harus pulang balik ya. Oke, 52 menit dari pukul 10 pagi. Mudah-mudahan menginspirasi ya dari apa yang kita sampaikan tadi tentang berbagai menu sarapan pagi di tanah air.

Kabar Propat bersama Ulun Rinda. Dan sana, Kota Banjarmasin resmi menjadi kota ke-17 dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan Berani Digital, ditandai dengan puncak kegiatan dan berlangsung meriah di Balai Kota Banjarmasin Kamis 18 Juni 2026. Program yang ini merupakan kolaborasi Grab Indonesia, UFO, UFO Finansial, dan Kementerian UMKM RI, Pemerintah Kota Banjarmasin, Lawan Apindo, dan OJK. Program yang ini bertujuan mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Puluhan pelaku UMKM lawan jua ekonomi kreatif di Banjarmasin mendapatkan pelatihan dan pendampingan gasan mengembangkan usahanya. Materi yang diberikan itu meliputi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan visibilitas produk, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, hingga memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan lawan jua akses pendanaan digital yang lebih inklusif. Selain itu, sebanyak 25 UMKM terpilih jua akan menerima bantuan modal usaha melalui program Grab Modal Mantul yang diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha sekaligus jua membuka lapangan kerja baru. Potensi UMKM di Banjarmasin terus berkembang khususnya di sektor perdagangan, kuliner, lawan ekonomi kreatif. Namun di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, mulai dari keterbatasan akses permodalan, literasi digital, lawan perluasan akses pasar. Dan disampaikan juga UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Melalui kolaborasi berbagai pihak ini, penguatan UMKM diharapkan mampu gasan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Demikian Haba Propat, Ulur Rinda, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Perompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas.

0: kita masih pandiran lah. Berdua ke anak sih bertiga, tapi saya ngomongnya kada.
1: Ya itulah, kalau kita mau orang enggak repot ya kan?
0: Iya betul.
1: Ya sudahlah, yang mau-mau aja.
0: Kalau tadi kita bicara tentang kuliner, kali ini kita ke UMKM.
1: UMKM benar, karena biasanya di Pro 4 itu jam-jam seini ada ruang UMKM.
0: Iya, tapi sampai hari Rabu aja.
1: Sampai hari Rabu aja. Kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
0: ya info-info aja lah.
1: Kita aja. Maksudnya kita bukan pelakunya.
0: Iya, tapi kita ngomongnya masih seputar UMKM.
1: Karena siapa tahu kita masih ada kaitannya dengan UMKM. Kayaknya iya sih.
0: Dasar
1: karena
0: wujud.
1: Kita konsumen.
0: Nah kalau sebagai seorang pelaku UMKM ini harusnya kita ada pembekalan juga ya Lola. Ada umpamanya anak membuka usaha, ada hanya buka usaha gitu aja. Tapi
1: modal
0: ada
1: nekat, ya?
0: harus ada dasar-dasarnya juga ya Lola yang perlu kita tahu. Nah kira-kira kalau menurut Pian tuh apa aja? Pasti ada modalnya dulu
1: modal,
0: ya Lola.
1: Terus ada skillnya juga, keberanian.
0: Iya, dan juga kita harus tahu tentang ilmunya, ilmu manajemen. Lah, ya kalau ini mau kadang-kadang tercampur-campur antara duit pribadi lawan duit usaha. Nah, itu ngali ya.
1: Atau kayak ini Cirinda. Ini karena kawan yang nukar. Aduh,
0: gratis aja ya lah.
1: Nah, itu makanya ulun enggak bisa.
0: Nah, ya itu.
1: Atau kalau misalkan itu bukan makanan juga, ini kayaknya kelarangan nggak ya kalau dijual gitu.
0: Apalagi kawan yang mukari gitulah, rasa kada nyaman.
1: Kada tega mau ambil ujung banyak ya kan, udah nggak bakat.
0: Kada padahal kita tuh berusaha berjualan tuh kada banyak juga ujungnya lah. Tapi yang punya kawan terus datang gratis terus kayak apa tuh?
1: Nah, itulah makanya ada orang-orang yang berhasil ada yang tidak, itu bukan karena satu faktor aja kan Celinda ya.
0: Ya gitu. Karena mungkin kalau kita kada menunggu di wadah duit. Jadi kasir gitulah. Nah mungkin karyawan yang lain sih mungkin nggak apa-apa.
1: Ditilep ntar.
0: Ya enggak lah. Kan sekarang banyak pakai aplikasi macam-macam tuh kalau beli.
1: Jadi harus percayaan gitu ya kan.
0: Ya ditatar dulu ya kan, dilatih dulu. Biasanya kita kalau cari karyawan juga harus yang jujur ya kan.
1: Semua niatnya juga jujur sih.
0: Tapi kalau ada kesempatan fayang lah gitu. Itu orang kayak gitu tuh kerjanya pasti sebentar aja, pasti akan ketahuan
1: awet,
0: ya.
1: Enggak awet ya kan.
0: Nanti aja, sebentar aja kerjanya. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang disembunyikan, apalagi kalau itu culas gitu lah, nah pasti nanti akan ketahuan suatu saat
1: ya. Tapi ada Cilinda, saking jujurnya dia gak naik-naik jabatan.
0: Justru kalau kita, enggak, kalau kita tahu jujur dia, kalau kita ya menilai secara ini detail, mungkin kita lebih perhatian juga kepada anak buah. Nah,
1: itu kalau pimpinannya tahu ya kan.
0: Iya, kalau jujur itu justru kita apresiasi
1: kalau,
0: kan.
1: Kalau juragannya ini malah cari yang jujur daripada yang pintar ya kan. Walaupun nanti jujur dan pintar, tapi kalau pintar enggak jujur, pian pilih mana?
0: Ya aku pilih yang jujur lah.
1: Yang jujur. Kalau pintar kan bisa diajarin.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau
0: jujur
1: udah
0: enggak
1: jujur,
0: mental.
1: Kalau udah enggak jujur kan mau pintarnya kayak gimana kan ya. Kita dipintarinnya nanti.
0: Itu pintarinya bagi kita. Ya punya banyak trik lah.
1: Betul.
0: Itu, jadi itu pasti akan rugi gitu.
1: Cari ya. Ujung malah buntung ya. Dan sejauh ini kalau Acirinda udah punya pengalaman apa nih tentang UMKM?
0: Pengalamannya sudah lalu.
1: Jualan
0: betul.
1: Capek di waktu atau gimana?
0: Kalau waktu sih sudah di manajemen dengan baik ya. Memang ya itulah, kita harus juga memberikan satu perhatian untuk usaha kita, nggak mungkin kan. Tapi sebenarnya itu lebih fokus satu aja harusnya. Kalau kerja terus disambil lagi dengan
1: itu
0: usaha
1: gak
0: itu
1: total ya.
0: Ya terbagi ya, fokus. Jadi, kita
1: kalau udah kelar aja kali ya.
0: Baru kesana dijenguk. Ya mau gak mau kita harus bisa luangkan waktu, manajemen waktu kita dengan baik ya. Walaupun mungkin ada apa orang yang harus kita percaya gitu di tempat kerja kita. Ya emang ngepalai lah anak itulah kesahanya. Ya tetap kita harus pantau, gak bisa dilepas gitu aja ya.
1: Berarti harus ada ordal.
0: Pas ordalnya juga bermain. Nah, ya Allah.
1: Iya. Itu lebih menyakitkan.
0: Iya betul. Jadi bagaimanapun juga
1: berarti manajemen lagi ya kan?
0: Manajemen waktu kita harus bisa. Dan ya itu tadi.
1: Tapi yang namanya usaha, namanya juga usaha kan gitu. Namanya juga usaha. Kadang gak mungkin langsung sukses langsung
0: jadi. Iya pasti ada jatuh bangunnya.
1: Merintis. Ini banyak jatuhnya pada bangunnya. kapok ya kan. Nggak boleh gitu kalau mau pejuang yang sukses. Oh, ya.
0: Ya itu makanya kalau UMKM yang sukses itu mentalnya harus kuat gitu.
1: Sekarang kita lihat orang yang, wih enak ya sekarang usahanya
0: orang ini jadi, prosesnya.
1: Iya cabangnya di mana-mana. Padahal orang yang
0: sudah jatuh bangun
1: itu ya. Kenapa orang lebih lihat hasilnya daripada prosesnya?
0: Iya, padahal proses yang terpenting ya.
1: Karena hasilnya enak.
0: Ya itulah banyak ya suka dukanya kalau orang jadi pelaku UMKM itu. Kayaknya kalau nggak tahan, ya udahlah selesai bubar.
1: Ini kita nggak nakut-nakutin orang yang mau buka usaha ya. Karena siapa tahu kita pun akan jadi bagian orang yang sebenarnya pengen usaha ya, Cirinda.
0: Iya.
1: Suatu saat, tapi Jerpian tadi memang salah satu penunjang sukses itu adalah fokus, nggak disambi-sambi gitu kan. Tapi sifatnya manusia itu kalau bisa dua usaha, kenapa cuma satu?
0: Iya. Ya kalau mungkin ya itu tadi manajemennya yang harus bagus ya. Kalau mungkin harus settle dulu di satu ini ya, fokus kuat dulu. Kuat ya. Dulu. Nah kalau udah gitu baru bisa buka cabang.
1: Gimana mau kuat Cirinda? Modal pinjaman ya kan. Balik modal susah. Belum.
0: Tapi sebaiknya itu modal sendiri aja sih kalau menurut saya. Walaupun kecil, tapi kalau modal sendiri itu akan lebih enak.
1: Insya Allah
0: enak.
1: Lebih bisa jalan ya kan.
0: Kalau modal apalagi berbunga lagi. Nah itu kan belum tentu kita jualannya laku. Udah mikirin setoran bayaran apalagi itu berbunga itu susah.
1: Dan
0: ya.
1: Trik-trik seperti itu sebenarnya kalau misalkan pendengar mau dapatkan lebih banyak infonya bisa terus diperompat ya.
0: Iya,
1: itu di
0: kita,
1: ruang UMKM.
0: Betul.
1: Itu bersama narasumber-narasumber termasuk juga pelaku usahanya ya yang sudah mengalami bagaimana mereka enggak cuma cerita gimana suksesnya tapi juga gimana
0: mengalami
1: prosesnya
0: mereka
1: gitu.
0: Ya. Betul.
1: Jadi kalau pendengar mau mungkin udah ada rencana mau buka usaha ya memang tidak ada yang langsung sukses. Tapi kalau kita gak memulai, kita
0: ya,
1: sudah
0: lagi?
1: Jadi gagal duluan gitu.
0: Karena hanya rencana-rencana aja. Jadi kalau mau bisa lihat pengalaman-pengalaman para UMKM tuh bisa lihat di YouTube kita ya.
1: Betul.
0: Banyak sekali di sana. Jadi tinggal tonton YouTube-nya aja.
1: Banyak kok usaha yang dimulai dari rumah. Bahkan sekarang gak mesti harus punya toko di mana, pinggir jalan atau apa gitu kan. Dari rumah juga bisa. Tapi lagi-lagi Jerpian tadi benar. Harus fokus.
0: Iya, dan mental usaha. Yang kuat tadi lah. Kalau kada itu
1: satu
0: tadi panas-panas
1: saya
0: ya.
1: Iya, satu hari enggak laku sedihnya berminggu-minggu nih Cirinda. Gimana
0: ya,
1: dong?
0: Itu. Nah, itu enggak bakalan jadi, berhasil ya.
1: Ini enggak laku makan sendiri aja gitu.
0: Bagi-bagi lah.
1: Aduh, belum apa-apa juga.
0: Nah, itu kadang-kadang kita itu memulainya yang agak susah ya. Kalau mental kita enggak kuat. Wah, aduh kayak apa nih?
1: Atau
0: aduh supan
1: ada,
0: nih.
1: Ada yang
0: dan macam-macam pikiran misalnya. Yang berkecamuk di dalam ini. Apalagi kadang-kadang itu orang-orang yang dekat yang menghantui.
1: Wah, karena kadang lebih banyak orang suka lihat kita gagal daripada lihat kita sukses ya.
0: Iya.
1: Penyakit apa tuh itu?
0: Penyakit kena bujur.
1: Senang lihat orang susah.
0: Susah lihat orang senang.
1: Nah. Kehidupan
0: itu,
1: lagi
0: itulah.
1: Aduh, ya Allah.
0: Harus bersih bang hatinya, pikirannya lah. Kita ya mudah-mudahan dijauhkan dari
1: nah,
0: kayak itulah
1: itu. Kita tuh harus senang lihat orang senang karena siapa tahu kalau dia usaha
0: nular,
1: sukses.
0: Nular.
1: Nah, iya. Doa yang baik kan
0: akan katanya, kembali ke diri kita. Jadi yang baik-baik aja apapun itu perilaku sikap kita ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari ya Allah.
1: Hidup cuma sekali, masa mau jadi orang enggak baik ya?
0: Dua kali jatuh.
1: Oh iya ya. Menghantui.
0: Duh, kada ada yang akun mau misalnya.
1: Hidup dua kali jadi hantu. Ya Allah, disamber. Ya.
0: Nah, jadi itu juga kalau misalnya kalau sudah sukses, manajemen keuangan ini penting. Kadang-kadang kita yang mungkin kada dibekali dengan ilmunya gitu loh mencampur untuk apa ngarannya duit pribadi
1: antara modal dan
0: lawan duit usaha kita karena campur tuh karena kau dihitung kemana kan menghitung akan apa untung ruginya kalau duit pribadi hari-hari kita situ nggak ambil di situ juga makan anunya
1: apa ngelihatnya banyak ya kan udah jalan-jalan gitu. Ngerasa usaha kita lagi aman nih lancar ya kan baru juga ini ya kan nggak gitu ya berarti harus di manajemen.
0: Di manajemen dengan baik, apalagi masalah keuangan karena ini penting. Kalau kadang kan bisa bangkrut ya lo, tiba-tiba aja duitnya habis. Pada berasa kita seorang yang mau makan duitnya.
1: Nyari modal lagi susah gitu kan.
0: Iya itu. Jadi banyaklah yang dipersiapkan. Termasuk juga tadi apa pemasaran.
1: Nah, sekarang eranya medsos. Bisa
0: itu,
1: dimanfaatin ya kan.
0: Jadi kada kayak zaman dulu lah.
1: Kalau enggak ada yang lewat ya enggak ada yang tahu.
0: Sekarang bisa, ini ya. Kita lewat bisa lewat medsos,
1: ya
0: lah.
1: Iya, lewat
0: jualan
1: lewat
0: kita.
1: Kalau dulu lewat aja. tapi lewat aja nggak beli lagi.
0: Lalu aja. Lalu siapa yang menukarin?
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Mm-hmm. Ya, tapi kalau dulu tuh sering dari mulut ke mulut lah. Mm-hmm. Kalau misalnya apa yang kita jual, misalnya tempat makan nyaman, mm-hmm. gitu, ini pasti akan bahabar.
1: Betul.
0: Kalau jabal itu bahabar di wadah ini ya, nyaman makannya
1: kita satu. Dan itu menjadi slogan salah satu tempat usaha yang di dekat Ulun. Mm-hmm. Kalau enak, kabari teman-teman. Hmm. Kalau ada yang enggak enak, tolong kabarin saya. Nah, artinya dia sebagai pelaku usaha itu siap dengan kritikan.
0: Iya, introspeksi nah, ya loh. Nah, itu tapi kadang-kadang ada juga kada mau dikritik.
1: Nah, ini
0: harus saya kebakasi lagi.
1: Ih, yang nukarin kada ikam aja juga aja.
0: Banyak aja jangan nah, lain. Nah, jangan
1: penyarikan
0: nih. Padahal itu pelayanan juga harus diperhatikan. Amunnya penyarikan berjualan, siapa yang hendak datang lagi ya?
1: Atau ini kan misalkan lagi ramai gitu, yang udah antri lama ternyata enggak dilayanin, yang baru datang karena dia kenal dilayanin duluan.
0: Nah, itu misalnya. Jadi pelayanan lah, segi pelayanan ini juga harus.
1: Atau misalnya dia belinya sedikit, kalau itu belinya banyak, ya udah yang beli banyak dulu yang dilayanin.
0: Enggak bisa begitu. Pian ya juga kan? Sudah mengiklankan budaya antri kan?
1: Betul. Makanya ulun kesel kadang kalau diserobot. Itu sebenarnya tercetus karena ya itu tadi
0: merasakan ya,
1: merasakan
0: pengalaman
1: gak enak. Makanya kalau kita gak enak digituin, jangan begitu. Ya kan?
0: Jadi semuanya tuh standarnya diri kita juga ya lah. Jangan lagi menyakiti kalau tidak ingin disakiti.
1: Kembali ke kehidupan lagi.
0: Semuanya kembali kepada diri sendiri lah awalnya. Ayo nah, karena kita sambung lagi lah.
1: Ya.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Si Hasya pilih jarum apa pilih gunting?
1: Itu kayak permainan ya, Cirinda ya.
0: Opian pilih apa?
1: Pilih gunting.
0: Iyalah, karena bisa banyak kegunaan lah. Tapi gunting jarum aja, kalau ada jarum.
1: Jarum juga.
0: Karena kalau juga kalau kita pas perlu lah.
1: Iya. Sama-sama. Jadi pilih. Tapi kan pertanyaannya salah satu.
0: Iya, pilih gunting lah.
1: Pilih gunting. Karena sesuai keperluan ulun, ulun pilih gunting saat ini.
0: Saat ini pian nak gunting apa kira?
1: Oh, banyak.
0: Yang gunting duit lah.
1: Gunting rambut, ya kan? Yeah. Karena udah panjang. Terus gunting ini
0: kuku.
1: Ya, satu.
0: Kada, kayaknya mau bersih-bersih
1: pakai ketipan ya kan. Tapi dulu enggak ada ketipan, pakai gunting. Enggak, ding, pakai silet.
0: Jangan salah ya. Jangan bilang silet ya.
1: Oh iya, saya tahu kalau iya. Susah emang.
0: Bahaya.
1: Susah emang kalau ini ya kan.
0: Ada aja.
1: Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang ini.
0: Ya tahu.
1: Ya sama gitu.
0: Iya, ya, jadi kita masih bicara tentang UMKM ya, pembekalannya sudah ya lumayan lah beberapa hal yang kita sampaikan ya. Tadi ada pemasaran, manajemen keuangan, nah legalitas dan perizinan.
1: Oh,
0: nah ya, ini juga harus, perlu ya.
1: Ini harus ada ilmunya nih. Dan
0: kita bisa simak setiap hari Selasa dan Rabu ya di Pro 4. Ini juga akan memberikan pengetahuan-pengetahuan buat bekalan bumbuhan upian UMKM gitulah tentang izin-perizinan ini.
1: Acirinda, kadang memang ada yang pelaku usaha tuh yang memang memperhatikan hal seperti itu karena usahanya pengen berkembang. Cuman kadang masalahnya itu saya harus kemana kayak gitu. Nah, makanya kan informasi di ruang UMKM itu memberikan sangat jelas ya kan harus kemana. Bahkan pihak-pihak terkait di bidang itu juga memberikan layanan gratis dan
0: pendampingan. Juga
1: sampai selesai loh mereka melakukan pendampingan.
0: Dan kalau halal ini perasaan sampai Oktober nih secara gratis
1: pelayanannya ya masih dibuka berarti.
0: Iya, jadi masih ada kesempatan beberapa bulan ya. Jadi bagi para pelaku UMKM yang punya belum punya izin halal ya secepatnya aja ya kan. Jangan sampai nanti ketika itu sudah habis
1: berbayar,
0: kita baru mau akan bikin gitu.
1: Biasanya kalau kita tuh kebiasaannya senang di ujung-ujung ya.
0: Mepet-mepet gitu ya. Padahal yang repot nanti kita sendiri. Padahal itu gratis loh ya dan didampingi kalau kita gak paham, gak ngerti.
1: Jangan khawatir ya kan. Oh nanti gimana, ini kan saya gak ini. Nah itu makanya ada pendampingan sampai kelar pokoknya.
0: Ya, karena kalau kita juga mau masuk ke retail-retail modern, produk-produk kita ya, salah satunya dengan izin-izin ini ya, semua harus dipenuhi, termasuk juga tadi yang halal ya.
1: Kalau semuanya sudah
0: nanti
1: mau perizinannya pengen deh ngurus gitu ya kan. Modal sudah ada juga gitu ya kan.
0: Usaha jalan.
1: Tempat sudah ada, cuman bingung saya mau usaha apa. Ada yang kebalik kayak gitu.
0: Gitu.
1: Kadang di angan-angan saya mau usaha ini, modal apa tempatnya ada, terus modalnya yang ini kan semuanya ya udah kejar pian tadi kita enggak usah memandang yang besar dulu.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan bisa yang kecil dan sebisa mungkin tidak merupakan pinjaman, walaupun nanti ada juga pendampingan yang seperti itu kan Cirinda.
0: Iya, kur biasanya.
1: Pengembangan usaha, tapi kalau kita merasa belum yakin itu ya jangan.
0: Iya, enggak usah. Kalau kita memang sudah
1: jalan,
0: yakin,
1: usaha
0: kita jalan, mampu untuk bayar ya.
1: Mau mengembangkan lagi
0: terserah,
1: gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi harus punya ini juga istilahnya talangan gitu ya kan. Dana ini ya. Kan kalau misalkan itu macet kan bahaya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan usaha kita ada gagalnya satu hari dua hari kan itu juga berpengaruh. Makanya kalau kita punya simpanan ini kan bisa untuk berputar lagi. Nah itulah, karena sekarang dolar juga lagi naik.
0: Hampir 18.000 ya.
1: Iya. Tapi kita nggak pakai dolar kan.
0: Barusan mau ngomong.
1: Enggak
0: masalah ya.
1: Ngaruh tapi kan.
0: Ngaruh di harga-harga pada naik. Ini sekarang yang bingung para pelaku usaha ini.
1: Betul, yang kuliner berasa loh, bawang merah naik Cirinda.
0: Hanya tadi ulun nukar beras.
1: Berapa?
0: Jadi orang-orang yang samping ulun nih, ulun di berjualan buaya terpaksa jar barasnya ulun kurangi harganya, nukar yang temurah sedikit.
1: Kayak
0: apa ulun hendak hujung jarnya. Sedangkan orang yang memakan wadah ulun ini hendak murah. Hendak menaikkan tuh kada bisa.
1: Berarti kualitas berasnya yang
0: ya,
1: beda
0: diturunkan
1: ya.
0: Sedikit.
1: Ya trik-trik pelaku usaha lah. Ya itulah, supaya semuanya terjangkau.
0: Jadi bawang harus merah. Pandai-pandai ya kan.
1: Minyak goreng juga naik.
0: Iya. Apa yang ada naik yuk?
1: Yang gak naik ini pendapatan.
0: Belum. Pengeluaran iya aja lah.
1: Naik terus ya kan. Maka kalau sudah naik 1000 atau 1500
0: nah, turunnya,
1: turunnya enggak ya kan.
0: Walaupun turun mungkin hanya sedikit gitu. Enggak
1: lebih,
0: full
1: lebih,
0: enggak seperti asal gitu ya.
1: Lebih seringnya sih katanya stabil. Stabil dari harga naik tadi. Gak mauin turun ya kan. Kata-katanya manis stabil gitu ya kan.
0: Tapi pakai ya efek lah. Mahabat ya.
1: Betul. Belum lagi BBM.

0: itu berbagai slogan di Pro 4 gitu ya kan.
1: Yaudah, darah kita
0: daging.
1: Kita beizinnya ya dulu, karena ada feature yang mau kita putar. Okay. Ya.
0: Terima kasih Cirinda.
1: Ya, sama-sama.

0: Indonesia punya beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari mereka main secara alami.

0: jadi alat permainan tradisional.
1: Umpamanya kayak logo, nah logo itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu. Nah, habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikin, kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dicat untuk beberapa jenis permainan. Arena permainan itu dibuka secara cuma-cuma karena Nursiah dan suami merasa punya tanggung jawab sosial, terutama niat membentuk karakter baik anak-anak.
2: Di sini kami adakan inovasi bagaimana mereka menarik, tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, gitu. Termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian bapak juga buat itu daku tuh congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain dan mereka asik gitu, Pak. Dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir zat-zat gitu, Pak, ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya. Karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu. Mereka bergerak lagu dan ternyata tambah ramai, Pak. Kita kembangkan lagi. Jadi mengenal kearifan lokal lah.

Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu

0: satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari, ada yang malam juga mainan. Kayak kami itu lebih menghibur gitu. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga gitu. Kayak balogo tuh munting loh, kita lari ambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama, nah mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Tau dan Rasul seperti itu. Jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan di sini masalah peralatan umpamanya alat ngembor, apa alat kompres, bikin apa logo itu kan tempurung atau depres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung di sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak, serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.
4: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

HB4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, HB4 bersama Ulun Rinda. Dasana kekhawatiran terjadinya lonjakan migrasi pengguna bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax ke BBM subsidi jenis Pertalite sempat mencuat di tengah masyarakat. Hal nang ini menyusul adanya langkah penyesuaian harga produk Pertamax nang resmi diberlakukan sejak 10 Juni 2026 nang lalu. Lonjakan harga Pertamax nang mencapai sekitar 31% tersebut memicu fenomena pergeseran konsumsi di tengah masyarakat. Pasalnya harga Pertamax di wilayah Kalimantan Selatan kini menyentuh harga Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp12.900 per liter. Selisih harga nang jauh ini akhirnya menjadi alasan utama gasan sejumlah konsumen untuk mengubah pola konsumsi BBM. Salah seorang warga, Subhan, mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite demi menyiasati biaya pengeluaran harian. Subhan setiap harinya harus melakukan perjalanan keluar daerah, mengaku harus memutar otak agar biaya operasional tetap mencukupi. Dalam satu hari, ia setidaknya melakukan minimal 8 liter bahan bakar gasan mendukung mobilitas kerjanya. Dilema yang dihadapi oleh Subhan tersebut mencerminkan dinamika real yang kini terjadi di lapangan. Menanggapi kondisi ini, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel Bondan Triwibowo membenarkan adanya perubahan pola konsumsi namun dalam skala yang tidak signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan selama seminggu usai penyesuaian harga, Bondan menyebut kenaikan penggunaan Pertalite hanya berada di kisaran angka sekitar 7%. Kondisi pergeseran yang terhitung rendah ini diklaim tidak memberikan dampak yang berarti bagi ketersediaan stok di daerah. Dengan kondisi yang terpantau stabil ini, Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik ataupun khawatir akan potensi terjadinya kelangkaan Pertalite. Masyarakat juga dihimbau gasan tetap bijak dalam menggunakan bahan bakar demi memastikan pasokan energi di Kalimantan Selatan tetap terjaga. Demikian HB4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari.

Baiklah, Sanak Perompak, kita akan segera menuju Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin.

Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah yang selalu memberikan hidayah melewati hati sanubari kita dan inayahnya bagi kita memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, segar bugar. Dapatlah kiranya kita menyisihkan umur kita di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar kita tercatat sebagai seorang muttaqin, orang yang selalu melaksanakan segala titah perintah Allah, menjauhi daripada segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya dapatlah kita sekarang ini bertemu dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selamat tinggal tahun 1447 Hijriah buat selamanya. Dia takkan kembali lagi. Dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas hambanya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan kerabat beliau sekalian, para tabi'i tabi'in, para ulama dan zu'ama, pengikut setia Rasulullah ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menghadapi tahun baru 1448 Hijriah ini, kita berusaha hijrah, membersihkan hati dan mensucikan jiwa, mengisi amal-amal kita dengan rohul ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Ma'asyar.

kepada Allah. Kalau tidak, maka tidak akan memberi makna dalam ibadah tersebut. Tanpa zikrullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru itu, ibadah yang tanpa zikrullah kepada Allah, laksana mayat, ya tak bernyawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah lidah kita, kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah napas kita yang keluar masuk, kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah jantung kita yang berdenyut, kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Perlu kita laksanakan zikrullah, baik zikir jahar, zikir hafi. Maka disinilah memerlukan kita yang namanya mursyid untuk memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan zikrullah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga yang hadir di majelis ini selalu ditetapkan iman oleh Allah. Semoga kita nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diakui oleh beliau sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

حي على الصلاة.

Alto Globo. بسم الله الرحمن الرحيم.

เออ

الله أكبر.

Pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi telah kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat untuk hari ini 19 Juni 2026 dari Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasin. Terima kasih hingga saat ini Anda bersama di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Selamat siang pendengar Dang Sanak Pro 4. Terima kasih untuk kebersamaannya hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 13.32 menit waktu Indonesia Tengah ya. Lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara kami hadirkan siang hari ini, khususnya untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya. Ada yang baru tiba di rumah setelah tadi melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Kemudian juga ada yang memang dengan aktivitasnya saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, makan siang, istirahat walaupun sebentar. Ini diusahakan ya untuk mengembalikan energi yang terkuras sejak pagi tadi pendengar ya. Sementara untuk Dang Sanak Pro 4 yang barangkali tengah berada dalam perjalanan ya, karena ada satu keperluan, semoga juga selamat dalam perjalanan Anda, namun juga tetap tertib berlalu lintas ya. Kedatipun hari ini mungkin ada yang sedang menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya menggunakan roda 2, roda 4 ataupun juga sarana transportasi umum ya, untuk keselamatan kita semua sebagai pengguna jalan ya. Baik, untuk lagu-lagu dari berbagai daerah masih kami hadirkan, dan nanti pada jam 14 waktu Indonesia Tengah kami juga akan ajak Anda pendengar untuk bersama-sama dalam siaran berjaringan Pro 4 ya, siang hari ini. Dari daerah Jawa, lagu yang akan kita dengarkan berikutnya kali ini dari Sumatera Utara, lagu Batak untuk kita nikmati bersama.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

dari daerah Bali, pendengar, yang juga melengkapi sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam Pusparagam Nusantara di Pro4 yang kami hadirkan untuk Anda hari ini ya. Sementara kami juga mengingatkan untuk Nasanak Pro4 yang barangkali hari ini punya janji, sudah jam 13.45 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Dari Bali sekaligus juga ada satu informasi yang kami hadirkan, pendengar, kalau barangkali Anda juga pernah berkunjung ke sana, mungkin untuk liburan atau mungkin ada keperluan terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya, atau mungkin juga karena pendidikan di sana, atau mungkin ada keluarga di sana ya. Bali ini terkenal dengan julukan Pulau Dewata, atau julukan lainnya, pendengar, yang juga tidak kalah estetiknya Pulau Seribu Pura ya, karena kebudayaan Hindu yang kental di Bali, jadi Pulau Bali itu mendunia berkat kombinasi unik antara keindahan alam dan juga eksotis serta warisan budayanya. Nah, daya tarik utama dari Bali itu ada pantai dan juga laut ya. Siapa yang tidak kenal Pantai Kuta, Seminyak dan juga Nusa Dua. Nah, itu dia, pendengar ya. Kemudian ada seni dan juga budaya. Ubud salah satunya, dikenal bahkan sebagai pusat seni. Kemudian juga ada tari tradisional ya, ada kerajinan tangan, bahkan ada galeri yang cukup mendunia. Selain itu, pendengar, hal unik lainnya dari Bali adalah pura bersejarah di sana karena arsitektur yang sakral dan juga megah, bahkan tersebar di seluruh pulau seperti pulau Pura Tanah Lot, Pura Besakih dan juga Pura Uluwatu. Nah, termasuk juga kuliner, oleh-oleh dan juga keindahan alam lainnya ya. Baik, pendengar, siang hari ini dari daerah Bali, kami masih akan ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu daerah. Kali ini kita akan ke Jawa Barat ya. Ada lagu Sunda, kita nikmati bersama.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari.

Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

0: Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Haber Prompat bersama Eli. Dugaan Ya, selamat siang, Haber Prompat bersama Eli. Ketersediaan banyu berasih menjadi sarana penting gasan jemaah saat pelaksanaan haul Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Abah Guru Kapuh dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah jemaah setiap tahunnya harus diiringi lawan dukungan sarana-prasarana lebih ganal supaya kawa memenuhi kebutuhan jemaah maupun masyarakat nang hadir di lokasi Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Umum Kapuh Madani Haul Kalima Abah Guru Kapuh Haji Ahmad Sukran usai menerima pasokan banyu berasih dari Polres Hulu Sungai Selatan. Diakui kebutuhan banyu berasih kawa membantu panitia wanjua jemaah maupun masyarakat nang hadir di kegiatan Haul Kalima Guru Kapuh. Pendistribusian banyu berasih dilakukan Polres Hulu Sungai Selatan dengan dibantu pendistribusian dari PMK Asalam Wanjua Ranjau. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam melalui Kabak Ops Opmat Jarkasi nang mendistribusikan ke pihak relawan Kapuh Madani memadahakan banyu berasih sarana dukungan pihaknya saat pelaksanaan haul. Demikian Haber Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 14.03 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026, segera kami ajak Anda untuk siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama RRI Jakarta dan juga Pro 4 Tanjung Pinang.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayat Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayat yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Iya.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga ada pok 1 2 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya.
2: Betul,
1: kan?
2: Kakak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mbak, ya Allah.
1: Benar, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mbak, jadi langsung
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mpo, ya. Ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh nggak boleh di Noel.
2: Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Satu bulan lalu, jadi langsung selalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya kita juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan CR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo Kakak Abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
4: Lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Rasanya jujur karena tidaknya kaya ya, kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu memang coba aja dan pengalaman gitu. Karena pas pada saat teman sama tim
3: kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba memang terus selama saat itu karena tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga gitu ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tiga ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Bang Juri akhirnya dipilih oleh Merdon nih yang jadi pemenangnya?
3: Mungkin dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kita gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak juri. Mungkin di malam-malam saya kita ada di 10 besar yang dibawa sendiri yang terpilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika mau di 10 besar itu kita ada menyampaikan mau sekilanya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum pergerakan.
2: Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, okay, untuk kami berdua sih kan sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat tersebut-sebutnya. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dijuri ya, harus dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyampaikan kita yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita sedikit tertekan ya ketika pas aman itu dari situ pesan kita ini. Jadi kalau kita kita itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan berkat lebih dari kita biasa
2: itu. Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Buat dikatakan bahwa yang banyak terbantu akan ikutkan dengan kita. Terus setelah itu, kita lanjut juga. Seperti kita kunjung ke rumah berjalan lagi, terlihatin kepada orang-orang di media sosial bahwa batik itu perlu di sekitar dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk ke grup.
3: Ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali kesadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak, lagi maka emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, kalau dari Kak Rina gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama semua dan menganggap dari kehidupan culture dari teman-teman kita yang kebetulan kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita tadi berbicara itu aku bahas tentang tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media seperti itu hari-hari maupun di sosial media juga. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian dan teman-teman saya di kuliah kampus dan mengikut juga saya di Instagram juga bahwa kita bisa membuat untuk Indonesia yang lebih terkenal dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang akan berusaha malu untuk ngomong bahasa lain. Nah, jadi dengan teman pelajar ini sebagai kita terus membuat mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa lain. Kita nggak perlu malu kok, kita pun tahu dan kemudian kita
2: oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam-macam tuh. Jadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau dari saya enggak bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewara, menjadi MC di beberapa event. Dan ini kita menjadi pewara itu kan membuka dan menyenangkan warga. Nah, dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tapi pantun
2: itu
4: kita menjadi
2: pewara kegiatan kegiatan. Oke, jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja seperti dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Ina Minawal dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Aduh, mana perkenalan ya?
2: Kayaknya
3: udah
2: lebih
3: lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Macam apa? Harus sobat
3: Ewa.
4: Harus sobat di topi besar
3: Ewa.
4: Wanita istinah mau yang berbantu kepulauannya Ewa bangga sejarah
2: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepulauan Ewa. Nah, kalau Bang Ewa gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa. Jadi, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Boleh tahu fokusnya kemana dia harus mengapa. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kan kita jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang sepak ya. Saat ini saya belum
2: sampai
3: sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bu Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan saya, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Akhir. Terus ada pindah-pindah ke Akhir, ada pindah-pindah ke Akhir, terus saya sendiri ke
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena memang masa kecil saya sempat mendengarkan bagaimana opini-opini cara ya. Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya juga ingin belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin belajarin bagaimana bahasa.
4: Kalau panggilan sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicara juga bahasa Melayu, walaupun sebenarnya nggak tapi karena sering mendengar jadi lumayan terbawa.
2: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
4: Oke.
2: Pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat ada ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, bahasa ini kan bukan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa mengatakan benar gitu, untuk melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar tentang bahasa asing.
3: Jadi karena biasanya penyumbangan seperti ini itu dibentuk karena ada suatu emergensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya kami juga menggunakan itu kak, tapi karena tersekat dari kita bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger atau bahasa ya.
2: Oke, baik, jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Info dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu sekarang. Buat kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun gitu. Jadi kayak unggahnya, dari maksudnya, dari kata-kata biasa sampai itu kan sebenarnya pantun gitu sebenarnya.
3: Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media, nah, contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang seperti saat menggunakan cara, juga pantun, juga saat menyambut ya, Jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di sikan pada media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan tren, diikuti tren globalisasi ya, Kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya pengen itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Cuma awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dapat sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa itu punya bahasa internet. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Oke.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya,
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah, kalian sebagai generasi, kalian menilai Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu?
3: Kalau dari saya, seperti yang tadi saya sudah katakan, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak kalau bahasa kerennya menginfluen orang ya. Ya, menggerakkan seseorang yang ada di menggunakan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten konten seperti paten pertama itu dua, yaitu berkunjung ke Kepulauan Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar si cetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada fotografinya, dan tidak hanya sudah tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial itu jadi ruang menggunakan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk edukasi Korea, sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan maksudnya itu dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Jadi kalau kita sih kali itu jadi ada nih kayak Korea, ya, Indonesia, gitu. Dan itu nggak apa ya, nggak ada soal satunya, karena itu malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina juga yang industri pada saat ini.
3: Jadi dengan bangun bahasa tidak ada yang dilupakan juga sih, karena dengan bangun bahasa mengetahui bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
1: Ayo tuh kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Ih, gimana ini? Kita kan settingannya jadi ketahuan gitu atuh mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita okay deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi jauh ini sih sebulan berteman dengan mereka ya, jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai E-E di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menentukan khusus Melayu ini artinya memperhatikan di apa yang dinamakan dari katakan itu sih. Jadi memang kalau baca sebenarnya kan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sedikit gitu.
1: Nah, ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
3: Iya. Kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi ini sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa
1: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Ayu ya. Kalau Ayu sebenarnya emnya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: Nak kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
1: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Po.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Empok dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Tapi langsung Pak, belum bayar. Kalau Pak Timenang nggak berbunyi nih, Pak.
1: Ah, boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita cuba ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh. Tapi
2: sabar ya. Alah, halo.
1: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayu tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayu cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. bahasa daerah warisan zaman mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei, balas dong loh, minta balasan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi ayo ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
2: Oh, ada ini, dekat WA ada nih, Pak, tapi ini aja, chat aja, boleh?
1: Boleh.
2: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Onita dan Bang Immanuel. Katanya, selamat, salam budaya semuanya, hormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah, gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silahkan.
4: Oke. Terima kasih ya, konstruksi yang terakhir dari Jogja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, itu kalau tips dari pemirsa sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk kesehatan kita. Misalnya dalam keseharian, sekarang kan maruk juga ya bahasa kasar, banyak kompos gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita, baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan menjadi santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu bagaimana dari sepintar pulang ada tambahan
3: dari saya. Ya, memang sulit ya kalau sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa maksudnya boleh diucapkan ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang terjadi harusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, masih dipresentkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya itu tidak langsung memanggil orang dulu gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: dan konsisten. Iya, dan juga tambahan lingkungan ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di tempat bicara frontal tidak difilter, itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu lebih berani jadi wakil gubernur gitu ya.
1: Oh iya, aduh, amin gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak, takut banget kali 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini, enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil kalau ketemu Anya nggak saya tante kayak gitu kalau ngomong
2: ya ani gitu
1: iya kan kiyawa gitu-gitu tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda, ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh sangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya menggunakan bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya sudah katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita, kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, bayar tenang dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat seperti yang ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, untuk main tur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu
4: itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari Kacang Filipin. Nah, berarti kayak gini sudah mulai mendunia ya. Banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, pada itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai, kalau bisa ya sampai di internasional.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh.
1: Ya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan nggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, enggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
1: Oh, ada ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Halo, silakan, Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih Mas Dosen?
6: Mbak Cere Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman, Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman, Lampung.
1: Oh, Bang Leman?
6: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Kota Agung Lampung,
1: Pak. Iya.
6: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
5: Yang saya Julia.
6: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
5: Ya.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan nasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih, saya lihat di apa saya ingatnya nih.
1: Iya.
6: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi, dan bahasa Melenian, ya, Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau, dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
6: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
1: Okay.
6: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
5: minum kok, Pak. Oh.

0: orang tua zaman dulu.
1: Kayak gimana? Kayak gimana tuh?
0: Itulah saat perlu belaga.
1: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya niokama kalau gitu, Rabina mau ke niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
0: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelo sangat lah, nah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
0: Bedelo sangat loh dia tuh, nah gitu.
1: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
0: Oh, bahasa gaulnya macam mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
0: Melayu tetap Melayu, Pak.
1: Melayu ya.
0: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
1: Betul, betul, betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita tuh hari tadi kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Apa ya, Melayu itu gak banyak sama
1: yang karena emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, kayak Julia ya.
0: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
1: Ao.
0: Ao.
1: Ih seru.
0: Ao tuh iya gitu. Ao
1: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
0: Betul sekali.
1: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
1: Boleh.
0: Apa tuh slogannya?
3: Nah, yang paling penting kita bakal mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
1: Keren.
0: Wah keren. Mau ini juga empo, mau ikut tapi panjang betul ya, Mbak?
1: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
0: Oke, boleh.
1: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
0: Kanan, Pak.
1: Kanan, oke. Oke. Take 2. 1, 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
1: Belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
0: Ya, oke.
1: Okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa.
1: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
0: Amin, harus
1: bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke RRI Jakarta ya?
0: Ya harus.
1: Harus kita main dampu di sini, mau main engklek.
0: Engklek, main lama banget, Po.
1: Ya wes kalau gitu, Kak Julia juga makasih banyak ya, Kak Julia ya.
0: Halo, Pak.
1: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
0: Ya, Aisyah Kuntung Bedelau kan?

0: ya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nua dan juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari Rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir
2: dalam 87,7 dan 105,9 FM Prompat Suara Budaya Banjar.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kabar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Kabar Perempat bersama Ulun Andisa. Penyesuaian bahan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax membuat sebagian pengendara kini mulai beralih menggunakan Pertalite. Di tengah fenomena tersebut, pakar ekonomi mengingatkan pentingnya menjaga kepengawasan distribusi agar pasokan bahan bakar di lapangan tetap aman. Lonjakan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini menimbulkan dinamika hanyar di tengah lapisan masyarakat. Khusus di Kalimantan Selatan, harga Pertamax wayah ini menyentuh harga Rp17.000 per liternya, memicu kekhawatiran akan terjadinya migrasi konsumen ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Fenomena pergeseran konsumsi tersebut turut mendapat sorotan dari pakar ekonomi Profesor Muhammad Handri Irmansyah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat ini menilai selisih harga nang tinggi rentan memicu reaksi dari konsumen. Profesor Handri menekankan juga bahwa sistem penyaluran BBM bersubsidi memiliki batasan volume nang ketat. Amun lonjakan migrasi konsumen ini dibiarkan tanpa pengawasan, regulasi pembatasan otomatis akan diberlakukan demi mengamankan ketersediaan stok energi. Kebijakan penyesuaian harga Pertamax ini diketahui sudah resmi diberlakukan sejak Rabu 10 Juni 2026 lalu. Pihak Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Demikian, Kabar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak perempat. Ya, selamat hari apalah hari ini? Oh, hari Jumat ya. Hari Jumat berkah ya. Dan sore ini bersama Anissa dari saat ini hingga nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan seperti biasa, sore hari kita awali dengan berdangdut di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Silakan, kita sudah menyiapkan berbagai playlist ya. Banyak banget lagu yang sudah kita siapkan. Bu Hanpian, Kawa langsung menelpon melalui dua nomor telepon kita. Bisa melalui WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602 atau bisa juga di live TikTok kita ya. Karena Anissa sudah live TikTok nih di sore hari ini ya. Silakan mampir ya. Tap-tap like-nya supaya semakin rame dan bergabung lawan ulun ya. Kita langsung terimakanlah ini nang di 0511 ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, ini dengan siapa di mana ya?
1: Wah, nangka bah dendong.
0: Cakep.
1: Minta lagu dong.
0: Iya, minta lagu dong. Ini siapa ya? Ulun, aduh kada ingat suaranya nah.
1: Iya, nung anak mama.
0: Oh, Bang Herman. Iya, Bang Herman, apa kabar?
1: Sehat, Anissa, enak.
0: Alhamdulillah, Anissa juga sehat nih. Bang Herman masih di Kalteng kah atau sudah bulik?
1: Di rumah sudah, nah. Sudah 2 hari kan sudah.
0: Oh, sudah di Banjarbaru, sudah di rumah. Alhamdulillah. Lancar aja kah gawiannya?
1: Ya, lancar aja sudah selesai lagi orang.
0: Alhamdulillah ya. Berarti ini lagi santai lah.
1: Santai ya, nggak di rumah nak.
0: Silakan deh sambil menemani santai pian nih. Lagunya ada Lesti Purnama, Iwan featuring Amelina Memori Daun Pisang, kemudian Kalia Siska Ayang, kemudian Titi Sandora Boneka dari India, Iis Dahlia Payung Hitam, Caca Handika Undangan Palsu, Nur Halimah Biduan, Revina Yang Tersayang, kemudian Manis Manja Group BT.
1: Padanya yang Nur Halimah tadi jalan Anissa.
0: Yang Biduan.
1: Ya Biduan Bunda.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Salamnya Amang Ido di Bikpap. Abah Kalbi juga. Bomban. Lawan satu di Kurau. Mama Alpe, Mama Maden, Mama Bungkus pun.
0: Iya.
1: Jadi saya bertanya sudah nih saya.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, bisa temuannya lah.
0: Oke, makasih Bang Herman.
1: Yo, diadangi buat lagunya yang terjalan.
0: Siap.
1: Ya, masih belum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Herman. Kita terima yang di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, ada Yani dari Alabio. Apa kabar Pian?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca kayak apa nih? Panas juga kah?
2: Kade makan pagi tadi kan dingin taruh hawanya.
0: Oh, dingin lah. Dingin lah. Kebalikan dari Banjarmasin lah nih.
2: Kade panas.
0: Nyaman loh, dingin loh.
2: Kenyaman awak dingin.
0: Oh iya kah?
2: Lagunya
0: hendak yang mana nih?
2: Lagunya Payung Hitam.
0: Payung Hitam, oke. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Amah, Abah Kalbi, Herman, Mama Alfi. Buat bertahan aja, Nang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yani dari Alabio. Kemudian kita terima lagi, Nang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang. Wah, ini agak-agak
1: ya.
0: Suaranya. Tapi ya. Dengan siapa nih?
1: Bang Yasin, Lukman.
0: Oh, dengan Bang Lukman. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa
1: saya
0: nih?
1: Sih. Lagi santai.
0: Lagi santai. Lagunya
1: milih sendiri enggak?
0: Apa tuh emang?
1: Itu lagunya Puing-Puing.
0: Puing-Puing, lagunya siapa itu, Bang?
1: Roma.
0: Oh, oke, siap.
1: Salamnya buat Abang Wanti nah. Ya Yani tadi mau ngadain juga. Ya buat Mawardi juga nah. Buat Hadi juga ya semuanya. Ya buatnya ada makan waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman ya. Boleh kita terima satu lagi nih di WhatsApp nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yo.
0: Nah, kok suaranya lain? Apa kabar Pian?
3: Kabar baik.
0: Wah, ini suaranya kenapa jadi binian nah? Suaranya nah. Halo. Apakah baik ya kabarnya ya, Amang Udin ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya mau apa nih, Pian nih?
4: Lagu apa yang ada lagi?
0: Lagunya ada banyak dong kita. Ada Lesti Purnama, ada Memori Daun Pisang, ada Boneka dari India, Undangan Palsu, Yang Tersayang, Bete, Pria Idaman, Gak Pakai Lama, Cincin Kepalsuan.
4: Cincin Kepalsuan.
0: Oke, Cincin Kepalsuan. Salam-salamnya buat siapa aja?
4: Salamnya mau Madam, Kimi, Bang Jaya, Tuan Diri Kulau, Mama Alpi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Berataan ya. Nah, ini kita sudah 4 ya penelponnya. Kita cukupkan dulu dan senang perempat ya. Nanti kita akan terima lagi karena ini satu lagi ini ada pesan WhatsApp nih dari Pak Amrullah ya. Selamat siang Nisa, selamat siang juga Pak Amrullah. Putarkan lagu Kesunyian Jiwa oleh Mas Abi buat semunyaan pendengar di mana aja berada. Semoga terhibur dan bahagia jiwanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Amrullah, ditunggu lagunya ya. Dan karena kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang menunggu untuk diputarkan ya, kita putarkan dulu dari dua lagu pertama, yaitu requestannya Bang Herman, Biduan. Kemudian requestannya Yani, Payung Hitam. Tetap di Perempat Banjarmasin, ayo goyang, goyang yuk.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Masih bersama Nisa di Ayo Goyang Perempat Banjarmasin Goyang Yuk ya. Segmen di mana Bubuhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut favorit ya. Nang sudah kita siapakan tentunya lah. Nah, di sore hari ini Ulun bacakan kembali lagu yang bisa direquest. Yang pertama ada Lesti Purnama, kemudian Iwan dan Amelina Memori Daun Pisang, Kalia Siska Ayang, kemudian Titik Sandora Boneka dari India, Caca Handika Undangan Palsu, Revina Yang Tersayang, Manis Manja Grup BT, Rita Sugiarto Pria Idaman, dan juga Manda Selo Nggak Pakai Lama. Oke deh, nggak pakai lama lagi kita terimakan yang ada di 0511 karena sudah berdering dari tadi lah dan senang perempat lah. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Ayo goyang.
0: Goyang yuk.
1: Goyang yuk.
0: Nah, ini dengan siapa ya?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, dari mana Abang Ali?
1: Alu-alu.
0: Oh, oke, okay. Abang Ali dari Alu-alu. Apa kabar?
1: Apa makan? Mencari angin.
0: Ini suaranya agak feedback nih pian nih. Jadi langsung aja ya, lagunya mau apa nih?
1: Lagu anu aja, Mesabi Kusut Kasunya Rusak.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Kasunyian Jiwa.
0: Ah, jiwa apa?
1: Kasunyian Jiwa.
0: Kasunyian Jiwa.
1: Ya.
0: Kasunyian Jiwa. Oke deh, nanti disiapkan ya lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanya jaringan, nah suaranya feedback benar dan senang perempat ya. Nah, kita langsung satu lagi sebelum kita lanjut putarkan lagu ya di WhatsApp ini ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Iya, ini Abang Rahman dari mana Abang Rahman?
2: Lagi di perjalanan nih, di Gambut Malintang.
0: Di Gambut, oke deh. Cuacanya kayak apa nih di Gambut nih, panas kah?
2: Cuacanya tarang pang, bekas hujan nih.
0: Oh, bekas hujan, iya.
2: Bekasnya hujan.
0: Ini lagunya mau apa
2: nih?
0: Di Banjar panas, di Banjar panas, kadada hujan panas sama kah? Sekali ini.
2: Oh, kadada hujan lah.
0: Panas, waduh, amun di luar bisa jadi ikan asin nih.
2: Wah, iya kak.
0: Ini lagunya mau apa nih, bang nih?
2: Kau kak, anu request bisa.
0: Siapa lagunya, siapa dulu nih?
2: Lagunya Ndar Boy.
0: Oh, Ndar
2: Jogja
0: Boy.
2: Jogja istimewa.
0: Oh, Jogja istimewa. Iya, bujur Jogja. Jogja dasarnya istimewa. Oke deh. Ini salam-salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya tadi yang ngajarin tadi siapa?
0: Tadi Abang Ali dari Alu-alu.
2: Abang Ali, Alu-alu, Herman Banjar Baru. Mama Enor, Mama Madan. Mbak Yani, Dalabio, Abah Kalbi. Pokoknya salam semua aja gitu. Salam sehat selalu, sukses selalu. Gasan Anissa, salam yang terbaik aja dah.
0: Amin.
2: Ada yang terbaik ya. Terima kasih banyak Anissa.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Abang Rahman ya, ditunggu lagunya ya. Nah, karena kita juga sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 lagu ya. Kita putarkan dulu tadi yang requestnya Cincin Kepalsuan ya, supaya kada menumpuk di akhir kenalah lagunya lah. Kita putarkan, kita dengarkan requestan berikut ini, Cincin Kepalsuan, kemudian dilanjutkan dengan requestannya Pak Amrullah tadi ya, Kesunyian Jiwa, sekaligus requestannya Abang Ali juga nih, Dasenak Perempat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama lawan ulun Anissa di Perempat Banjarmasin di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, baru saja kita mendengarkan requestan lagu nang pertama tadi Cincin Kepalsuan, kemudian ini Hanyar Aja Kesunyian Jiwa dari Mas Habi ya. Mudah-mudahan terhibur dan ulun padahkan jua bahwa azan asar di sore hari ini akan berkumandang pada pukul 15:49 waktu Indonesia Tengah ya. Oleh karena itu kita tahan dulu requestannya dan senak perempat ya, dan kita dengarkan dulu satu lagu religi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Dan Sonak Pro 4 tepat pukul 15.49 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan kumandangkan azan asar terlebih dahulu. Kita tahan terlebih dahulu untuk requestan dan pemutaran lagu dangdutnya. Untuk beban pian semuanya silakan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Di Tanah Martapura, Kalimantan Selatan, ada satu nama yang selalu hidup di hati umat. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang kita kenal sebagai Guru Sekumpul. Lahir di Tunggul Irang, Martapura pada 11 Februari 1942. Sosoknya merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datu Kalampayan. Guru Sekumpul bukan hanya seorang ulama, tetapi juga guru kehidupan. Dakwahnya tidak disampaikan dengan nada keras, namun dengan kelembutan, keteladanan, dan juga cinta. Dari majelis-majelis sederhana di Sekumpul Martapura, pesan-pesan tauhid, akhlak, dan kecintaan kepada Rasulullah menyentuh jutaan hati. Jejak dakwahnya mengajarkan kita bahwa ilmu yang paling dalam adalah ilmu yang mampu menenangkan jiwa. Beliau juga menanamkan pentingnya adab sebelum ilmu, merendahkan hati sebelum meninggikan diri, serta mencintai sesama sebagai wujud cinta kepada Allah. Guru Sekumpul wafat pada 10 Agustus 2005 atau 5 Rajab 1426 Hijriah. Namun hingga saat ini, kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar tidak pernah sepi dari zikir dan juga doa. Setiap momen haulnya menjadi bukti bahwa dakwah yang tulus tidak pernah berakhir, meski sang guru telah kembali ke hadirat ilahi. Maka dari jejak dakwah Guru Sekumpul, kita belajar bahwa menjadi cahaya tidak harus menyilaukan, cukup dengan istiqomah dalam kebaikan, menjaga akhlak dan menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang. Semoga kita termasuk umat yang mampu meneladani akhlak beliau, menjaga warisan dakwahnya, dan menebar kesejukan dimanapun kita.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Pro4 bersama Ulun Anissa Sari. Persiapan menuju ajang Putra-Putri Pelajar Nasional 2026 terus dimatangkan oleh Kalesa Khaira Syahbana selaku Putri Pelajar Kalimantan Selatan 2026. Ia merupakan perwakilan daerah nang hendak mewakili Banua di tingkat nasional. Berbagai bekal terus ditingkatkan melalui pembinaan nang mencakup peningkatan wawasan, kemampuan komunikasi, pengembangan karakter, serta pemahaman terhadap budaya wan potensi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam program Pandiran Bayi Sukan RRI Pro4 Banjarmasin, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama Madihin Milenial, yaitu Fadil dan juga Syahril. Ajang Putri Pelajar Nasional bukan sekedar kompetisi penampilan. Kegiatan ini menjadi wadah pembentukan generasi muda berprestasi, berkarakter, dan mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya. Kemampuan peserta tampil percaya diri menjadi representasi terbaik di tingkat nasional. Selain membawa potensi diri, peserta juga memiliki tanggung jawab memperkenalkan kekayaan budaya dan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Dengan demikian, keikutsertaan dalam ajang nasional ini menjadi sarana promosi positif bagi daerah sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap identitas lokal. Dukungan keluarga, sekolah, pembina, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menunjang kesiapan peserta. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan KAWA memberikan motivasi dan semangat agar delegasi daerah, yaitu Kalesa, dapat tampil maksimal di ajang nasional. Melalui ajang ini diharapkan lahir generasi muda nang kada cuma berprestasi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan juga jiwa kepemimpinan. Demikian Habar Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: goyang yuk. Terima kasih masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Kita terima dua telepon aja ya dulu ya, karena abis ini kita mendengarkan lagu requestan yang sudah masuk tadi, Lilin-Lilin Putih dan juga Pria Idaman. Kita terima dulu yang dari WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum, Maya Goyang. Halo. Halo. Mana ini ya suaranya ya tadi. Boleh dicoba lagi, Bang Indra. Tadi. Oh, sudah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Nah, kenapa tadi hening?
1: Hah?
0: Kemute kah suara pian nih tadi? Hening tadi.
1: Mungkin gugup kalau karena mendapat.
0: Kemana aja pian?
1: Ada ya, yang penting kan doaku tuh selalu
0: Lah, diputus, jangan diputus dong Bang Indra. Kita, oke nih sudah masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum, tepicik kah?
1: Itu kan ya, saking gugupnya ini pangalnya, apa, ranjau-ranjau cinta.
0: Apa kabar pian, sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat gitu nah.
0: Alhamdulillah.
1: Lawas kira undang
0: pian ini lawas. Lawas kada kelihatan suaranya, kada kelihatan suaranya, kada terdengar suara pian nih. Selama
1: yang
0: ini
1: kan doaku tuh, yang penting doaku tuh selalu nyertaimu ya kalau.
0: Amin. Ya makasih banyak ya Bang Indra Jaya ya.
1: Ikam rindu jo kalau aku sa.
0: Pun.
1: Rindu jo ikam lawan aku.
0: Iya dong.
1: Oh iya kok sama jo itu kan.
0: Iyalah. Ini lagi ngapain nih Piani? Santai kah atau sambil menggawe sesuatu?
1: Menikmati. Sambil
0: nikmati
1: memandang dirimu di TikTok.
0: Oh, luar biasa, luar biasa. Iya deh.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus panjang waktu ya. Lagunya anu juga.
0: Apa tuh?
1: Cubit-cubitan atau jangan pegang dulu sama aja kalau tuh cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan. Oke, lagunya
1: tapi
0: siapa
1: cover
0: itu
1: reggae-nya?
0: Ya? Covernya
1: yang
0: aja kan?
1: Cover reggae.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cover reggae.
0: Siap.
1: Dulu kan yang membawanya kan kalau kada salah tuh Elvis Presley.
0: Tinggi, ini reggae-nya lah.
1: Iya, cover reggae.
0: Oke, okay, siap. Ini
1: supaya anda kan kita joget kalau apalagi mau madan mendengar kan ya. Ini mau madan lagi menyasak nih, mau hitung amplop nih.
0: Oh iya nih.
1: Ini kenapa diganggu gugat lagi?
0: Kada kawa diganggu gugat. Iya, iya.
1: Tadi kita mendoakan ya mudah dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga ya, Pak.
0: Amin, amin.
1: Anak menantu ya. Jadi warga apa? Jadi keluarga sakinah, mawaddah, marohmah.
0: Inggih, nah, sama
1: tambah barokah pulang ya, Pak.
0: Nah, inggih. Nih Mama Madan nih doanya banyak nih dari Bang Indra Jaya nih.
1: Itu banget. Karena kali musim Mama Madan nih lapar parut musim Mama Madan nih, Pak.
0: Oke nih.
1: Salamnya
0: buat siapa aja?
1: Hakim, terus Bang Udin kan, Mang Ariadi, siapa yang di anu tuh? Di Sungai Lawak tuh siapanya? Mahat kah Mihat?
0: Mihat.
1: Oh, Mihat kah Mahat kah di Sungai Lawak tuh?
0: Mihat. Ngaran
1: oh,
0: sidin
1: Mihat.
0: Oh, Mihat
1: kah? Ini dikira Mahat sih, ngalibana disambut ngarannya. Mudah-mudahan sidin saya soal apiat saja itu, bukan Kuala Lumpur kalau dilawan tuh.
0: Amin. Siapa lagi?
1: Terus itu si apa lagi lah? Anu Bunda Ratu. Terus Erta. Siapa lagi nama Malpi? Yani Jalan Tembus gitu.
0: Minggi.
1: Nah, pokoknya semua aja ibu dan dalam keadaan sehat walafiat gitu.
0: Amin.
1: Untuk bapak ini siapa lagi yang di alu-alu siapa tuh? Hadi Tanipah.
0: Iya.
1: Abia biasa lagu kesenangan yang kesenangannya tuh kedengar lagi ya kan berkali-kali biasanya
0: oh,
1: itu kan
0: iya.
1: Boleh ini tuh
0: tinggi lagu favorit si Din.
1: Tapi ini alhamdulillah penyambar bandung orang tuh berkali-kali tetap dimaafkannya saya.
0: Oh iya.
1: Ngali mencari manusia gitu ya kalau aja semuanya aja lah dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Gitu. Yang penyiarnya mudah juga sehat walafiat Anita gitu selalu dibolehkan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa doa Sidin lah. Requestannya juga luar biasa nih, cubit-cubitan ya, tapi versi reggae. Ini sudah kita simpan ya Bang Indra Jaya ya. Terima kasih ya. Satu lagi. Assalamualaikum Maya Goyang.
2: Waalaikumsalam. Gugur Mbak Nisa.
0: Amah ya. Apa kabar Pian?
2: Baik, dan aku kerja gugur manis saya ceramah nih.
0: Tinggi, berarti langsung aja lah.
2: Lagi bang gaya peng, gua terutut aja. Besar banget yangnya. Gemes aja. Ini lagunya apa mbak?
0: Lagunya ini ada Lesti Purnama, ada Titik Sandora boneka dari India, ada Manis Manja Group BT, ada Manda Selo Nggak Pakai Lama, Maggie Z Takut Sengsara, Imam S. Arifin Senandung Rembulan.
2: Tadi juga nang BT, tadi juga mbak enang itu Sarami
0: BT. Oke, BT, BT,
2: BT aja nunggu ya Bang Gaya. Maaf lah Bang Gaya, Bang Gaya.
0: Kada apa-apa, Sidin. Sidin orangnya, Sidin orangnya murah.
2: Salamnya buat Yani, Herman, Lukman, Mang Idoy, Mang Wandi, Mama Madan. Kada mau undang aku tuh. Ya buat semuanya bikin salam sehat.
0: Tinggi.
2: Buat Mbak Nisa loh yang terbaik. Hati-hati ya kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah lawas menghadangi Bang Indra Jaya jer amah tadi. Mudah-mudahan kada sarik lah Bang Indra lah, karena kan pian nih orangnya penyabar, pemaaf ya kalau masih stay orangnya di TikTok. Nah kita ke TikTok sebentar. Setuman kita ke TikTok ini ada komen dari Mama Alpi. Pria idaman Mama Alpi naik kah sudah Nisa belum? Habis ini kita dengarkan Lilin-Lilin Putih, kemudian Pria Idaman. Kita terima satu lagi dulu lah di WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang.
0: Iya, apa kabar Bang Rokim?
3: Alhamdulillah kabarnya bekerjaan di sana.
0: Alhamdulillah, ya ini mau lagu apa nih sore hari ini?
3: Aku untuk minta pilihkan lagu ini ya, nah, masih adakah cinta ya, nah.
0: Masih adakah cinta, lagunya siapa itu Bang?
3: Iya. Nah, kau ingat kan bawanya nih, Anissa okay mungkin bawanya.
0: Oke deh, kena ulun pilihkan ya, penyanyinya siapa ya?
3: Iya.
0: Oke, siap, salam-salamnya
3: iya,
0: nih Bang.
3: Yang mantap di dalam. Iya, salamnya untuk si Bang Jaya tadi lah, Hadita Nipah, Wandi, Mamadan, Baratu, Mama Alpi, Amak tadi, Ersa, Yanti, Yanni, Dia Love You, ya Allah. Kak Yanni, Kapal Dinka,
0: iya.
3: Semua nih ya Allah.
0: Oke, siap.
3: Kita tunggu lagunya Nisa, ya.
0: Siap.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hokim, Bang Rokim. Typo ini mulut ulun nih. Kita langsung dengarkan ya Lilin-Lilin Putih dan juga Pria Idaman di sore hari ini yang panas benar dan santap perempat lah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

0: 1, 2, 3, 4 Ade, agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Untuk gigit apa?
0: Oh.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ya jangan bete ya, dan senang perempat ya. Tentunya masih bersama Anissa yang menemani sore bubuhan pian seberataan di Ayo Goyang, Goyang You. Melalui frekuensi radio, frekuensi kita untuk nang belum tahu. Frekuensi kita di Kalimantan Selatan ini ada dua ya, di 87,7 FM dan juga 105,9 FM. Nah, ini ada nang komen nah Bang Ramli nah di WhatsApp di TikTok. Kalau udah bete gimana? Kalau udah bete ya kita cari kegiatan yang menyenangkan. Ada beberapa orang nang menghilangkan bete itu dengan jajan ataupun dengan lari, dengan olahraga. Nah, banyak alternatifnya lah cara untuk menghilangkan bete seperti itu. Terus ujar Bang Herman, sama Ai juga BJB aku sudah ngopi hitam. Wih, mantap, pakai gula kah? Pakai gula kada? Kalau ulun kada pakai gula. Tergantung sih, tergantung. Terus ada dari Iskandar, oh di Sulawesi Selatan lain. Kita di Kalimantan Selatan lain, Sulawesi Selatan ya. Belum pernah kesini ujar Iskandar, kada apa-apa. Mungkin di nanti di kesempatan lainnya bisa mampir ke Kalimantan Selatan ya. Kemudian ada Samsul 123 di Palangka, cuacanya panas sekali. Nah, sama juga di Banjarmasin panas menyala, panas menggantang seperti itu. Kita terimakan lagi nih nang dari WhatsApp nih, ada nang sudah bergabung. Assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pianis selalu semangat benar nih yang mau bergabung lawan perempat nih, luar biasa.
1: Alhamdulillah, semangat terus ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa nang pantang mundur, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Tadi pianis takut nih siapalah Bang Jaya kah? Ujar Sidin. Siapa?
1: Dangarai.
0: Siapa nang di Sungai Lauk nah, Mahat kah, Mihat?
1: Bergaya aja, Sidin tuh lebih bergaya.
0: Bergaya.
1: Hanya kok kirim merah kemana nang Sidin tadi?
0: Jadi ngaran
1: lawas
0: Sidin nih,
1: tamu Sidin
0: Bang Mihat nih. Lawas kah?
1: Lawas kalau tamu Sidinnya.
0: Inggih bujur. Tapi sekalinya Sidin
1: mana Sidin wahine?
0: Sidin masih monitor sekalinya.
1: Iya, membuang mana sih Dino ini selawas bingung sapi.
0: Oke deh, Bang Mihat nih pian lagi apa? Santai kah?
1: Lagi leha-leha aja di Pulau Kapuk.
0: Oh, lagi leha-leha. Pulau Kapuk tuh di mana tuh, Bang?
1: Tahu lah Pulau Kapuk.
0: Belum tahu. Oh, kasur kah maksudnya?
1: Nah, iya toh. Iya. Tahu aja orang Banjar tuh Tilam.
0: Oh, nggih-nggih. Siap. Nih, sore hari ini mau lagu apa, Pian?
1: Ini Nista kayak apa kabar lu nih?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Cuma tadi bete panas aja sih.
1: Oh, bete panas. Pina ceria mana aja orang tak.
0: Oh iya kah? Iya dong.
1: Suaranya kan tambah renyah mana kayak
0: kerupuk.
1: Iya,
0: kayak kerupuk-kerupuk apa nih? Kerupuk bawang kah? Kerupuk udang kah?
1: Kerupuk kulit.
0: Kerupuk kulit.
1: Kandal kan tapi kerenges-kerenges dia orang.
0: Kerenges-kerenges ya. Oke deh, makasih. Nih mau lagu apa Pian nih?
1: Lagunya lagu Bang Jaya tadi apa?
0: Tadi lagu Bang Jaya tadi apalah kada ingat. Ini catatannya kena-kena ulun ini. Catatan.
1: Anu bilanya kada ada lagu aku anu apalah cinta jen.
0: Oh, apalah cinta. Okay.
1: Dari Ayu Ting Ting lawan aku penyanyinya tuh.
0: Ayu Ting Ting. Oke, okay. Bang Jaya boleh ditulis lagi enggak, Bang? Nah, hilang catatannya.
1: Ada Bang Jaya tempat aku yang lagunya.
0: Oh iya. Apa Ayu Ting Ting?
1: Lagu Ayu Ting Ting anu apalah cinta.
0: Apalah cinta. Oke, okay, siap. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Bang Jaya tadi, sehat selalu lah. Di Haragu sapinya tuh Bang Jaya. Buat Udin kan di Banjaraya, Bus Iwak ya. Buat Amah di Palam. Buat siapa tuh nang di Alepio tuh?
0: Yani.
1: Yani di Alepio. Buat Hakim tadi lah.
0: Iya.
1: Buat siapa Hati Tanipa, Bang Edoy, Bang Wandi, buat Mawardi juga. Ya semuanya juga nih saya.
0: Oke, siap.
1: Kata kawan nyambat di satu pus satu ya lo.
0: Iya.
1: Habis waktunya ke sana aku aja.
0: Kan enggak apa-apa, tapi nanti di diamuki masa kena.
1: Makanya itu kita berbagi waktu ya lo.
0: Iya, bujur.
1: Ini siapa kan lagunya nih salah?
0: Siap, siap. Ayu
1: Ting Ting. Itu Ayu Ting Ting lawan aku penyanyinya.
0: Cinta. Oh iya. Ini berarti ini siapa sih Keremcem siapa sih? Keremcem.
1: Apa ya?
0: Ini lo Ayu Ting Ting feat Keremcem. Apalah cinta.
1: Nah ya tuh.
0: Oh itu pian lah, masya Allah. Ya. Begayaan aja lah inilah.
1: Ya, wah kita jangan dibuat dalam hati ya Allah.
0: Nah bujur.
1: Yang lalu biarlah berlalu. Buka iya. Lembaran baru.
0: Akan. Iya. Seperti tema. Iya seperti tema tadi malam masa lalu.
1: Nah ya Allah masa lalu tuh jangan diungkit lagi sepali.
0: Nah bujur. Oke deh, makasih banyak Bang Mihat.
1: Ya terima kasih Hanisa, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun sidin besalam tuh kayak orang nang hendak berpidato nah di podium nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, tapi ulun ketujuh benar nih lawan semangat Buhan Pian Seberataan lah. Di cuaca nang kada menentu ini, tapi tetap bersemangat ya dalam hal apapun itu ya. Oke, ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah masuk tadi. Ada requestannya ulun kada ingat ini requestannya siapa, tapi lagunya ingat, Kasih dan Sayang, kemudian dilanjutkan dengan Puing-Puing. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

cubit-cubitan. Requestannya Abang Indra Jaya ya tadi ya. Sekaligus karena sekarang kita sudah di menit 52 ya. Nah, sudah tepat di menit 52, artinya tinggal setumat lagi kebersamaan kita di Ayo Goyang ini. Jadi Anissa pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hari ini ya. Mudah-mudahan Buan Pian sehat selalu dan kita berjumpa lagi di Ayo Goyang edisi selanjutnya ya. Dan mohon maaf juga nih, minta rela ulunna amun requestan Pian nih ada nang kada terputarakan, karena kita nih antri banar lah di sore hari ini, luar biasa antusias Buhan Pian semuanya. Jadi untuk yang belum terputarkan requestannya, boleh dicoba esok hari. Esok hari itu Ayo Goyang bersama Rinda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Rasa

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Pro4 bersama Ulun Anissa. Pasca terbukanya kasus pelangsiran BBM bersubsidi di SPBU Jalan Pramuka Pertamina Baikrar, hendak terus memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil gasan menutup celah penyalahgunaan distribusi energi nang kawa merugikan masyarakat. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, menyampaikan penghargaan nang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum. Menurut Sidin, koordinasi secara intensif terus dilakukan gasan memantau aktivitas operasional di saban SPBU wilayah Kalimantan Selatan. Sidin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya kada tinggal diam amun melihat ada kejanggalan dalam penyaluran BBM. Pengaduan kawa langsung disampaikan lewat sistem yang sudah disediakan pihak Pertamina. Sebelumnya, jajaran Polresta Banjarmasin membongkar praktik ilegal ngini yang dilakukan di luar jam operasional lawan modus memadamkan lampu SPBU. Dalam operasi itu, polisi menetapkan 5 orang tersangka, termasuk oknum pengawasan SPBU, Wan menyita 88 jerigen kosong lawan 160 Pertalite. Para pelaku wayah ini terancam hukuman undang-undang minyak Wan gas bumi lawan ancaman 6 tahun penjara, Wan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Menanggapi modus kejahatan itu, pihak kepolisian mempertegas aturan tata cara pembelian bahan bakar. Lewat tindakan tegas ini, nang melibatkan berbagai pihak, celah penyalahgunaan BBM subsidi diharapkan kawa ditutup rapat. Sinergi ini diharapkan kawa mengatasi praktik pelangsiran ilegal nang selawas ini merugikan masyarakat luas. Demikian Habar Pro4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Setiap hari, kita menghasilkan sampah, plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
2: Buang sampahnya dipisah ya.
1: Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan setelah tadi kita 2 jam bergoyang ya di sore hari ini, jam 17 jam 17, pukul 17 atau jam 5 sore sampai jam 6 sore, kita sudah berada di segmen lainnya, yaitu Palindangan Banua, yang mana kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang syahdu-syahdu menemani sore kita walaupun panas. Makanya itu kita hadirkan lagu Banjar yang syahdu supaya kita semakin sejuk hatinya, seperti itu. Kemudian untuk informasinya mengenai destinasi wisata, dan untuk sore hari ini Ulun hendak banar menginformasikan destinasi wisata dari Hulu Sungai Selatan. Nah, Hulu Sungai Selatan ini kan pasti banyak banar destinasi wisatanya. Tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Palindangan Banua dan kita langsung saja nih untuk membahas berbagai destinasi wisata, lebih tepatnya wisata alam ya di Hulu Sungai Selatan. Karena memang Hulu Sungai Selatan ini terkenal lawan wisata alamnya Nang Bungas, Asri, dan juga banyak pilihan seperti itu ya. Yang pertama ada Air Terjun Haratai. Ini berlokasi di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, dan jaraknya itu aksesnya sekitar 1-2 jam dari kandangan. Kemudian dilanjutkan dengan trekking ringan antara 15 menit sampai 30 menit dari desa. Dan Air Terjun Haratai ini merupakan salah satu ikon wisata HSS. Banyunya nang jernih banar, lawan jua udaranya nang sejuk di sekitarnya ini menjadikan tempat ini favoritnya para pecinta alam. Terletak di tengah rimbunnya hutan meratus, perjalanan menuju lokasi ini juga menjadi bagian dari petualangan yang bisa dibilang melelahkan tapi juga menyenangkan seperti itu ya. Karena begitu sampai di air terjunnya nanti, kita akan disuguhkan pemandangan alam luar biasa ya, dari karya-karya dari Allah Subhanahu wa taala ya, luar biasa. Dan Desa Haratai sendiri merupakan desa adat Dayak Meratus yang masih lestari dengan budaya dan juga tradisinya. Kemudian selain Air Terjun Haratai ada Danau Malutu ya, yang berlokasi di Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, dan aksesnya sekitar 30 menit sampai 45 menit dari kandangan menggunakan kendaraan pribadi. Danau Malutu ini menawarkan ketenangan ya, ketenangan yang memang bisa kita rasakan ya, dan tidak bisa ditemukan di tempat lainnya seperti itu. Dan cocok gasan bersantai, piknik, atau sekedar menikmati pemandangan danau yang tenang dengan latar perbukitan hijau. Dan suasana di sekitar danau ini masih sangat alami dan juga belum banyak tersentuh pembangunan modern ya. Desa Malutu juga menawarkan keindahan budaya lokal dengan penduduk yang ramah dan sebagian besar profesi sebagai petani dan juga nelayan tradisional. Jadi memang desa ini sangat-sangat masih tradisional seperti itu ya. Tapi justru itulah kekuatannya, kelebihannya, karena di tengah huru-hara yang modern ini kita perlu sesuatu yang menyegarkan dari sisi tradisionalnya itu. Kita lanjut dengarkan dua lagu Banjar ya, sebelum nantinya Ulun sampaikan lagi mengenai destinasi wisata di Hulu Sungai Selatan.

0: Terapung Lokba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lokba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lokba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lokba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lokba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Masih bersama Anissa di Palindangan Banua yang membahas mengenai destinasi wisata dari Hulu Sungai Selatan. Berikutnya ada Taman Anggrek Paring Agung, yang mana ini berlokasi di Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya. Dan aksesnya sekitar 20 menit sampai 30 menit dari kandangan. Nah, ini cocok banar bagi penggemar anggrek dan juga flora tropis. Dan Taman Anggrek Paring Agung ini menjadi rumah bagi berbagai jenis anggrek khas Kalimantan, termasuk anggrek hutan nang langka lawan eksotis jua. Desa Paring Agung ini berisi panorama pertanian dan juga hutan yang bungas banar dan senang perempat, cocok dijadikan destinasi untuk relaksasi dan juga wisata edukasi. Berikutnya ada Gunung Kantawan yang berlokasi di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado. Dari Loksado, trekking menuju puncak dengan bantuan pemandu lokal. Bagi pecinta alam, pecinta petualangan, pendakian, Gunung Kantawan ini cocok banar gasan buhan pian yang sudah terbiasa mendaki, yang sudah terbiasa hiking karena treknya itu menantang, tapi pemandangannya luar biasa di sepanjang jalurnya. Udara sejuk dan juga suasana hutan tropis yang lebat itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan Desa Hulu Banyu merupakan titik awal pendakian dan juga dikenal sebagai gerbang menuju berbagai objek wisata alam di Loksado. Ada banyak penginapan lokal ataupun homestay untuk bermalam sebelum ataupun sesudah pendakian. Nah, itu dia beberapa destinasi wisata dari Hulu Sungai Selatan, yang mana Hulu Sungai Selatan ini menyimpan banyak banar keindahan nang masih belum banyak dieksplorasi ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini bermanfaat dan kita semakin bangga lawan destinasi wisata lokal kita. Dan mudah-mudahan untuk yang belum pernah kesana, termasuk Ulun juga, diberi kesempatan untuk bisa menikmati pemandangan alam yang bungas tersebut ya. Kita lanjutkan lagi mendengarkan sajian lagu Banjar di sore hari ini sebelum nanti kita berpindah segmen menjadi segmen Balahindang, yaitu segmen Islami pada pukul 6. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati.

Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Abad Perempat bersama Ulun Anissa. Rapat koordinasi kerjasama pusat dan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan digelar gagasan memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga sektor jasa keuangan guna menyelaraskan program dan kebijakan di daerah, Kamis 18 Juni 2026. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Erdi Rio, mengatakan koordinasi ini merupakan bagian dari peran Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi. Menurut Sidin, upaya ini melibatkan berbagai lembaga strategis nang baisi peran penting dalam memperluas akses lawan jua pemanfaatan layanan keuangan bagi masyarakat. Erdi Rio memadahakan bahwa pemerintah pusat wayahini sedang melakukan penyesuaian arah kebijakan sejalan lawan visi presiden. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan sektor keuangan. Pemerintah juga merencanakan pelaksanaan program percontohan gagasan mengukur kontribusi inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang sebagai instrumen evaluasi gagasan melihat efektivitas berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Demikian Habar Perempat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat sore, terima kasih dan senang berempat ya, masih bersama Lawan Ulun Anissa, baik itu melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti Nang Ulun padahakan tadi, kita sekarang berada di segmen Islami, yaitu segmen Bala Hindang, sajian lagu-lagu Islami, dan juga kena akan Ulun putarakan pengajian ayat suci Al-Quran ya. Untuk sore hari ini kita akan hadirkan pengajian surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya yang dibacakan oleh Dr. Andes H.M. Abduh dan terjemahan oleh Yuniar. Kemudian untuk azan maghrib di sore hari ini akan berkumandang pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Beberapa hari yang ditentukan, maka siapa yang sakit di antara kamu atau sedang dalam perjalanan, maka pada hari yang lain, dan bagi orang-orang yang uzur, maka hendaklah ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang bersedia membayar lebih, itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Puasa itu dalam bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang mengetahui sudah masuk bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ia boleh mengganti puasanya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesusahan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari puasa dan mengagungkan Allah, karena Dia telah menunjuki kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih Dasanak Perompat masih setia bersama Perompat Banjarmasin, baik itu melalui frekuensi radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, Nisa di sini tadi ya kita sudah bersama sejak jam 3 sore sampai saat ini menuju jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan oleh karena itu, karena juga sudah di menit 48 ya, Ulun hendak pamit undur diri untuk hari ini. Terima kasih banyak ya, tadi kita sudah bergoyang 2 jam, kemudian membahas destinasi wisata dan juga sajian lagu-lagu islami dan informasi islami seperti itu ya. Mudah-mudahan Bu Hanpian semuanya sehat selalu, minta rela apabila ada salah kata. Dan setelah ini kita akan hadirkan pengajian majelis siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Dan setelah pengajian nanti Bu Hanpian semuanya akan ditemani oleh rekan Ulun yaitu Awan sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit undur diri dan langsung saja kita bergabung bersama pengajian majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. كتاب بليكي سديكت. وإذا دخلت المسجد فقد dim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melajari lawan kita adab masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhalta al-masjida, apabila engkau memasuki ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahuluakan masuk ke dalam masjid itu dengan melangkah batis kanan. Karena masjid adalah buyutnya Allah, rumahnya Allah. Di masjid dikumpulkan segala kebaikan, di masjid wadah mengingat lawan Allah, dan di masjid diulah amal-amal ibadah. Segala kesimpulannya adalah masjid adalah tempat kebaikan. Apabila kita hendak masuk ke dalam tempat kebaikan-kebaikan, maka melangkah itu dengan batis kanan dan sambil berucap bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan nama Allah dan salawat lawan Nabi Muhammad, Allahumma ghafir li dhunubi, Tuhan ampuniakan segala dosa-dosa ulun. Kemudian waftahli abwaba rahmatik, dan meminta lawan Allah. Apa yang dipinta? Waftahli abwaba rahmatik. Pertama, kita meminta masuk ke dalam masjid, mudah-mudahan barakat amal itu diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sewaktu kita masuk ke dalam masjid, kita minta juga lawan Allah, apa? Iftahli abwa barahmatik, Tuhan buka akan lawan ulun pintu-pintu rahmat Allah. Karena di dalam masjid itu, anu minta nyaringnya kentang yang dua nih nah, yang kontrol dua nih. Kemudian meminta waftahli abwaba rahmatik. Yang kedua, yang pertama kita meminta ampunan lawan Allah, yang kedua adalah Tuhan
dibuka akan lawan ulun. Apa yang dibuka akan, yaitu abwa barahmatik, pintu-pintu rahmat. Karena di dalam masjid ini, di dalam masjid ini adalah terhimpun rahmat-rahmatnya Allah, kasih-kasih sayangnya Allah. Nah, kemudian setelah kita minta seperti itu, mudahan dapat rahmat sabarataan ya Allah. Apabila kade ingat membaca, boleh keluar satu mat dulu, masuk pulang betis kanan. Sekalinya imbah keluar, pertama bagus saja masuk betis kanan, kade ingat membaca, boleh keluar dulu, masuk bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Saking ma ingat bacaan, pas batis kiri pulang, keluar pulang. Kenapa? Karena kada tabiasa. Mun sudah tabiasa, pekerjaan dengan niat dan doa tadi insyaallah selaras saja jurang tuh. Artinya ingat dah, apabila masuk masjid batis kanan, ya kah, biasanya akan membaca, handap baca doanya, Allahumma btahli abwaba rahmatik, tambahi sedikit mulai malam ini, apa, bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi, Tuhan ampuni dosa ulun, kemudian waftahli abwaba rahmatik, Tuhan ulun meminta lawan pian, buka akan pintu-pintu rahmat. Nah, sudah, apabila kita masuk ke dalam masjid, apa gawian kita? Wala tajlis hatta tusalliya rak'ataini. Kita apabila masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, jangan, hatta tusalliya rak'ataini, sembahyang dulu jar Nabi dua rakaat, hanyar duduk. Mun seandainya kada ingat pang ta duduk langsung, astagfirullah kada ingat. Nah, kadar boleh kadanya itu sekedar kita mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid. Ta duduk misalnya, astagfirullah kada ingat, naik gestumat. Tapi mun sawat ta guring beta tengah jam tu lain pulang jadi terang. Kadar boleh kita naik tu apabila mun kita ta duduk tu nah sekedar dua rakaat sudah. Atau nah, kada kawa lagi. Tapi mun sebelum dua rakaat misalnya imbah ta duduk, astagfirullah jar. Pina basah. Ta duduk tai kucing ngarannya lain pulang. Artinya apabila kita masuk ke dalam masjid, wala tajlis, jangan duduk, hatta tusalliya rak'ataini, bahyang dulu. Kenapa gerang? Karena pernah ada suatu sahabat dari baginda Rasul, idza dakhala, jar Nabi memadahakan, idza dakhala ahadukum, apabila buhan nikam tuna masuk ke masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini wa fi ba'd ar-riwayah hatta yarqa'a rak'ataini aw kama qala an-nabi. Nabi berucap karena ada melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid langsung duduk inya. Nah, saat itu Nabi kada menyinggung lawan, oh si anu tadi masuk ke masjid kada sembahyang dua rakaat, kada. Tapi Nabi memadahakan secara umum, idza dakhala ahadukum, apabila buhan ikam nina masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila buhan ikam masuk ke dalam masjid jar Nabi, fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini, jangan duduk jar Nabi dulu kecuali dua rakaat sembahyang dulu. Kenapa gerang? Karena masjid ini ada beisi hak. Ini bukan hanya masjid raya inilah. Kalau pian memaham masjid ini, karena di masjid lain kada sembahyang, karena Pak jar guru tadi di masjid ini pangjar. Coba ya Bapak pintar-pintar sedikit gitu nah. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, masjid mana aja, jangan duduk dulu. Sembahyang dua rakaat yang kita pahami, yang saat
ini kita pahami sembahyang apa ngarannya? Sembahyang tahiyatul masjid. Karena masjid itu beisi hak yang perlu masjid itu dihormati. Kita aja kadang-kadang wahimi. Hah? Sambutan dari si Anu bin si Anu waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, karena ini acara gubernur, karena ini acara bupati, karena ini acara presiden kita, sambutan kita ini sambutan lalu kita ini anggaplah presiden duduk di sini nah. Anggaplah presiden. Jangan janda minakan oler jadi presiden. Nyaman jadi kakak ini ha. Tapi lu dapat 6 juta sehari gue aja kan apa-apa juga. Ini presiden duduk di sini. Ulun situ sambutan red, pian sambutan misalnya. Biasanya yang ngaran pian sambutan sebelum naik ke podium itu napa? Entarin lah. Adalah penghormatan tahiyah amal jar hormat gak nah itu bahasanya nah hormat dulu masjid ini rumahnya Allah. Apabila masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk beadab pintarai. Apa adabnya? Allahu Akbar dua rakaat dulu tahiyatal munrahatan khatib pang di atas mimbar hari Jumat kayak pak song-songi datang itu aja jawabannya. Kada guru aja mun misalnya ulun masuk ke masjid jar pas rahatan Jumat khatib tuh alhamdulillah kita bersyukur pada hari Jumat ini hari Jumat pertama di bulan Muharram datang kita mbahyangkah kada kan nih sembahyang dua rakaat bahyang dua rakaat cuman kada usah membaca surah Yasin kada usah kada usah membaca surah Yasin ini Allah khatib la in syakartum la azim Yasin wal Qur'anil Hakim nah sawat khatib ni muar tongkat timbai sidin kan muha. Nah kita apabila rahatan khatib di atas mimbar ayo aja mbahyang masuk ke masjid dua rakaat aja jer orang Jawa dua rakaat aja dan anu aja yang ringkas sholatulin amin sudah Allahu Akbar tasbihnya biar sekali subhanallah rabbil azim bihamdih sudah sami Allah rabbana walakal hamd Allahu Akbar sekali aja subhanallah sudah langsung tahiyat apa anu duduk antara dua sujud sudah tasbih ya alhamdulillah itu langsung ya kita mungkin terlalu lawas ya khatib warnya ini melihat lawasnya jir berdiri bapak apa solusinya mun kawa datang Jumat itu sebelum khatib di atas mimbar itu jawaban yang paling pas yang betapun salah juga ada guru wajir mun ada kaitu namun ada kaitu berarti kita sembahyang dua rakaat dulu kada apa-apa nah kaina ada juga yang kada dianjurakan masuk ke dalam masjid kada usahnya itu pang kita ini harus belajar dan kita ingatlah sabarataan pian belajar apakah guru siapakah di manakah ya kah belajar itu pak aibuai sagan diri seorang kada usah menilai orang lain titik itu aja pahamlah ini pian belajar fikih pian belajar tasawuf pian belajar tauhid itu kan etikat yang talihat sehari-hari ini pak Aina Allahu Akbar fikih yang talihat sehari-hari pakaian yaitu tawadhu kibir riya sum'ah
ujub dan lain-lainnya itu kelihatan hari-hari mun tauhid dalam hati andakannya. Ini yang kita hari-hari belajar nih nak kawada guru si anu, ke masjid anu, ke langgar anu, ke majlis anu, ingatakan sabarataan. Ilmu yang dituntut sagan membujurakan diri kita. Sagan membujurakan diri kita. Berarti guru belajar mun sudah bujur ulun belajar ampe hayang manuntut, ingat salawasan kita tidak akan pernah bujur. Salawasan kita kada akan jadi orang alim. Kenapa? Kita disuruh Nabi sudah tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jar Nabi tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti memadahkan diri kita salawasan jahil. Itu anu hikmah di antara hadis Nabi itu. Berarti kita menuntutin apa guru jar? Sagan membujurakan diri kita. Berarti bujurlah kaina kada jua, tapi berusaha untuk bujur. Kaya apa kita hendak berusaha hendak bujur mun kita kada belajar? Pahamlah, paham dululah. Kaya apa kita hendak bujur mun kita kada belajar? Nah lalu belajar pian mendengar masalah tasawuf kah, masalah fikih kah, yang kita bertemuan hari-hari lawan orang, jangan sekali-kali menyalahkan lawan orang lain. Kenapa? Man qalla ilmuhu, man siapa aja qalla ilmuhu, sedikit ilmunya kasurat tiraduh, banyak menyalahkan orang lain. Beranai aja kalau pina tabujur orang, pahamlah, kalau pina tabujur orang. Seorang menagur piragah alim, padahal kada alim juga. Odo guru ulun tahu ilmunya, ikam tahu tuh alim kah pintar? Kada, yang alim tuh guru ikam. Jangan menagur orang. Kita kah itu juga belajar ilmu nih, nah sagan membujurakan, sagan membarasihi hati kita. Contoh tahiyatul masjid, kena ada melihat orang masuk ke dalam masjid, kada menggawe tahiyatul masjid, ah kada pintar tuh jar. Hadang dulu, kalau pina sidin beisi dalil masing-masing. Apa dalilnya? Ujar Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilatin, au kama qala Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang menuntut ilmu agama lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mungkin orang mengambil dalil itu sudah badannya aja, karena ada gantiannya. Inya kada kawa sembahyang tahiyatul masjid membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baqiyatus salihat. Artinya apa? Sudah mencukupi daripada yang dinamakan sebuah mengganti tahiyatul masjid. Tapi mun kawa 2 rakaat 1 matah, jangan lawas, jangan mengganggu orang, selesai itu aja. Kita pun melihat orang duduk, bujur orang pada seorang. Melihat orang berdiri, bujur orang pada seorang, selesai. Kita belajar itu fungsinya bukan melihat orang kada baik, tapi kita melihat aku yang kada baik. Wirid berbeda dengan kita wiridnya. Ya sudah, asal berwirid ha. Yang kada bawirid pang jua, mungkin inya kada bawirid itu berjamaah tapi sorangannya bawirid. Coba pang berpikir kebaikan lawan orang lain, jangan menyalahkan orang. Aturannya semakin kita belajar semakin hina diri kita, semakin kita belajar semakin bujur orang tuh. Ma guru jer, yang nyata-nyata keluar dari tempat pelacuran tuh guru ajar, sangka baik jua lah lawan orang. Kalau jua sidin masuk ke dalam lokalisasi itu, misalnya mencet rumah orang, ayo apa? Ma guru ajar, kada kawa didustai guru wai. Kenapa kada kawa didustai? Tuh lesleting tuh terbuka masih itu jar. Bisa jua imbah mencet tuh handak bakami, imbah bakami rahatan bakami ada anjing di belakang, hum, hum, takutan kada ingat lagi mas letingnya kan, han ada aja itu guru ajar pian. Kada guru nyata menculupinya,
Di mana ikam tahu tadi tuh bebinian yang inya tuh sama langganan lawan ulun jar. Nah. Sama langganan itu membuka aib sorang. Mabarananya sudah. Orang baik sorang kada baik, orang baik sorang kada baik. Lah, jadi tahiyatnya ada kena. Apabila masuk ke dalam masjid, itu orang hendak kamat sudah kada usah dipaksa tahiyatul masjid. Nah, naik dadit nah. Berdiri sudah. Ini pacang kamat nih berarti nih atau bunyi sudah. Tet. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala tuna. Oh, berarti sudah masuk ke masjid kada usah sembahyang tahiyatul masjid. Pian paksa akan tahiyatul masjid pas masbuk kayak Pak. Karena gurunya imam cepat misalnya. Salihin nak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya maghrib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah hanyar. Bismillah. Jangan dahuluakan qaddimil aham minal muhim, dahuluakan yang lebih penting daripada yang penting. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Oi mai lapar ka baru tuh. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Bayang maghrib apa hukumnya? Wajib ditambah beimaman 27 derajat. Orang masbuk tuh nah beda dengan orang yang umpat takbiratul ihram dengan imam. Jangan dipaksakan. Berikutnya, yang apabila kita masuk ke masjid kada perlu sembahyang tahiyatul masjid. Di mana? Di Makkah, di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita telok ke Makkah. Kadang dulu capek duanya mun ka Makkah wara. Iya kah? Mudahan kawa bahaji, kawa ba umrah. Nah, itu namun kama kahwara. Tangkap orang, bulik akhirnya orang. Masuk ke dalam Masjidil Haram, tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Orang tuh pangguru jar masuk ke masjid sembahyang dua rakaat dah, maka kada boleh tahiyatul masjid. Bisa jua inya menggawi sembahyang duha. Bisa jua inya menggawi sembahyang sunat wudu. Bisa jua inya menggawi sembahyang hajat. Mah sembahyang hajat tuh bolehlah guru jar siang. Ikam mahir mah maghrib tarus pang. Iya kah? Iya, nya kah kemahiran tadi belajar kada hakun ngaran ja sembahyang hajat. Berarti di mana ada hajat sembahyang kita perlu kada papa. Aduh, jam ini sakit parut aku yang ngajar. Nak ke WC. Nak mana? Nak ke WC, bayang dulu. Kenapa sembahyang? Bayang hajat dulu. Ikam handak emang luaran hajat kalau oh mak jadi soal tebihira bini gaya ini. Cuman harus dipahami juga nih lah. Oh, ya. Boleh orang masuk ke masjid, ke Masjidil Haram misalnya. Allahu Akbar melihat. Nah itu pang, jangan kepo benar dengan gawian orang. Umma muar benar. Surang masuk ke Masjidil Haram, tawaf kada, bayang sunat kada, melihat Baitullah kada. Ya jurang mun kawa seandainya kita ke Masjidil Haram tu nalah. Mudahan dilakasakan tulak kasana pulang nina. Rindu benar kita sudah, iya kah? Ya raudatan. Apa? Ya raudatan hadis Syafi'. Wa sahibaihi wal baqi. Uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah lah. Matinya Pak Ayah mun ziarah ke makam wali, wali mana aja? Wali mana aja? Jangan ditinggal. Nah, mau mati semen lah.

Ya, manakah manakah sebelum kada sudah bahas istilah banar. Kayak menangis. Nah, kenapa ya? Pindah malah lain saya kong nek. Kada usah sambil sambil hendak bulik ke jana, sambil bejangok ke jananya. Wali tu hidup tun kaluna min darin ila darin faya habba dan nakluwan na'im sarman. Wali tu apabila kita ziarah Pak Ay, di mana kepala sidin sini duduk di situ. Sidin duduk di situ. Di mana kepala sidin? Lo di sini misalnya. Sidin duduk di situ tuh. Kita baca Yasin umpat jua baca Yasin. Kita berzikir umpat jua berzikir. Jadi apabila ka kubur wali jangan takutan. Tengah malam ka kubur wali, oh, takutan tuh beda hantu jar. Wali bujur ya guru ajar si wali itu nya ngaran kubur wali di tengah-tengah kuburan muslimin bang. Ulun percaya guru si dintu wali percaya 5000% ulun percaya si dintu wali, cuman yang ulun lalui ini nah. Ulun lalui ini nah, kalau pina rahatan jam 3 malam ada yang menjuhud kah ya pak mun ad, nah pesan ulun lah mun ada yang menjuhud kah padahal kan aku nak jiarah toh itu je ciluk ba ba tuh itu aja badahe. Pian tuh pandir aja guru we. Aku gin takutan juga. Kadang-kadang ulun apa waktu sekolah di Lawang tuh lah izin ulun lawan Habib Ali beizin Habib ulun malam ini hendak ke kubur Ustaz Muhammad jam 1:30 Habib bismillah jisidin pinjam ulun. Jarang ada kekawanan yang tahu. Soalnya mulai abis ulun tahu, empatan kekawanan enak. Kadang-kadang seorang bujur-bujur jam 1:30 ziarah. Bus ilah kawan ke diskotik. Nah, timbul ulun ditumpal Ustaz Ali enak. Ulun kadang-kadang berpada. Ustaz ulun malam ini enak ke kubas. Ya. Sorangan nih ulun. Kadang berdua lawan kawan. Ulun mau kita berdua kawan lah. Jangan buka. Itu aja. Kita pokoknya apabila bertamuan kayak apa aja bentuknya. Jangan buka. Mun ikam buka, aku pasti buka juga. Maka ikam mun takutan lawan hantu nih, rumah seorang kita lewati. Buka tuh. Ulun ngulir mengisahkan orangnya ada. Buka. Nah, karena bahari, zaman-zaman bahari kan rame tablik, Pak. Tahu lah tablik yang taruh harga. Jar. Nah, balilang lah. Kayak wadai. Bismillah tawakal tolonglah taruh harga itu sampai jam 1 balik di Banjar kada ada lagi jarang hulu sungai masih banyak lagi Pak. Dahulu Banjar ni ramai juga ramai bahari di Banjar ni di darat udah kami tu ramai juga jam 1 bulikan jam 2 yang bulikan bulik ngeranta lambat bang bahari hantunya ketujuh mengaluar. Jadi jin kayak itu juga mengaluar juga. Nah, bahari kan di darat-darat tupai jalan satapak aja, ada gana. Nah, berjalan bulik betablik tadi jam 1:30 hari. Hendak lewat kada kawa, jongkong duduk. Nah, dah kawa lewat. Kawan diga melihat juga buka. Nah, pada juga buka juga. Kan rumah seorang tuh berbiru ke kiri ini betarus umpat kawan juga umpat kawan kada wani bulik ke rumah nah pak. Bahari hantu mengaluar wah ini kada mengaluar lagi kenapa taharat manusia pada hantu. Taharat manusia pada hantu kayak apa kada taharat manusia mutakan YouTube-nya ini boleh didengar orang banyak di bawah.

Nah jadi kita kada boleh menilai orang. Nah jadi apabila masuk Masjidil Haram ada orang sembahyang 2 rakaat, bisa juga inya mangqadha. Bisa juga inya mangqadha, bah guru je. Jakanya mangqadha guru wejer. Inya bakunutam. Tapi inya kada. Pertanyaannya di Makkah bakunut ka kada ka subuh? Ihlah kada je. Berarti mazhab Malik lah inya tul guru jar. Dilihati pang lu sakalinya sujud sahwi. Cuman guru ulun ni bingung jar inya tu sembahyang 2 rakaat 4 kali sujud. Imbah itu bertambah 2 kali pulang 6 kali sujud. Sembahyang apa? Inya kada tahu sujud sahwi. Nah lah paham dulu lah. Kemudian sedikit ulun bahasakan lah supaya paham dulu lah. Kita ni pai apabila kah tamat kitab ni kada apa pak? Ma guru jar sabaris 2 baris dibaca. Apabila tamatnya berdoa sebuting ja, jangan dimatiakan mun sebelum tamat. Ini apabila tamat ngini jar. Pina mah irit bener guru Rasid tu jar. Kayak ini jana pintar lah. Mun ika mah kada katuju dengan pengajianku, jangan datang lagi. Atau yang di YouTube aku jar asam tohok muka kitab kada sing baca-baca aja tutup kitabnya mun pina mau mati YouTube-nya. Gue enggak perlu sama lo. Gue akan memberikan manfaat bagi orang yang minta manfaat. Bah, berarti guru ini sombong pulang aja kalau memberi manfaat. Nah. Kita bakal lahir aja sudah ada mangaleh. Ngapain ini pai bakal lahir aja sudah tampilin jaya itu Mustafa tuh tampar jadinya itu tuh. Mau kesini menghadapi manusia ini sudah banyak. Nah jadi kayak payola bahasa yang paling nyaman itu supaya paham dulu lah. Sembahyang tuh kayak ini. Sembahyang itu ada 3 martabat. Bahyang yang kita gawe ini nah 1. Sembahyang itu martabatnya wajib. Wajib. Yang kedua martabat sembahyang itu diantaranya adalah sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini kalau kada khilaf adalah sembahyang yang sudah ditentuakan waktunya. Nah ulun supaya bahasa yang paling nyaman jigin dipaham, sembahyang rawatib itu apa gerang? Sembahyang yang sudah dikhususakan waktunya tapi kada wajib, lalu dinamakan sunat rawatib. Ini dikhususakan waktunya, contoh qabliyah zuhur itu tertentu digawi hanya sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur ini khusus juga waktunya, digawi setelah sembahyang zuhur. Mun pian berniat sebelum zuhur sahajaku sembahyang sunat sesudah zuhur kada mau karena zuhur belum digawi. Nah lalu sembahyang rawatib ini contohnya lagi sembahyang sunat duha. Pian gawi jam 2 siang duha napa ngarannya? Itu sembahyang duha, bukan sembahyang duha yang usalli rakaat ini kada, tapi sembahyang di bandara negeri Doha. Lo Qatar tuh duha lo. Ya Qatar tuh pesawat Qatar tuh landing, tahu aja landing bebuhan pian nih lah. Nah landing, nah mendarat sampai landing Doha tuh ya di Qatar kan. Nah jadi sembahyang kita yang dikhususakan waktunya itu rawatib namanya. Istisqa itu digawe minta hujan. Gerhana kada kawa sembahyang gerhana sembarangan nih. Malam ini pian khutbah apa gerhana? Gerhana bulan jadi mana bulannya? Kada kawa, itu khusus ngarannya. Rawatib qabliyah ba'diyah yang kita hari-hari digawe tuh kayak isyraq duha itu rawatib, itu kada wajib. Oh berarti bapa juga menggawe bukan kada wajib jar. Mun sudah surga Firdaus handak ba'amal kulir kada guru ajar ulun maharap rahmatnya Allah.
nyalamakan ke bunyi-bunyi deh tungannya. Nah, jadi itu sembahyang pertama, sembahyang wajib. Yang wajib itu ada adaan, ada iadatan, ada qadaan. Ya kah? Sembahyang wajib itu ada yang rahatan waktunya zuhur langsung di zuhur. Kemudian ada iadatan, itu mau ulang ngarannya. Yang ketiga sembahyang qadaan namanya. Nah, itu wajib. Kemudian yang kedua di bawah wajib adalah rawatib, yaitu sembahyang sunat yang sudah dikhususkan waktunya. Di bawah daripada rawatib, apa di bawah daripada rawatib sama pada sunat, dinamakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini Pak Ai banyak, banyak nyakada terkhusus waktunya. Orang hendak naik haji sembahyang sunat safar ngarannya, bahyang itu pabila jenya berangkat boleh sunat safar. Kada mendatang tuh kada, tapi inya yang mendatangi. Nah jadi apa ngarannya, jadi sembahyang sunat safar atau datulak dan datang. Karena gure ulun gawi jar mun handak naik haji. Nah, ngaran sunat safar itu pian apabila sudah kawa perjalanan jamak kasar ya anggap 86 kilo berapa berataan, berarti boleh kita sembahyang sunat sunat safar itu pian ke hulu sungai. Bah, yang sunat safar dulu. Maka ya peguru sembahyangnya jar. Sembahyang kayak 2 rakaat pang, cuman niatnya sahaja ku sembahyang ini sagan sunat safar. Dah, dah. Kemudian kayak sunat safar, kemudian pulang kayak sembahyang hajat. Nah, itu mutlak juga. Kayak sembahyang sunat wudu, Pak. Aturannya Pak, kita imbah beudu tuh sunat sembahyang sunat wudu. Nah, sekarang kayak ini. Masuk ke masjid. Apa yang ulun gawi guru jar? Mun pian menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid sudah, berarti pian hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian hanya 2 rakaat pulang qabliyah zuhur, pian masuk itu jam 12 lewat zuhur jam berapa wah ini? Mana imam nih? Imam mana imam? Ada imam? Imam mana? Zuhur jam berapa guru budi? Jam 12.27. Oke. Okay. Ya kayak itu di begegeni kawan guru. Kawan ini jarang penyembahyang juga. Aku jarang sembahyang. Mun zuhur hanyar sembahyang zuhur aku. Membahanu aja sembahyang. Mun sembahyang terus kada begawi lagi kita. Nah lah 12.27 zuhur. Zuhur anggaplah pian berapa lawas waktunya guru? Mahadang kamat berapa lawas? Berapa lawas mahadang kamat? 10 menit. Oke. Okay. 27 28 29 30 31 32. Pian masuk jam 12.32 berarti sudah adzan 5 menit. Nimun ulun bicarakan palah berbeda dengan pendapat pian, ulun minta maaf, ulun yang salah. Atau ulun beisi pendapat, pian beisi pendapat juga. Ngarannya aja ada kaul yang muktamad, ada kaul yang dhaif. Ada ikhtilaf ulama, mun ikhtilaf ulama berarti ada 2 perpendapat, tapi sama pada bujur. Mun ulun salah, ulun yang minta maaf. Pian masuk jam 12.32 berarti adzan sudah 5 menit. Masuklah pian ke masjid sini. Lalu pian menggawi tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang pian dapat hanya tahiyatul masjid. Berarti pian naik lagi sembahyang rawatib karena mutlak di bawah daripada rawatib. Naik lagi pian sunat 2 rakaat qabliyah. Yang seandainya kayak ini pang, pak pian masuk masjid langsung pian sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat. Pak 2 rakaat, maka sembahyang rawatib pian tadi sudah masuk daripada tahiyatul masjid tadi. Paham dulu lah.
ngupian nih guru aja mau ulang kulir. Ulun mencari akan jalan karena buhan kita nih pangulir barataan. Ya Allah. Tapi bagi yang hendak tahiyatul masjid 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, pinama hadang waktu masih jua, naik pulang zuhur lagi qabliyahnya 2 rakaat, 4 rakaat, silakan kada papa. Oh, masih belum lagi sudah bayang hajat pulang 2 rakaat. Imamnya kada datang jua, bayang tasbih pulang 2 rakaat. Teguring imamnya. Musawat masjid raya teguring imamnya terlalu ngusrit serenat nyaring bener. Rusak guru mikrofon orang jar. Maraha? Duit banyak ha. Ganti. Nah lah, paham dulu lah. Karena martabatnya ini justru itu pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari, isukan hari. Alhamdulillah. Di isukan hari bertemuan bini Sidin Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah, wahai istriku, apa ada yang kita makan hari ini? Ujar Sayyidah Aisyah, minta rela, kada dapat minta rela itulah ulun nambah-nambah iakan langgaran kita badepeng ya Allah tuh bidah guru tuh jar dada dalilnya minta rela na. Nah Allah ayo coba pang dipahami sedikit-dikit pang bahasa ulun nih pian tuh menambahi guru eh kada boleh menambahi hadisnya Rasulullah minta maaf ulun pian bujur terus sampai ke mati pian tuh bujur. Jadi jar Sayyidah Aisyah yang dimakan hari ini kadada kita daging kurban masih ada lagi. Oh pamalarnya jangan dibagi-bagi pang lawan tetangga dibagiakan pang lawan keluarga daging kurban berapa hari dah? Lawas lah sudah lawas dah 10 Zulhijjah. Ini berapa Muharram sudah kita ini pintar? Pian 4 mana guru jar. Aku 41 Muharram. Nah, insyaallah kada belain lawan bunikam. Berhubung masih teraya pang 4 tabila nih. Eh. Kada tahu, maka jadi imam situ di sini. Hah? Malam Selasa baca doa awal tahun lah malam Rabu bang kada baca masih teraya lah mungkin kada ingat sih din kira-kira malam Rabu abuya kah malam Rabu abuya kah lain oh guru Sufyan lah guru Sufyan bisa juga sini baca buah nikam kada tak ada hadir bisa juga ada yang mau ya ulun pian empat mana guru kada usah pian mau pokoknya empat orang bahari aja Selasa bujur Rabu bujur sudah ulun ini bingung guru aja puasa ini asura ini kayak apa tasua ini kayak apa puasa tasua hidup 9 puasa asura hidup 10 selesai harinya pang guru jar tahu bun ikam kegambut kada buka puasa kena asura kegambut lah minta rela malam Sabtu karena kita libur sekali dulu lah minta rela karena kami kakanakan Palma 1, 2, dan 3 diambili seberataan karena berkumpul di gambut karena berbuka puasa Asyura. Nah, jadi ya malam Sabtu kaina betipin babi lagu jangan betakun lagi tampar nih betakun ketahuan benar bungolnya tuh jangan jadi naik
kita kada menyalahkan yang Selasa, silahkan bujur juga yang hari Rabu, bujur juga, sudah kada usah bahasan kayak itu tuh. Ya Allah, sudah jangan bahasan. Nah, jadi malam Sabtu kayaknya tampulu ingat nah, tampulu ingat malam Sabtu kayaknya libur sekali ya, sekali. Kemana pian kami berbuka puasa? Jadi seberataan kami palma 1, 2 dan 3 kayaknya berkumpul berataan. Jadi sebelumnya itu bahal Syekh Saman dulu, habis itu berbuka puasa Asyura seberataan. Berarti pian hari Rabu lah guru tampar nih umur. Bore benar manusia bilang. Jadi katakanlah habari kekawanan. Kada usah gin diser guru 4 hari Rabu aja. Nah, nah kada usah. Badan aja sudah nah. Nah, nah jadi kalau apa tadi puasa kayak apa sembahyang sunat kayak puasa. Jadi pada suatu ketika isukan ari. Wah, sumpah tagih lah. Nya ngalang-alang ni nyaman pian. Atan ngalang-alang api ada. Nah, rahatan makan kan kada baik pemikiran buat ulun kada cacarubu kada. Rahatan rarahatannya nyamannya tu nah. Api ada oh mabuk ah. Untung sawat mencabut. Nah, kan rahatan minum ni nah, rahatan minum. Api sawat mencabut banyu dimuntung ni nah itu maksudnya. Apa lambat ketawa ke mana aja gak paham. Aduh, kebanyakan pikiran di belakang nih ya. Nah, jadi pada suatu ketika subuh hari imba subuh jar Nabi Aisyah, adakah makanan hari ini? Kadada wahai Rasulullah. Ni Nabi bae. Kadada makanan hari itu kadada. Apa jawaban Nabi? Idan asumu. Mun kadada makanan aku puasa ajar Nabi. Nah, ini dalil apabila puasa sunat kita bangun guring belum makan belum minum habis itu ingatan oh ini puasa tasawwa, oh ini puasa asyura, belum makan belum minum, puasa niat boleh pada saat itu. Mariga kawan melihat kada puasa kah asyura, astagfirullah kada ingat, ya Allah ulun puasa katupat dua piring dah kada usah lagi. Mun sudah masuk katupat kada kau diapai lagi. Jar dokter mengkawa guru ai jangan makan nasi putih jar iya lontong dimakan. Nah jadi itu hukum ngarannya boleh. Nah kayak itu juga mun kita masuk ke dalam masjid ya kah sembahyang qabliyah. Nah itu berarti sudah termasuk hukumnya sembahyang sunat tahiyatal masjid boleh. Tapi alangkah bagusnya pengguru jer ay silahkan aja ikam hendak sembahyang sunat wudu kah berdahulu dua rakaat, ikam hendak sembahyang sunat apa ngarannya tahiyatal masjid dua rakaat kada salah, ikam hendak sembahyang qabliyah kah imbahnya kada apa-apa. Tapi mun seandainya waktu mepet juga sudah sempat sembahyang qabliyah aja ambil qabliyah, jangan pina mawali. Salih sunatul wudu rakaat ya Allah. Nah berarti ma ambil yang mutlak tatinggalakan rawatib. Rawatib di atas daripada mutlak. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya. Dari Imam Nawawi minggu kain aja. Lalu ulun jawab dari Imam Nawawi minggu kena ujur ulun minggu kena Imam Nawawi ay libur kami. Ikam potong video ko ni ikam nyata aku dibahas orang hidup kak Imam Nawawi itu jar anu

bubur. Nah, kami Palma 1, 2, 3 hendak berbuka puasa Asyura sabadatan dulu. Hendak maaf karena Asyura setahun sekali, Pak. Mun bebuhan muha pian ni seminggu sekali kita mun kadang beri muar jeung mah nomo. Minta rela lawan bagaya lah. Jangan dianggap itu aku kada pakai pengajian muar kalau aku jangan kada usah. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat kita berkumpulan ini, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berbarokah, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Dan Sanak Pro4 kami sampaikan kabar Pro4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ketersediaan air bersih menjadi sarana penting bagi jemaah saat pelaksanaan haul Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Abah Guru Kapuh dari tahun ke tahun, di mana peningkatan jumlah jemaah setiap tahunnya harusnya dibarengi dengan dukungan sarana-prasarana yang lebih besar agar dapat memenuhi kebutuhan jemaah maupun masyarakat yang berhadir di lokasi Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan hal tersebut dan sanak diutarakan koordinator dari Koordinator Umum Kapuh Madani, Haul kelima Abah Guru Kapuh, Haji Ahmad Sukran, pada saat menerima pasokan air bersih dari Polres Hulu Sungai Selatan. Sidin memadahkan kebutuhan air bersih dapat membantu panitia dan jamaah maupun masyarakat yang berhadir di kegiatan haul kelima Guru Kapuh. Pendistribusian air bersih dilakukan Polres Hulu Sungai Selatan dengan dibantu pendistribusian dari PMK Assalam dan juga Ranjau. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Awaluddin Syam melalui Kabak Ops Ahmad Jarkasi yang mendistribusikan ke pihak relawan Kapuh Madani memadahkan air bersih tadi sarana dukungan gesan pihaknya saat melakukan pelaksanaan haul. Dan kegiatan keagamaan yang besar di Hulu Sungai Selatan ini dihadiri jemaah bukan hanya dari wilayah Hulu Sungai Selatan, bahkan juga dari kabupaten dan provinsi tetangga terdekat turut hadir. Di sisi lain, fasilitas dan dukungan lainnya turut disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, nang kaya makan gratis, penerangan, berbagai kelengkapan sarana lainnya juga tersedia. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

unsur unsur urban legend dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Iban dan Sanak Pro 4. Nah, setelah dari unsur unsur kami akan beralih ya, kita mau ke daerah lainnya lagi, ke Kalimantan mana dan Sanak Pro 4. Dan kali ini kita mau ke Kalimantan Selatan, tapi kita mau dengerin versi terbaru dari gadis manis Kalimantan, Syahriadi.

enak banget ya porsinya. Dan Anak Berempat ini lagu yang mungkin agak sedikit underrated gitu ya, karena emang gak banyak orang yang tahu lagu ini. Dan saya salah satu yang tahu karena emang suka juga. Kalau aslinya tuh emang susah banget dicari Dansa Anak Perempat, dan saya dapat yang versi terbarunya, cover epic dari Dunia Vince Dansa Anak Perempat, lagu dari daerah Kalimantan Kalimantan Utara yaitu Tidung ya, ada Bebilin ya Dwi Yakin. Nah, setelah dari Kalimantan Utara, saya akan ajak Dansa Anak Perempat sebelum nanti kita akan mendengarkan sajian drama radio ya. Saya akan ajak Dansa Anak Perempat untuk ke Kalimantan Timur kali ini, dan langsung saja dari Kalimantan Timur, Buah Dolok akan bolok ya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Oke, dan sedang perempat kita akan jeda sebentar. Kita mau dengerin ada satu sandiwara radio dari RRI Surabaya dengan rasa kemanusiaan.
1: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng. Tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
2: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
1: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
2: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
3: Apa itu? Work from apa sih?
2: Ibu ini masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
3: Apalagi itu study home?
1: Ah, sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah ke barat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya enggak habis toh dagangannya. Kamu itu.
2: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
4: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda gurau ria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
1: Ah, bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
2: Bahasa Inggris bu, itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
4: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
2: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
4: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
1: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
2: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
4: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
1: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus, agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
2: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya, janji ya sama Lestari.
4: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
3: Hati-hati ya pak.
4: Ya bu, Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum Lestari.
2: Waalaikumsalam. Hei Put, masuk yuk. Eh, kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
5: Gak usah repot-repot Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
2: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih. Ini kue bikinan mama kamu ya. Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
5: Sama-sama Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih Lestari.
2: Ibu tadi keluar ke pasar, Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
5: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya? Nggak sebaiknya istirahat aja, Kales. Kan kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
2: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
5: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
2: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
5: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
2: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
5: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
2: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
5: Iya deh, Les. Makasih ya.
2: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
5: Iya, semangat.

0: Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang, aduh, kok meriang gak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku gak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, hati-hati toh Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yuk Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok, tapi... Putri, Putri, Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Sarah Perompat, Bupati Tapin Haji Yamani menegaskan penanganan dan penurunan angka stunting memerlukan sinergitas serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai intervensi yang menyentuh akar permasalahan. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sedimentasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Tapin tahun 2026 di Aula Perencanaan Kantor Bapelitbang Kabupaten Tapin pada hari Kamis, di mana dalam sambutan sidin ini Haji Yamani mengatakan upaya percepatan penurunan stunting kada hanya berkaitan lawan pemenuhan gizi anak, tetapi juga mencakup kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, pola asuh sampai peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, dan sanak mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi dan akses air bersih, pola asuh hingga peningkatan kesejahteraan keluarga, di mana sidin menyampaikan rekomendasi yang dihasilkan dalam audit kasus stunting diharapkan menjadi dasar penyusunan program yang lebih efektif, tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Sementara itu, dan sanak Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tapin, Medi Haris Prayoga, menjelaskan hasil audit kasus stunting akan menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun intervensi program gizi spesifik maupun gizi sensitif. Dan sana menurut sidin, data hasil audit juga akan digunakan dalam penentuan alokasi anggaran serta penetapan lokasi intervensi pencegahan dan juga penurunan stunting di Kabupaten Tapin. Sidin memadahkan audit stunting memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi sasaran intervensi, sehingga program pemerintah maupun dukungan dari pihak swasta dapat dilaksanakan secara lebih akurat dan juga tepat sasaran. Dengan data yang lebih detail, pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan setiap sasaran hingga penanganan yang dilakukan menjadi lebih efektif. Dan pemerintah Kabupaten Tapin juga menargetkan tidak terjadi penambahan kasus baru stunting sepanjang 2026. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang perempat kembali Sewan Kafe di Jumat ketiga di bulan Juni 2026. Kami hadirkan untuk program Ragam Budaya Bacangkurah. Dan malam hari ini kami akan membahas satu topik dan senang perempat, yang dimana untuk topik malam hari ini kami akan membahas tentang Sabilah Jarum Mancucuk Kakindai. Nah, ini kita mau bahas nih dari istilah Banjar yang satu ini dan sanak perompat, dan bersama narasumber kami untuk malam hari ini ada Pak Nurholis Majid ya. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita. Selamat malam, assalamualaikum Pak Nurholis.
1: Selamat malam, waalaikumsalam kawan.
0: Sehat Pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ulun masih kalau mencucuk sebilah jarum paham. Kindai ini perumpamaan apa nih Pak Nurholis?
1: Kindai itu wadah orang menyimpan benih.
0: Okay.
1: Nah, jadi petani itu kan kada bisa mengolah jarum.
0: Okay.
1: Petani ya petani. Tapi ketika inya hendak nukar jarum,
0: nah, okay.
1: Inya harus mencucuk ke kindai. Mencucuk ke kindai itu mengambil benih di kindai untuk menukar jarum.
0: Kenapa tuh ulun masih
1: karena inya kadada pendapatan lain, kadada harta lain selain banihnya itu. Jadi sekedar sebilah jarum mencucuk ke kindai. Mestinya kan jarum tuh kan murah banget harganya. Tapi karena kadada pendapatan lain kecuali si padinya tadi tuh. Maka untuk menukar jarum tadinya harus menjual padi.
0: Padi.
1: Nah, jadi ini satu perumpamaan yang digunakan oleh orang Banjar, satu kiasan lah bahwa seorang petani itu ternyata hanya satu aja mata pencahariannya.
0: Mata pencahariannya.
1: Mata pencahariannya. Tapi universalnya juga kebanyakan orang mata pencahariannya satu aja. Sehingga untuk hal yang kecil pun inya menggunakan satu mata pencaharian itu untuk memenuhinya. Maksudnya kayak itu anginya peribahasa ini.
0: Kenapa sampai akhirnya peribahasa ini hendak pian bahas di malam hari ini? Apakah memang
1: ya,
0: ada
1: ini karena kita
0: keresahan
1: kan menghadapi resesi kan, resesi, krisis, apa segala macam tuh. Kalau orang tidak multitalent, tidak banyak sumber-sumber lah, tidak banyak sumber-sumber untuk memperoleh pendapatan, maka ketika satu bidang itu terpukul oleh resesi ini, maka ini biasanya terpuruk habis. Nah, misalnya pegawai mandalkan digaji itu bang, misalnya kadada tambahan-tambahan lain, nukar apa aja mengandalkan gajinya itu, ya kan. Nah, sementara pendapatan-pendapatan lain kadada. Nah, ketika gaji itu sudah kerucuk lagi ya kan, ini harga-harga naik sedemikian rupa kan, gajinya karena naik, harganya naik. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya besar kemungkinan gak cukup. Nah, kalau inya hanya mengandalkan satu sumber tadi itu, biasanya kelimpungan hidupnya tuh. Untuk memenuhi siapa aja lah, pegawai, petani, nelayan, pedagang. Kalau inya hanya mengandalkan satu sumber, untung-untung kalau sumbernya itu besar lah, pedagang misalnya, jualannya ganal misalnya. Tapi kalau jualannya pencarekenan halus misalnya, itu aja yang menjadi tulang punggungnya. Makan di situ juga, penghidupan di situ juga, biasanya berat benar tuh kalau hanya. Tapi kalau misalnya lah ini yang multi talent lah, berdagang juga, bisi kos-kosan juga, menyewakan mobil juga, itu kok sumbernya banyak gitu.
0: Banyak.
1: Nah, sumbernya banyak. Nah, maka ketika satu usaha mengalami kendala, usaha-usaha lain masih kawa diandalkan untuk memenuhi kehidupan. Nah, termasuk di dalam kias santri itu, untuk nukar sebilah jarumnya kada usah menjual benih. Cukup mencari angsulan dari jualan yang apa, misalnya jualan asam, jualan acan, jualan lombok misalnya. Jadi kada sampai mengambil harta pokok untuk sesuatu yang kecil, bahkan untuk sesuatu yang kecil.
0: Okay.
1: Kira-kira ungkapan ini mengkiaskannya seperti itu.
0: Berarti refleksinya dalam nih lah.
1: Dalam benar, karena karena di banyak orang lah, di banyak masyarakat kita, mungkin termasuk kita juga, hanya mengandalkan satu sumber pendapatan aja. Dan ya kalau pendapatan tadi itu gana lah, tapi kalau pendapatan itu pas-pasan, maka di zaman resesi yang seperti ini, nya harus memutar otak tuh untuk menambah pendapatan lainnya. Kita bisa bayangkan lah dulu waktu COVID itu, ketika orang bisanya hanya berjualan makanan, pas restoran tutup, waduh, kadada lalu mata pencaharian. Jadi orang kada wani keluar rumah, orang memasak sorangan, restoran-restoran tutup, dan orang berjualan makanan itu hampir-hampir kada ditukar orang lah. Maka ketika inya hanya mengandalkan satu sumber pendapatannya itu, biasanya langsung lumpuh tuh ekonominya. Tapi kalau inya juga berjualan makanan tapi menjahit juga misalnya,
0: ada keahlian lain.
1: Keahlian lain, atau misalnya inya punya bisnis online apa misalnya. Nah itu biasanya kehidupannya jauh lebih tertolong daripada orang yang hanya mengandalkan satu sumber. Nah maksud kami mengangkat ini di resesi seperti inilah, di resesi seperti ini, peribahasa Banjar memberikan pembelajaran sebilah jarum mencucuk ke kindai. Jadi jangan sampai untuk sesuatu yang kecil lah, hanya sekedar nukar jarum, itu sampai lalu kemudian
0: mengorbankan
1: pokok pendapatan yang semestinya itu menopang untuk kehidupan-kehidupan utama. Ada anekdot loh, Wan. Ada yang memadahkan nih, apa namanya, masyarakat kita lah, dibandingkan dengan masyarakat pendatang. Masyarakat kita jar gasan nukar pentol bejual tanah. Masyarakat pendatang ya bejual pentol gasan nukar tanah.
0: Ya, malah kalau membangun kerajaan di kampung halamannya.
1: Ya kalau ini kan miris banar kalau untuk sekedar nukar pentol bejual tanah misalnya ya kalau. Nah ini sama dengan ungkapan ini tadi tuh. Sementara pendatang bejualan pentol untuk menukar tanah. Nah, jadi itu satu kiasan yang miris banar lah kalau kalau itu sampai terjadi. Maka untuk hal-hal yang kecil-kecil sebaiknya jangan sampai mengorbankan pendapatan utama. Pendapatan utama itu untuk menopang pengeluaran-pengeluaran yang utama juga. Misalnya gasan sekolah, gasan apa namanya, sandang pangan misalnya, yang besar-besar seperti itu. Tapi kalau yang kecil-kecil, nukar jarum, nukar apalah, sendal jepit apa segala macam, itu jangan sampai mengambil sumber utama dari pendapatan kita. Nah, kira-kira itu yang dijelaskan di dalam peribahasa ini.
0: Dalam peribahasa ini.
1: Cuma dalam kehidupannya kan, ya tadi yang sebagaimana kami sampaikan, sebagian besar kita hanya mengandalkan satu sumber. Maka kehidupan itu kada terlalu nyaman akhirnya.
0: Apakah karena banyak orang-orang yang kayak ini, Penrolis, orang-orang yang memang sudah hidup di zona nyaman. Contoh, waktu sebelum masuk COVID, misalnya nih bagi para seniman-seniman yang memang ya keahliannya dalam bidang kesenian aja, atau misalnya penyanyi, pemain band dan lain sebagainya, yang memang mata pencaharnya ya dari itu aja, kerda punya pemasukan lain gitu. Pada saat COVID melanda, orang kerda lagi yang perkawinan, kerda lagi bacaraan, PSBB. Akhirnya banyak para seniman yang langsung jatuh, yang akhirnya menjual alat-alat musiknya, menjual barang-barang di rumahnya, dan hendak begawi sudah kada punya apa-apa lagi. Istilahnya umur sudah tua, orang kada kawa lagi anu gawian.
1: Ya sama seperti yang kami kesakan dari dulu lah, kan kami menghimpun bubuhan UMKM lah. Ketika waktu itu UMKM ada dua bagian, ada yang fokus kepada kuliner, ada yang fokus pada kerajinan, menjahit apa segala macam. Ketika lah kuliner kada payu, ketika kuliner pada kada payu, yang kuliner itu berpindah kepada kerajinan. Dan kebetulan pada waktu itu ada orderan untuk membuat masker. Masker
0: ya,
1: yang terbuat dari kain berlapis-lapis itu.
0: Bujur.
1: Nah, akhirnya orang-orang yang multi talent dengan sangat mudah untuk banting setir, istilahnya adalah banting setir, itu akan lebih terjamin penghidupannya.
0: Bujur.
1: Ketika kuliner kada payu, langsung banting setir menjadi penjahit. Nah, cuman kan kada semua orang kawa banting setir.
0: Bujur.
1: Karena inya merasa bahwa mapan di tempat
0: di satu yang, zona itu tadi,
1: di satu zona yang menurutnya inya tadi aman lah, kulinernya aman aja. Kada tahunya bahwa satu waktu itu bisa bermasalah. Nah, tapi kalau misalnya seseorang tuh punya banyak kebiasaan selain bernyanyi misalnya lah, tadi kita sampaikan inya punya apa namanya bisnis lainnya juga, serah aja bisnis apa sesuai dengan kemampuannya lah. Nah, maka ketika musik tadi itu sudah mengalami kesulitan, maka bisnis lainnya itu bisa dilakukannya. Ini peribahasa yang memberikan pembelajaran kepada orang lah sebenarnya, bahwa sebaiknya kita itu punya beberapa sumber, beberapa alternatif untuk menopang kehidupan kita, dan itu berdasar apa namanya penting pada saat situasi seperti ini.
0: Nah, ulun tuh selalu ngomong ke kawanan ulun kayak itu, bahwa julun lo pilih mana nih, kerja pakai otak atau pakai otot?
1: Dua-duanya sebenarnya.
0: Karena kan kalau misalnya, tapi kan kalau kita kerja pakai otak, istilahnya lebih ya lebih inilah, lebih memutar otak untuk bagaimana cara mendapatkan duit dengan kada terlalu uyuh lah, kada menggunakan otot kayak gitu. Nah, yang biasanya akan ada di zona sabilah jarum mencucuk kakinda ini maksudnya dalam level masyarakat yang mana nih, Pater Holis?
1: Ini kan petani kan yang dikiaskan dalam peribahasa ini, yang hanya mengandalkan padinya untuk segala penghidupannya. Mestinya itu tadi tuh untuk sesuatu yang ya remeh temeh biasa, ya bukan kebutuhan pokok, kada usah tuh sampai menjual beras. Masa untuk nukar jarum kita harus menjual beras? Itu kan sama seperti tadi tuh menjual tanah untuk nukar pentol. Nah, itu sama tuh kiasannya tuh. Masa hanya untuk nukar pentol berjual tanah? Ya semestinya kita punya cara lain untuk nukar pentol tadi tuh. Misalnya apa namanya, berjualan apa, umbili kah? Itu kan barterannya tuh seimbang tuh. Tapi kalau harus menjual tanah kan aset. Nah, itu kada padan gitu nah. Maksudnya tadi tuh. Tapi kalau inya berjual gumbili, berjual untuk nukar pentol, nah itu seimbang tuh. Seimbang. Nah, apa namanya, peribahasa ini mengkiaskan atau seperti itu. Dan lebih jauh lagi adalah agar supaya kita untuk bisa mengatasi berbagai kebutuhan keuangan kita, sebaiknya kita memiliki alternatif pendapatan. Cuman mungkin juga kenapa peribahasa ini ada, sebagian besar kita hanya mengandalkan satu pendapatan, satu sumber pendapatan. Sumber pendapatan satu ini gini aja, kada kegawian ya, sudah kada kegawian, kada kecukupan pula.
0: Karena merasa itu sudah lebih lah.
1: Nah, bukan sudah lebih, bahkan hampas pangkung sudah di situ tuh nah. Cuman karena inya kada kawa menggawi yang lain, yang itu pang dikarasinya
0: istilahnya.
1: Padahal ya ini kan perlu keberanian, Bang. Kalau misalnya satu sumber misalnya lah itu kada memadai untuk penghidupan, semestinya orang berani mencoba untuk sumber-sumber lainnya. Berdagang misalnya kada pernah mau berhasil misalnya lah. Nah, selain berdagang apa kira-kira yang bisa dilakukan lah, agar supaya kalau misalnya kita mentok di satu jalan lainnya itu bisa menolong kita. Nah gitu.
0: Lalu kayak apa orang-orang yang mohon maaf kayak biasanya cuman sebagai buruh kasar atau buruh serabutan yang memang cuman mengandalkan otot tadi, pantat holis, dan ya kalau kereda apa, kalau sudah misalnya nih, kan kita semakin tua kadang sudah tenaga tuh semakin habis kayak itu, atau misalnya nih ada kecelakaan yang misalnya naujubillah menjalik lah, ada kecelakaan yang membuat misalnya tubuhnya tuh jadi kada kawa lagi beraktivitas atau bekerja kayak itu.
1: Nah itu kan memang manajemen pang itulah. Kalau ketika inya masih muda itu inya sudah mempersiapkan hari tuhanya, maka pada saat inya hampas pangkung bekerja hari muda, inya sudah mempersiapkan jenis-jenis usaha untuk inya bisa berada di zona yang lebih nyaman ketika masa tua. Masa muda inya begawi, lalu kemudian inya menabung, setelah selesai cukup tabungannya, lalu kemudian inya membuka yang tadi kami sebutkan tadi itu, kos-kosan kah, sewaan rumah kah misalnya. Walaupun buruh kalau inya merencanakan seperti itu, bengkel kah, inya membuka gitu, nah itu kan ada masalah. Banyak orang yang dengan manajemen yang bagus lah bekerja itu dengan satu target, aku begawi ini sampai umur 50 aja, habis itu aku ampi sudah. Nih walaupun di swasta lah atau berdagang apa segala macam, kada seumur hidup toh begawi. Nah tapi kemudian inya mempersiapkan, kalau pada saat muda itu inya yang begawi mencari duit, setelah umur 50 lah duit yang begawi menghidupinya. Nah ini kan satu konsep lah yang harus direncanakan sejak awal. Sampai apabila kita lah menggunakan tenaga pikiran kita untuk mencari duit. Dan sampai pada titik mana duit yang mencarikan kita. Kan kalau sudah duit mencarikan kita, orang tinggal duduk aja lagi. Duitnya jalan sorangan. Duitnya jalan sorangan, kada perlu lagi diusahakan segala macam. Itu kan banyak kok contoh-contohnya itulah. Dan itu adalah orang-orang yang punya perencanaan. Punya perencanaan terkait masa depannya, masa mudanya, masa kininya, dan masa depannya, kira-kira itu artinya idealnya itulah.
0: Jadi harus ada perencanaan yang matang dulu.
1: Lagi-lagi kan peribahasa ini kenapa jadi sampai ada, karena fenomenanya orang kada kawa merencanakan yang lebih panjang lagi. Waktu muda misalnya begawi seada-adanya, misalnya lah kalau sudah begawi sehari cukup kesen seminggu, kada begawi lagi seminggu misalnya.
0: Ada tuh beberapa orang yang kayak itu,
1: nelayan-nelayan misalnya itu banyak benar tuh, sekali menangkap iwak cukup kesen seminggu, santai habis akan, kecuali habis pendapatan seminggu tuh udah hanya turun pulang ke laut misalnya. Nah yang kayak itu tuh banyak benar tuh, atau petani misalnya, penyadap karet misalnya lah, inya cukup begawi dari jam 5 habis subuh sampai jam 9. Habis itunya ongkang-ongkangnya lagi, nah, mau warung, mau apa segala macam. Padahal kan dari jam 9 sampai dengan subuh lagi tuh kosong tuh waktunya tuh. Nah, kalau inya kawa memaksimalkan potensinya, atau kalau inya kada punya potensi untuk memaksimalkan pendapatan itu, semestinya melatih dirinya tuh. Membekali dirinya apanya segala macam sehingga inya punya potensi lebih untuk memiliki pendapatan, atau lahan-lahan di sekitarnya tuh diusahakannya juga, kada sekedar karet tapi inya mengusahakan juga. Kan banyak petani-petani yang berhasil lah, yang memaksimalkan potensi yang inya miliki tadi tuh. Nah kebanyakan kita kan ya itu tadi tuh, begawi sehari cukup untuk dua hari, dua harinya menganggur. Padahal kan kalau hari berikutnya begawi lagi
0: bisa
1: kan
0: duitnya
1: bisa disimpan kan,
0: bujur.
1: Bisa disimpan, atau kita punya target tuh, tuh punya plan kita ini, umur kita sudah 30 tahun misalnya lah, oke 20 tahun lagi aku nih harus sudah selesai mencari duit nih, duit aja lagi
0: menikmati aja lagi,
1: duit yang berputar sedemikian rupa, lalu kemudian aku tinggal menikmatinya. Nah kalau punya plan seperti itu, inya akan ada langkah-langkah strategis. Kadang-kadang kita ini hidup itu tulang-ulang, tulang-ulang tuh kayak apa namanya?
0: Template.
1: Muda, kawin, punya anak. Habis itu umur 40 kawin pulang punya anak tulang lagi loh. Nah, mestinya kan setelah punya anak membesarkan anak, anak selesai dan segala macam, kan perlu lagi mengulangi dari nol pulang. Itu problem-problem kita lah. Tapi sekali lagi, kenapa peribahasa Banjar itu ada, kiasan Banjar itu ada, karena fenomenanya banyak
0: terjadi.
1: Fenomenanya banyak sehingga peribahasa atau ungkapan Banjar ini memberi nasihat kepada kita semua agar kita bisa mengelola kehidupan ini dengan lebih baik.
0: Oke. Kita istirahat setumat dan sana perempat bubuhan pen yang kena hendak bergabung silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap di Suara Budaya Banjar.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Dan sanak, sudah tahulah Pian, segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar rakening.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
1: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, dan sana perempat masih di Suara Budaya Banjar di Bacang Urah. Kita membahas ini fenomena yang terjadi di kita dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan kita mau masuk lebih dalam lagi nih supaya juga Bubuhan Pian lebih paham tentang makna yang kami bahas pada malam hari ini. Pak Nurholis, ini kan kita ini sebenarnya apa jurang tuh membangunkan orang supaya sadar karena kalau lagi dah hidup di zona nyaman sekarang. Karena kan itu tadi seperti yang tadi off the record kita membahas bahwa banyak orang yang tertarik jadi pegawai negeri. Mungkin melihat banyaknya orang hidup nyaman, misalnya bisi mobil, rumah gonol, berjalanan ke sana kemari, kawan nukar barang yang dikehendaki kayak gitu. Nah, tapi dalam kenyataannya banyak akhirnya yang setelah masuk mengeluh. Lalu lu sampaikan tadi bahwa julun lo ikam kalau cuman sekedar menjamin kehidupan sampai hari tua, iya. Karena julun kayak tuh kada semua tempat bekerja itu yang bisa menerima bubuhan ikam. Kalau umurnya julun ada beberapa yang swasta kalau umurnya sudah kada sesuai lagi ya dibuang kayak itu. Nah, dan pada hari tua ikam anak pegawai apa julun kayak lo. Tapi memang pada saat jadi PNS akan menjamin. Tapi kan julun yang ikam lihat kada sesuai dengan kada senyata yang ikam lihat julun, karena orang-orang yang bisa punya apa juga orang tuh money freedom lah bahasanya tuh, itu julun orang yang punya usaha lain di luar dan dia memikirkan itu julun kayak itu.
2: Jujur.
1: Karena kawa julun kalau ikam bekerja di satu pemerintahan, ikam mendak berpikir kaya raya, mohon maaf kalau jalannya kada lewat jalur korupsi kada kawa julun nih gitu.
2: Ya kalau ada yang dikorupsi kan.
1: Nggih, amunnya ada amunnya kada kaya apa julun nih.
2: Kalau kita bukan pemegang penentu misalnya
1: iya, kekuasaan atau kebijakan kada kawa. Nggih.
2: Nah, ya itulah semestinya ada alokasi waktu untuk memikirkan jangka panjang. Ya kan? Setelah pensiunnya kira-kira apa? Ya kan? Kan sudah diketahui tuh berapa tahun lagi pensiun? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Oke. Berarti 10 dan 15 tahun inilah yang harus disiapkan sampai pensiun itu tiba.
1: Bujur.
2: Nah, karena kalau hanya mengandalkan gaji pensiun sementara kehidupan semakin ngalih misalnya.
1: Bujur.
2: Wah, bisa pospor sindrom tuh orang tuh. Berat.
1: Bujur.
2: Kalau
1: bujur.
2: Kami ingat lah pepadah mama kami yang hampir sama lon ini lah. Bujur Sidin, sebiji lombok menukar. Nah, semestinya kan kita harus memaksimalkan potensi di sekitar kita. Kalau hanya sekedar lombok tanam, kenapa?
1: Kenapa kada?
2: Iya kan?
1: Tinggal dibuang aja istilahnya, bijinya tumbuh.
2: 5-10 pot di lingkungan rumah itu sudah cukup memenuhi kebutuhan lombok di rumah.
1: Marah belabihan.
2: Makanya kan sekarang ada yang disebut dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga orang sekarang lah ramai itu di komplek kami, ramai banget tuh. Maharagu ayam untuk diambil telurnya. Cukup 8 ekor ayam atau 10 ekor, 15 ekor itu sudah sehari sudah 10-12 biji intalu yang dihasilkan. Nah, satu bagian sudah kada nukar kan? Intalu kada nukar, lombok kada nukar, tarung kada nukar. Itu lombok, tarung itu ada di pot-pot aja sebenarnya, asal kuncinya tadi tuh rajin lah.
1: Bujur.
2: Begawi misalnya sampai jam 5 masih ada waktu tuh.
1: Inge.
2: Untuk bertanaman atau esok subuh lanjutkan lagi bertanaman. Nah, tanam manfaatkan pekarangan dan segala macam. Maka kalau ada sesuatu ya sama seperti jarum, lombok, tarung, kalau itu kada perlu ditukar, sebahagian pengeluaran kita sudah bisa diminimalkan.
1: Bujur.
2: Nah, iya kan?
1: Inge.
2: Kalau bisa menjahit seorang, baik nukar mesin jahit daripada menjahit sedikit diupahkan, menjahit sedikit diupahkan.
1: Okay.
2: Makanya dululah di rumah-rumah orang Banjar pasti ada mesin jahit.
1: Okay.
2: Karena orang handak kalau sekedar menjahit tapi rabit aja kurusa gitu.
1: Kurusa gimana antara
2: kan karena ketika kita menyuruh orang kita mengeluarkan duit tuh.
1: Bujur.
2: Sementara mencari duit singalihan.
1: Okay.
2: Baik kita jahit seorang. Nah, hal-hal yang seperti itu, papan misalnya patah kalau sebekio tukang gawi seorang. Gawi seorang, nukar papannya atau cari papan, nah, tambal seorang. Nah, ya contoh-contoh seperti itulah di dalam kehidupan ini bagaimana caranya kita memaksimalkan kemampuan-kemampuan kita untuk meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang kalau kita kada gawi lah, selalu mengio orang, mengupah orang, selalu nukar lawan orang, misalnya pendapatan yang seada-adanya yang kita miliki itu bisa kau cukup dengan kehidupan kita, termasuk nukar wadah ya apa segala macam itu. Kalau kau diolah mulah lempeng, mulah gugodoh segala macam. Dulu kan di rumah-rumah orang Banjar kan menggawi seorang aja baratan tuh, tapi sekarang kan kita kan kada mau repot tuh, nukar terus gugodoh, nukar apa namanya pisang goreng, nukar misalnya. Nah itu,
1: nah ini ada satu contoh yang ini hanyar benar Pak Nurholis. Jadi ada satu anak remaja lah, jadi ini tuh sebut aja langsung ini karena bisa jadi contoh bagus gitu. Nah, adik sepupunya Padli Pro 1. Jadi memang inya tuh selama 2 tahun ini memang gawiannya itu adalah mengampas. Jadi memang mengandalkan tenaga. Kayak itu. Nah, jadi memang kuliah kada lulus jarinya bepada, dan mungkin apa yolah
2: itu apa yang dikampasnya?
1: Mengampas barang-barang di toko ampun orang Tionghoa. Jadi yang namanya bahasa Banjarnya kita kan bagi orang Cina itu kan kayak itu kan kadang istilahnya ya kuat-kuat mental aja lagi lawan kuat-kuat tenaga. Jadi selama 2 tahun dinya begawi, hidupnya kayak itu aja. Kayak begawi rumah kayak kerja kehidupan lain kayak itu. Nah, sampai akhirnya jurulun, kenapa ikam kada, ikam ada duit lah jurulun kayak itu. Masuk aja ini apa namanya? Masuk apa satpam. Anu julun pelatihan satpam julun kayak itu, siapa tahu kamu rubah hidup ikam julun kayak gitu. Setelah diedukasi beberapa lama, hampir beberapa bulan lalu edukasi itu, maunya umpat pelatihan satpam minjam duit lawan mama aja kayak itu. Julun ganti karena kalau sudah dapat gawian, julun lo begawi aja di misalnya jadi satpam di bank kah di mana kah julun kayak itu, yang kada bepanas lagi, kada istilahnya kada nang keluyuran ke sana kemari lagi. Yang pertama julun ikam sudah bisa skill menyetir julun kayak itu kan. Aman sudah julun kayak itu. Sampai akhirnya kemarin lulus, sekarang begawi di apa menjaga rumah sakit yang hanya rumah sakit amanah. Nah, sudah mulai nih apalagi yuk kah jadi kayak itu supaya hidup ulun nih berkembang juga jadi kayak itu julun. Kalau ada modal barang aja julun kayak itu membuka usaha minuman kah apakah julun kayak itu supaya apa julun ini supaya ada sampingan lain selain jadi satpam julun kayak itu. Dan akhirnya dijalankannya. Jadinya mulai merubah hidup sudah. Sampai akhirnya nyebut akun pian guring berapa jam sehari, karena kan istilahnya gawian lu di kantor anggaplah 7,5 jam. Habis pulik dari kantor ada lagi gawian lain, atau sebelum di kantor ada lagi gawian lain yang digawi. Kadang guring jam 2 jam 3 subuh, bangun lagi esok siap-siap lagi julun. Sampai lu sambat bahwa orang-orang yang mau sukses tuh julun kayak tuh jam tidurnya kadang sedikit julun kayak tuh. Karena julun kayak tuh memang menginvestasikan diri dulu untuk membangun bisnisnya biar di masa tua julun kayak itu tinggal menikmati aja lagi julun kayak itu. Tapi akhirnya panelis pikirannya mau terbuka. Nah, ini kan maksudnya salah satu contoh orang yang kadang ada memang banyak banner loh panelis, orang-orang yang mengandalkan cuman kekuatan otot, tenaga, ya sekedar ya sudah yang penting aku hidup hari ini beres deh, tapi karena mau berpikir maju ke depan. Nah, itu.
2: Ya memang mestinya kita banyak bertakun kepada orang-orang sukses lah. Kami rancak juga. Ketujuh kami bertakun ketemu dengan orang yang sukses lah. Kami takuni. Pian kenapa jadi sukses sebenarnya? Ya kan? Apa kiat-kiatnya? No, sidin bekesa. Nah, kalau ada sesuatu yang kawa kita tiru, kawa kita contoh, kawa kita duplikasi, kita ambil. Kada mesti sama bidangnya. Tapi kan etos kerjanya apanya segala macam itu bisa menjadi contoh. Kayak itu tadi misalnya dengan mengurangi jam guring misalnya, dengan mencari tambahan apa, itu bagian-bagian yang sangat penting benar juga. Dan kalau inya masih anom, bagus juga tuh disarankan tuh kuliah lagi kah.
1: Jadi julun pelan-pelan ya, karena kuliah, ada duit kuliah lagi julun kayak tuh sambung.
2: S1, S2 misalnya dengan inya kuliah, bukan hanya inya dapat pengetahuan tapi inya membuka jaringan juga, jaringan kawannya banyak dan segala macam kan. Yang alumni perguruan tinggi apa itu akan terbangun jaringan dengan sendirinya. Cuman itu tadi tuh kada banyak orang yang punya planning dalam kehidupan ini.
1: Iya
2: kan.
1: Bujur.
2: Ya itu tadi tuh
1: hidup sekedar hidup tadi.
2: Apa namanya? Kita hendak terbebas dari problem-problem mendasar ini sampai umur berapa gerang? Okay. Kalau kita sampai umur 40 lah, okay, masih kita hampas pangkung, behimat, dan kadada lagi titik cerah bahwa ke depan 10 tahun lagi itu kita akan terbebas dari problem utama, mm-hmm, itu sampai dengan tuha tuh kita tuh bisa berat benar hidup.
1: Bajar.
2: Misalnya sampai dengar umur 40 kada bisa rumah lagi misalnya.
1: Inge.
2: Wah, tuh bahaya benar tuh. Hati benar tuh. Karena orang banyak yang keasikan begawi lah, kenyamanan, diam di wadah kuitan apa segala macam lah. Nah, inge, lalu kemudian kada ingatnya membekali apa namanya?
1: Masa tuanya.
2: Iya, masa tuanya tadi inge, rumah. Lah, lalu kemudian penghidupan untuk umur 50 tahun ke atas, bisnis apa yang mau dijalankan 50 tahun ke atas.
1: Okay.
2: Nah, itu kalau inya kada mempersiapkan itu karena berat banget. Karena kan yang kayak jerawan dari itu tenaga semakin turun, kemampuan okay, berpikir semakin lemah, okay, misalnya ya kalau okay, kawan-kawan makin berkurang, makin tua, kawan Ujur? Makin berkurang.
1: Ini circle-nya mengerucut.
2: Sehingga orang yang bisa membantu kita juga sangat terbatas.
1: Kecuali kita sugih. Nah, banyak dikawan di orang.
2: Tapi kesugihan kita juga kan dirintis dari bawah juga. Kadang ada orang sugih itu ya mungkin ada
1: beberapa
2: segelintir lah orang yang karena warisan. Tapi warisan itu pun kada akan kawa untuk bertahan lama kalau inya kada membekali dirinya mampu mengelola warisan itu seefektif mungkin.
1: Tinggi.
2: Tapi yang paling langgang itu adalah orang yang merintis bisnis itu dari tangannya sendiri, dari kemampuannya sendiri. Inya pasti kawa mempertahankan itu tinggi, sampai dengan jangka panjang.
1: Tinggi. Ini apa? Kalau ulun tuh dulu pernah punya pikiran kayak ini, maksudnya mensugestikan diri ulun. Kalau ulun mengagumi seseorang atau seseorang itu menjadi panutan ulun, ulun harus bagaimana caranya supaya ulun tuh jadi kawannya. Supaya ulun pun juga bisa ada, maksudnya bisa setara dengan orang itu, bahwa kita pun sudah mulai berprogres kayak itu nah. Sampai akhirnya orang yang kita kagumi tadi bisa jadi kawan akrab kita.
2: Iya. Okay. Dan yang paling penting itu yang harus dibangun, yang kada boleh diabaikan lah, trust, okay, kepercayaan.
1: Bujur.
2: Iya kan?
1: Okay.
2: Jangan sampai dikhianati tuh.
1: Okay.
2: Apa namanya? Siapapun. Karena kalau satu aja ada orang yang kita khianati sehingga inya kada percaya, yang kada percaya ini akan berkisah ke yang lain-lain.
1: Bujur.
2: Itu akan menutup rezeki kita.
1: Okay, bujur.
2: Iya kan? Kita harus membangun kepercayaan. Ada boleh membunguli orang, ada boleh merestai orang, ada boleh menipu orang. Ya kalau
1: integritas kita harus kita,
2: ada boleh ya macam-macam yang merugikan orang lain lah. Apalagi hubungannya dengan ekonomi kan, ini kan hubungannya dengan ekonomi penghidupan lah. Kalau sudah membunguli orang lah, itu orang mungkin akan mau, akan rela, akan ya sudah menerima kenyataan bahwa inya dibunguli. Tapi setelah itu inya akan berpikir kada akan memarahi kita lagi.
1: Bujur.
2: Mau kurang itu yang membunguli juga gawian dia. Nah, maka kan dikesahkan kemana-mana, yang lain juga akan menutup pintu untuk berinteraksi dengan kita. Ya, jadi yang harus dibangun itu adalah trust.
1: Bujur.
2: Trust, kepercayaan. Kalau kita sudah punya kepercayaan, pintu itu akan terbuka lebar.
1: Inge.
2: Jangan sekali-sekali kita membunguli orang, menipu orang, ya kan?
1: Okay. Karena kualitas kita itu juga akan menyebar ke orang lain bahwa kalau berpartner lawan itu bagus nih.
2: Bahkan kalau perlu kita sekecil apapun lah kita terbiasa untuk menolongi orang, memberikan kayak yang jarawan dari itu kan, tuh menolongi orang dalam bentuk ide kan, ide, gagasan, motivasi segala macam itu menolongi orang tuh. Nah kalau nya sampai menolongi orang dengan modal juga bagus banget lagi. Kami punya komunitas lah. Kebetulan kami punya komunitas, dan lalu kemudian komunitas kami itu membentuk koperasi. Nah, jadi koperasi itulah kita untuk saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolong. Bahkan bisa pinjam modal untuk usaha, bukan hanya pinjam modal, bisa memberikan pendampingan, asistensi, nasihat, dan segala macam juga untuk kemajuan usaha. Asal bujur-bujur gasan usaha. Lah kada gasan membunguli nek.
1: Bujur.
2: Gasan berusaha sekalinya, gasan kebutuhan-kebutuhan ya apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang kada penting.
1: Okay. Gitu.
2: Nah kalau inya untuk permodalan menjalankan usaha, koperasi bisa menyediakan itu. Jadi kami punya komunitas, lalu kemudian komunitas itu membentuk koperasi, dan koperasi itulah membangun gotong royong
1: okay.
2: diantara orang-orang untuk saling tolong menolong satu sama lain. Nah itu.
1: Okay. Tapi kayak apa Panholis kalau misalnya kasusnya ini adalah orang yang sudah merasa hidupnya nyaman karena kuitannya berduit banar.
2: Enggak ada masalah.
1: Kuliah karena mau.
2: Nah,
1: habis itu karena merasa kuitannya nyaman tadi kalau menjamininya, tapi kan kada mungkin sampai ke tuha
2: istilahnya Banjar tuh menyebutkan gunungin runtuh.
1: Nggih.
2: Nah, iya kan?
1: Apalagi kan lakian istilahnya kan lakian ini mengawini ini anak orang. Karena mungkin kan sampai ke sampai baanakan masih minta lengkuitan. Nah.
2: Iya. Iya tadi ungkapan Banjar menyebutkan gunungin runtuh.
1: Nggih.
2: Kan kalaunya kuitan nyaman lah, punya kemampuan, manfaatkanlah kemampuan dan kenyamanan yang disediakan oleh kuitan itu untuk membekali diri.
1: Nggih.
2: Kalau kawas sekolah, sekolah setinggi-tingginya.
1: Okay.
2: Kalau orang kada berduit, misalnya sekolah di Banjar-Banjar sini aja,
1: okay.
2: Karena kuitan nyaman, kawa kuliah ke Jawa, kuliah ke luar negeri.
1: Okay.
2: Semakin jauh kita menuntut ilmu, semakin banyak pengalaman yang akan kita dapat, ilmu yang kita dapat. Semakin banyak bekal kita untuk menjalani kehidupannya.
1: Okay.
2: Kan hidup ini kan kayak orang merantau juga. Kalau semakin banyak bekal,
1: ya,
2: semakin nyaman. Tapi kalau misalnya bisanya yang itu-itu aja misalnya lah kayak apa inya kawa dengan bekal yang sangat terbatas itu
1: okay.
2: menjawab berbagai kebutuhan dalam hidup ini.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya yang kami sebut multi talent dari itulah
1: okay.
2: itu apa aja bisa misalnya
1: okay.
2: disuruh ini bisa suruh itu bisa suruh ini bisa lapangan pekerjaan akan terbuka tuh.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya satu aja kebisaannya misalnya disuruh yang ini aku udah bisa kalau itu suruh ini aku yang itu kada bisa juga aja itu tertutup tuh.
1: Okay.
2: Nah mumpung masih anom
1: okay.
2: bekali keterampilan ya kalau
1: okay.
2: kemampuan-kemampuan kita asahlah keterampilan-keterampilan kita sehingga kita banyak diisi kemampuan untuk menjawab berbagai kehidupan dari itu.
1: Okay. Tapi memang biasanya kayak itu Pang Palah kalau orang yang memang sudah istilahnya kacakannya gonolnya pasti akan berpikir nih mencari usaha sampingan yang juga bisa kacakannya gonol. Tapi kan kalau orang-orang yang maksudnya merasa bahwa diri aku kuat nih istilahnya aku begawi apa aja serabutan gak ada apa-apa aku gawi tapi kan beda kan maksudnya bagiannya bahwa ini serabutannya istilahnya disuruh orang butuh hakun disuruh orang mangkut ini hakun tapi kalau orang istilahnya berpikir dengan otak dengan kecerdasannya dengan kepandaiannya kan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga kan.
2: Kami punya banyak kawan lah
1: okay.
2: yang di sebut awan dulu betukangan.
1: Okay.
2: Kalau inya walaupun awalnya betukangan,
1: okay.
2: tapi karena inya berpikir lah,
1: okay.
2: berpikir itu kada mesti harus tinggi sekolah.
1: Bujur.
2: Berpikir itu lalu kemudiannya kayak apa kok kalau aku jadi pemborong?
1: Okay.
2: Nah bernegonya.
1: Apa jadi orang tuh menangkap peluang?
2: Okay. Yang biasanya inya di gaji harian waninya okay. ambil borongan
1: okay.
2: setelah ini berwani ambil borongan bisa anak buahnya
1: bujur.
2: Nah belajar sal mau olah satu bagian rumah dulu belum rumah lagi
1: okay.
2: mau olah kamar kah misal borongan
1: okay.
2: kawas sudahnya membawa kawan misal bisa anak buah berarti
1: okay.
2: setelah tuntung itu punya pengalaman itu nyawani memborong rumah
1: okay.
2: Nah, setelah memborong rumah 2-3 orang sudah dibawainya tuh
1: okay.
2: ada hanya satu orang lagi 2-3 orang sudah untuk membantunya 2-3 orang berartinya bisa anak buah
1: okay.
2: ya kan setelah itunya wani mau olah beberapa rumah
1: okay.
2: memborong beberapa rumah no itu sudah puluhan sudahnya
1: bujur
2: diisi anak buah. Nah kalau inya menjadikan itu satu pengalaman bagian dari penjenjangan nah kami punya banyak orang kenalan kami tuh bahkan nyewani menggawi hotel
1: okay.
2: wah itu seratusan orang
1: okay.
2: Di
1: koordinasi
2: sebagai okay. anak buah inya
1: okay.
2: karena inya belajar dari kecil dulu
1: okay.
2: besar besar besar besar pendidikannya kada tinggi,
1: bejar.
2: Tapi inya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang inya jalani tadi itu. Kan banyak orang nih lah yang kada pernah mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu.
1: Si
2: itu pang digawinya. Misalnya disuruh menyapu misalnya gawinya, menyapu aja terus. Kada pernah menyapu ini kira-kira sebulan aja gawinku. Bulan berikutnya kada menyapu lagi. Aku harus menata rumah lebih jauh misalnya, ya kan, gawianku. Nah itu bisa bisa lebih tinggi tuh jabatannya tuh. Nah, setelah itu inya bisa bisa menjadi apa namanya

0: punya perencanaan, oh ini pendapatan ini untuk hal-hal yang pokok, pendapatan yang untuk kebutuhan yang kada terlalu penting, ini harus mencarikan dari tambahan-tambahan yang bisa diusahakan. Nah, artinya ketika inya kawa mencarikan tambahan-tambahan usaha tadi itu, inya tidak hanya mengandalkan satu jenis pekerjaan aja.
1: Karena istilahnya belajar yang sebujurnya itu adalah di lapangan.
0: Iya.
1: Karena inya bisa melihat kesalahan apa yang bisa kemudian diperbaiki daripada cuman hanya teori di dalam kelas.
0: Iya.
1: Dan akhirnya pendidikan bukan jadi hal yang penting dalam ungkapan ini, berarti panelis lah. Yang penting,
0: penting juga pendidikan,
1: status pendidikannya.
0: Pendidikan penting, tapi bukan berarti bahwa kalau orang tidak mengecap pendidikan
1: tidak bisa
0: mati lalu. Inya bisa belajar dari kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari sekolah inya. Ya kan, belajar pendidikan itu kada mesti di ruang kelas.
1: Bujur. Tapi di dalam kehidupan.
0: Iya, di dalam ruang kehidupan pun inya bisa sekolah juga. Sekolah melalui kehidupan itu, sama seperti tukang tadi tuh, petani tadi, petani misalnya, ini bisa usahakan lebih jauh. Oh ini kenapa lah banyak lahan misalnya yang kada tergarap misalnya, atau ada lahan-lahan menganggur punya orang misalnya kada dimaksimalkan. Nah ini bisa upayakan, atau ini bisa menghimpun. Nah, ini kan tidak sekedar memikirkan kita, tapi memikirkan orang lain juga, mengorganisir orang lain juga untuk bersama-sama misalnya punya penghidupan. Nah itu lebih jauh, artinya yang bersangkutan itu punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain.
1: Jadi apa nih pesan yang hendak disampaikan?
0: Pesannya bahwa
1: membangunkan orang-orang ini.
0: Pesannya bahwa sebaiknya kita punya sumber-sumber pendapatan, mata pencaharian yang tidak saja tunggal. Kalau yang tunggal tadi itu besar, kada ada masalah. Tapi kalau yang tunggal ini kecil, maka manfaatkan kemampuan kita, waktu kita untuk mencari sumber-sumber lain. Karena di era resesi seperti ini, jangan terkejut kita satu sumber itu bisa jadi bermasalah.
1: Bujur.
0: Bisa jadi mengalami kendala, sehingga kita kada mati langkah.
1: Bujur.
0: Dengan hanya satu sumber tadi. Tapi kalau misal ada sumber-sumber lain, misalnya lah kita punya kemampuan di banyak bidang lain, maka kita bisa mengatasi problem-problem kehidupan ini. Jadi ini resesi ini mungkin kada hanya sebulan dua bulan, mungkin akan lebih panjang lagi.
1: Bujur.
0: Wah, karena ini Amerika lawan Iran masih enak mengancang-ancang perdamaian.
1: Nah, ya kan?
0: Resesi dunia ini kan, resesi global ini kada kau akan pulih dalam jangka waktu seminggu dua minggu. Ini mungkin akan bertahunan dampak dari apa yang kita rasakan sekarang nih. Karena jalur perdagangan harus dibenahi lagi, ya kan. Dan lain-lain lah, termasuk pemerintahan kita juga untuk bisa bangkit lagi yang rupiah terpuruk sedemikian rupa ini,
1: harga
0: melambung tinggi. Ya kalau itu memerlukan waktu, maka kada ada cara lain selain kita punya kemampuan yang tidak hanya tunggal tapi macam-macam, yang disebut dengan multi talent.
1: Bujur. Harusnya dari 98 lawan COVID semalam itu sudah menjadi
0: pelajaran.
1: Karena ada beberapa orang yang memang kada terganggu dengan adanya itu, karena memang itu tadi anunya, pondasi keuangan sudah kuat. Mudah-mudahan jangan sampai terbrusuk tiga kali ya kalau. Terima kasih banyak. Minterella dan Dasana Perempat, mudah-mudahan apa yang kami bahas pada malam hari ini tuh bisa memberikan bisa membuka pikiran kita seberatan, supaya bagaimana kita menjadi orang yang berdaya guna untuk ekonomi keluarga kita masing-masing. Ulun Wan Kahfi pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

udah selesai beres-beres nih saya dan anak perempat. Karena tuh saya emang kebiasaan kayak gitu gitu. Kalau misalnya lagi siaran tuh meja harus rapi, bangku harus rapi, di posisinya masing-masing gitu ya, dan gak boleh berantakan. Karena itu tuh sebenarnya dengan anak perempat jadi satu hal yang baik loh ya. Karena ada tuh satu penelitian yang ngomong kalau kita tuh kebanyakan punya barang di rumah tuh, itu tuh kita nggak, kita berasa nggak nyaman gitu. Jadi pernah nggak sih kayak dan anak perempat tuh dengar bahwa katanya kalau tidur di rumah sama tidur di hotel tuh perasaannya beda. Nah, kenapa bisa begitu dan anak perempat? Ini biasanya dialami banyak orang. Apa ya? Sebentar. Jadi ini dialami banyak orang dan anak perempat karena ternyata ada elemen-elemen yang membuat orang tuh menjadi lebih relax gitu dan anak perempat. Jadi yang pertama itu adalah kenapa tidur di rumah dan di hotel tuh terasa berbeda? Karena memang kombinasi faktor lingkungan yang pertama. Terus kemudian aku yang belajar psikologi juga ya, ini ada psikologisnya juga, dan kualitas dari fasilitasnya dan sarana perempat. Yang pertama gitu ya, di hotel nih kamarnya kan dirancang memang khusus dengan kenyamanan netral, dengan suhu yang sejuk, pencahayaan yang minim, dan isolasi suara. Jadi gak ke-distract macam-macam tuh dan sarana perempat. Sebaliknya gitu ya, kalau di rumah kan kita memiliki suasana yang familiar dan terkadang diwarnai dengan gangguan rutinitas hari-hari. Makanya kenapa banyak orang tuh yang sekarang bikin kamar tuh seperti kamar hotel, karena dia ingin mendapatkan kenyamanan itu. Dan ternyata dalam sisi psikologi, penelitian mengatakan dan sanak perempat bahwa semakin sedikit barang di kamar kita, itu akan semakin membuat kualitas kita tinggal di kamar itu tuh semakin nyaman. Tapi kalau semakin banyak, maka kita akan ke-distract dengan banyak barang dan sanak perempat. Apalagi kalau tidak rapi. Even ya, kalaupun mau banyak barang di dalam kamar, itu harus rapi dulu supaya lebih nyaman dipandang mata dan kita gak ke-distract dengan sesuatu yang berantakan itu tadi dan sanak perempat. Nanti kita mau bahas tuh ada apa aja yang menjadi faktor orang tuh akan nyaman ada di dalam kamar. Tetap di Suara Budaya Banjar, masih dengan sajian lagu-lagu keroncong untuk Anda.

Oke, dan sandang pura empat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita mau bahas tentang kenapa tidur itu bisa berkualitas dengan apa ya, elemen-elemen yang bisa membuat kalian tuh merasakan nyaman begitu dengan sandang pura empat. Nah, kualitas kasur dan perlengkapan ya, kalau di hotel kan dia menggunakan kasur medium yang dirancang untuk mendukung berbagai tipe tubuh kan ya, spray hotel yang juga biasanya berbahan katun dengan jumlah benang yang tinggi, bersih juga dan segar karena dicuci secara profesional setiap hari dan anak pro 4. Dan apalagi ditambah ditambah dengan fasilitas yang memang kalau untuk hotel kan memang biasanya fasilitas dari tempat tidur, bantal, jarang banget ada hotel yang punya guling ya. Biasanya bantal doang tuh dan anak pro 4. Jadi fasilitas selimutnya, spraynya, kasurnya, bantalnya itu semuanya memang kualitas yang setidaknya kualitas bintang 2 lah ya, atau bintang 3 gitu, tergantung dari tipe hotelnya juga gitu ya. Biasanya akan sangat empuk sekali, kemudian juga selimutnya juga nyaman, bantalnya juga empuk gitu ya, dan sanak pro 4, maka banyak orang-orang yang biasanya punya rezeki lebih tuh akan membuat atau merubah kamarnya tuh seperti di kamar hotel untuk tempat tidurnya. Bahkan ada tempat tidur yang harganya sampai puluhan juta rupiah, mereka rela beli itu untuk kualitas tidur yang enak dan sanak pro 4. Termasuk saya sendiri juga begitu ya, walaupun saya nggak pakai bantal yang dari gus apa namanya dari apa namanya gus gitu, yang dari apa, dari, karena bantal yang mahal itu tuh dalam sana pro 4 dia dari bulu angsa. Nah, kalau aku itu pakainya bantal yang dari bantal microfiber apa gitu, yang dia memang akan membuat kualitas tidur menjadi nyaman, dan bantalnya tuh nggak membal, bantalnya tuh nggak mudah penyok, nggak kayak bantal yang kebanyakan gitu dan sarap perempat yang bisa apa orang banjir bilang tuh lemek ya, kayak makin menipis gitu. Kalau ini enggak, dia akan kembali ke posisi awal kalau udah enggak dipakai lagi dan sarap perempat. Harganya lumayan gitu. Kalau bantal dari bulu angsa tuh biasanya harganya kisaran dari di atas 500.000 sampai jutaan rupiah dan sarap perempat, tapi enggak sampai 5 juta biasanya. Ya, yang teman saya tuh punya di rumahnya dia tuh harganya 2 juta satu bantal aja. Kalau saya diri sendiri di rumah, saya punya 2 sebenarnya bantal itu dan sandal pro 4. Itu saya lupa nama jenis bantalnya itu bantal apa, sebentar ya saya coba cari dulu nih, siapa tahu bisa jadi referensi gitu ya buat dan sandal agar bisa menunjang dan sandal pro 4 juga untuk tidur lebih nyenyak gitu ya. Karena apalagi orang-orang yang memang punya masalah sama syaraf otak dan juga tulang leher begitu ya, itu juga akan sangat berdampak gitu dan sarang perompat kan. Bantal standar tuh kayak yang kayak biasa orang pakai gitu ya, terus kemudian kayak ada bantal apa sih kalau saya bilangnya tuh counter pillow gitu, yang memang dia tuh akan ergonomis gitu. Aduh, jadi ribet banget ya. Ergonomis gitu dan sarang pro 4. Nah, itu yang saya punya tuh. Jadi bantalnya tuh counter pillow, jadi dia akan mengikuti bentuk kepala saya pada saat saya tidur, dan jadi kayak dia akan tenggelam tapi akan nyaman karena dia bahannya itu memory foam yang punya saya dan sarang pro 4. Jadi microfiber gitu. Dan itu empuk banget. Saya beli di harga kurang lebih sekitar 800.000 satu bantalnya. Jadi kalau jenis bantal sendiri tuh dan sarang pro 4 ada, kalau biasa orang pakai itu ini ya, kapuk ya. Dari kapuk, terus kemudian ada memory foam kayak yang saya pakai. Dia jadi busa yang sangat responsif banget yang terhadap panas dan tekanan tubuh dan sarang pro 4, dan jadi dia tuh mencetak bentuk kepala dan leher jadi lebih presisi. Jadi enggak bakal bikin kayak nyeri leher dan juga pundak gitu dan sarang pro 4. Nah, kemudian ada bantal latex ya. Ini dari getah sebenarnya dan sarang pro 4. Yang dia tuh kenyal, lebih padat sebenarnya, tapi sangat suportif banget gitu ya buat menopang kepala, jadi tahan lama dan anti debu juga, biasanya anti tungau juga dan sarang. Nah,
ada microfiber dan nanofiber. Ini biasanya seratnya tuh sintetis dan sarang perompat, jadi kayak menyerupai bulu angsa. Nah, ini yang kata orang bilang tuh bantal bulu angsa sintetis gitu. Ini yang microfiber atau nanofiber. Jadi emang dia tuh menyerupai bulu angsa, dan ini biasanya akan dipakai orang atau dibeli orang kalau orang tuh nggak, apa ya bahasanya tuh, nggak sanggup gitu beli bantal bulu angsa, karena biasanya bulu angsa itu yang paling mahal. Nah, yang bulu angsa tadi atau yang goose down pillow itu dan sarang perompat ini terbuat dari lapisan bulu halus dari unggas, ringan banget, empuk banget, dan mudah dibentuk sesuai kenyamanan. Dan tapi ini biasanya akan kurang cocok ya buat orang-orang tuh yang punya alergi dan sarang perompat. Dan yang terakhir yang saya ingat-ingat ya, itu dari dacron atau polyester. Jadi isinya tuh kayak serat sintetis yang biasanya paling umum dan paling ringan dan yang paling ramah di kantong pengganti kapuk saat ini dan sarang perompat. Karena kan kalau kapuk tuh, apalagi kalau kapuk mati ya, kalau orang banjir bilang tuh, itu bakal bikin kepala tuh jadi sakit karena dia akan mengeras ya. Nah, itu makanya sekarang tuh yang paling umum dipakai orang tuh yang dacron atau polyester. Jadi dia kayak serat-serat kecil, benang-benang kecil halus, keriting-keriting gitu, tapi dia akan membal juga. Tapi biasanya ini cepat kempis dan sarang perompat. Jadi tergantung kualitas dari bahan yang kalian beli ya, karena memang kalau bantal sendiri ada rupa, ada harga dan sarang perompat. Kita bahas lagi nanti, selain dari kenyamanan itu tadi, apalagi yang membuat Anda akan lebih nyaman berada di dalam kamar tidur Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar.

Oke, dan 94 masih kenapa tidur di kamar hotel lebih enak dibandingkan tidur di kamar rumah ya. Yang kedua adalah atmosfer dari ruangan, suhu dan kedap suaranya. Kamar hotel tuh menjaga ruangan, suhu ruangan tuh tetap dingin, ideal untuk tidur, dan menggunakan tirai blackout tebal untuk memblokir cahaya serta dinding kedap suara dan sanak perompat. Terus kemudian juga lingkungan yang bebas stres. Berada di hotel tuh berarti tuh jauh dari pekerjaan rumah tangga, rutinitas dan pemicu stres harian dan sanak perompat. Ini sebenarnya yang penting ya, karena ya pada saat kita di hotel kita memang lagi liburan, memang udah lepas dari aktivitas rutinitas kita sehari-hari gitu dan sanak perompat. Dan efek psikologisnya adalah first night effect dan sanak perompat. Nah ini, jadi saat Anda kesulitan tidur nih dan sanak perompat di malam pertama, it's very normally. Ini normal banget dan sanak perompat, karena emang penelitian tuh menunjukkan bahwa setengah otak manusia tuh tetap waspada di lingkungan yang baru ya. Dan yang sering disebut sebagai efek malam pertama ini biasanya untuk orang-orang yang orang-orang yang mungkin belum familiar dengan hotel ya. Tapi untuk orang-orang yang emang suka jalan-jalan, bahkan tidur di kamar hotel tuh adalah sebuah kemewahan tidur yang susah dia dapatkan di rumah dan sanak perompat. Dan bahkan banyak orang-orang yang biasanya akan menyewa apartemen atau hotel mewah atau hotel bintang 5 tuh untuk mendapatkan pengalaman tidur yang berkelas dan mahal gitu dan sanak perompat. Even kayak aku tuh pernah sewa, tapi dia bentuknya apartemen sih ya, kayak studio apartemen gitu. Dan ada yang aku tuh paling suka, kalau aku tuh nyewanya tuh yang duplex. Duplex itu adalah apartemen yang dia tuh lengkap, ada kamar tidurnya di atas, ada kamar mandi di dalam, terus kemudian di bawah itu ada ruang tamu, ada ruang TV, ada kamar tidur lagi juga, ada dapur, tempat masak, dan ada buat cuci gitu. Biasanya aku bakal, kalau aku keluar negeri tuh biasanya aku cari yang duplex, karena itu untuk menunjang aktivitas aku after one day trip gitu ya. Biasanya aku harus masak biar ngirit pengeluaran gitu, karena biasanya aku akan makan makanan instan yang ada di sana kayak recook sendiri gitu. Terus kemudian aku bisa cuci baju. Terus juga kenapa aku biasanya lebih suka yang duplex, karena biasanya aku berangkat tuh nggak sendirian, sama teman atau sama keluarga. Jadi privacy masing-masing di kamar masing-masing itu tetap akan terjaga. Jadi nggak tidur bareng sama yang lain. Jadi tidur di kamar masing-masing dengan kualitas tidur yang juga nyaman. Dan biasanya aku juga nyari yang infinity pool. Jadi pagi-pagi itu bisa berenang dengan view dari pemandangan dari negara itu dan sanak perompat. Jadi emang kadang kita harus membayar mahal untuk bisa tidur nyenyak dan sanak perompat. Dan even aku sendiri aja pernah menghabiskan berapa ya, almost 2 juta untuk tidur satu malam doang. Tapi ya memang kualitas atau pengalaman tidur yang berkualitas itu memang mahal dan sanak perompat. Jadi emang semoga kalian juga bisa merasakan hal yang sama begitu ya. Maka dari itu banyak banget nih sekarang orang-orang yang memang menyulap kamar tidurnya tuh menjadi kamar bak hotel mewah, agar dia tuh bisa mendapatkan kualitas tidur yang setidaknya setara dengan apa yang dia dapatkan di hotel dan sanak perompat. Oke, cukup di situ. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi, karena tidur tuh penting dan sanak perompat. Aku walaupun tidurnya gak 8 jam sehari, tapi aku tuh selalu mengusahakan untuk tidur yang berkualitas walaupun beberapa jam doang gitu. Makanya setidaknya aku di rumah tuh, di dalam kamar tuh, walaupun barang aku juga banyak banget di kamar, tapi aku selalu mengusahakan untuk kamar tuh rapi. Terus kemudian juga aku orang yang suka wangi, jadi emang kayak humidifier ataupun juga pengharum ruangan tuh harus selalu ada, agar nuansa ruangannya tuh tetap harum dan nyaman begitu ya untuk ditinggali. Dan itu tadi aku bilang, aku tuh karena emang suka kenyamanan ya, jadi untuk spray tilam sendiri tuh aku gak pakai spray tilam, tapi aku memakai selimut yang lembut untuk dijadikan alas tidur.

dan bahkan aku mengcustom sendiri dan sana perompat kayak guling dan juga bantal itu dengan apa dengan selimut yang lembut itu dijadikan apa dijadikan sarung bantal dan sarung guling karena emang aku suka base tidur yang lembut gitu. Ditambah tadi itu tadi aku pakai apa pakai bantal dari memory foam yang memang dia tuh anti tungau dan anti debu. Terus kemudian juga dia tuh akan kembali ke posisinya semula kalau kita sudah selesai memakai. Jadi dia nggak bakal lepek, nggak bakal menipis dan sangat perompat. Dan itu tadi karena tidur juga bagian penting dari menjaga kesehatan kita. Oke, sampai di sini dulu saya pamit ya sebentar. Selama 1 jam ke depan kita bakal dengerin jazz musik lagu-lagu keroncong. Jadi nikmatin dulu aja dan sanak perompat sambil saya juga akan tetap stay di sini bareng sama dan sanak yang ada di rumah menemani beristirahat.

0: Tak mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu nempa. Tamatnya cuma SD, sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin, membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Namun lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianak sekolah, kah? Ayo, kalau pianakun, dikirimlah kita ke Jawa. Di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulung ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan ya pada Tuan Kampung.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah, ini bahan urang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, Pak, ini, Pak. Dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir kalau tiap hari itu 4 hari. Itu kok ada menggawin hal lain tuh di situ aja. Diulahkan anunya tuh wadah anak ini apa cerbut di pada tanah tampur pasir. Jadilah kayak ini nih. Hanya itu mau dipandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Orang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, andap khas orang kita Banjar, artinya urang-urangnya aja namun terpanjang tuh. Nah itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai elok kah?
1: Ada yang melok. Nah elok dari elok 1 sampai elok 99, tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna.
3: Yang
1: 1 elok 1 nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandau.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairul Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, jangan makan. Ya penuh dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

0: Oke, dan 9.4 my time is done. Dan sekarang udah jam 11:53 waktu Indonesia Tengah. Dan kita bakal pamit undur diri dari ruang dengar dan Sanak Pro 4 nih, karena sebentar lagi kita bakal dengerin satu renungan malam dengan judul Seriuskah Kita. Saya pamit dulu, besok libur, nanti ketemu hari Minggu di jam pagi atau subuh gitu ya. Dan terima kasih yang udah stay tune di Pro 4 dari tadi jam 7 malam sampai dengan sekarang. Dan Sewan Kahvi dan juga rekan operator Yoga pamit. Kita dengarkan satu renungan malam untuk Anda.
1: Wahai saudaraku, seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

yang sanak, hingga di sini kami menemani Anda menghantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Nang Sanak Perempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui Pemanjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Nang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Banjar, Rencana Perompat, kita jumpa lagi di Bandung Mabaya Sukan. Jadi hari ini, hari Sabtu, tepatnya 20 Juni 2026. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita dengar

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh edisi pagi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 20 Juni 2026. Dan sanak Pro 4, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai rahasia amal-amal kecil yang mengubah takdir kehidupan. Bagaimana nih tentunya nih dan sanak. Dan pastinya di studio sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Haji Reza Ferdian LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat berataan pagi
1: sehat,
2: ini
1: sehat,
2: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Semoga rasulullah perempat yang mendengarkan kita pagi hari ini
2: amin.
1: Juga dalam badan sehat walafiat ya Ustadz ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan tentunya pada pagi hari ini kita membahas topik mengenai rahasia amal-amal kecil yang mengubah takdir kehidupan.
2: Iya.
1: Nah, apa ini rahasia amal-amalnya nih Ustadz?
2: Nah, bujur.
1: Nah, sebelumnya nih Ustadz, kita juga ingin membawa idang sanak perempat sabarataan nih. Kalau ada anak bergabung di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9.
2: Betul.
1: Baik. Langsung aja nih Ustadz.
2: Masya Allah, keren sabar sih Dina.
1: Penasaran kita apa nih rahasia amal-amal kecil mengubah takdir kehidupan.
2: Baik, ulun mulai.
1: Silakan okay. Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah, terlebih khusus pada hari ini ulun Reza Ferdian di studio didampingi oleh Ibu Helda beserta partner beliau yang hari ini Masya Allah sehat bun lah masalah, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kembali kita dihadirkan oleh Allah dengan hati yang tenang, jiwa yang nyaman. Bagaimana hati dan jiwa yang tenang ini salah satu jalan menuju kita melakukan kebaikan pada hari ini. Amun hati kada tenang, kayaknya ibarat kata pusang tak. Nah ini bahaya nih amun pemusangan nih. Nah makanya bersyukur pada pagi ini kita diberikan anugerah oleh Allah hati yang nyaman, yang tenang. Kemudian salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin bagi kita ini biasa namun memberikan pelajaran yang baik, yaitu mengapa ada orang yang hidupnya tenang, rezekinya lapang, wajahnya bercahaya, lain karena lampu lah ya. Kemudian padahal amalnya tampak biasa-biasa saja. Ya, ulun ulang, mengapa ada orang yang hidupnya tenang, nyaman, rezekinya lapang, wajahnya bercahaya, tapi amalnya ini biasa-biasa aja. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan. Namun sebaliknya, ada orang yang rajin beribadah namun hidupnya terasa sempit, ya. Kemudian hatinya galau, gundah gelana, gulana kajorang tuh. Ya. Nah, ternyata ada rahasia yang sering kita lupakan. Bukan selalu amal besar yang mengangkat derajat seseorang di mata Allah, namun adalah yaitu hal terkecil dari amal yang dia lakukan itu yang membuka segala macam jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang perlu kita mantapkan adalah amal-amal kecil yang kita lakukan, maka lakukanlah dengan istiqomah. Lakukanlah dengan sabar. Ya, lakukanlah dengan terus-menerus konsisten dengan hati yang ikhlas. Nah, maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita bertanya di dalam hati, ya, siapa yang hari ini ya yang sudah tersenyum? Ya, walau ibarat kata ada masalah ataupun ada sesuatu yang mungkin mengganjal di benak dan di hatinya, ya. Nah, maka Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin dengan senyum tadi ternyata Allah memberikan timbangan berat yang lebih terhadapnya daripada sekedar apa? Sekedar sedekah lah anggapan, ya kan, jutaan ataupun dalam bentuk materinya. Ya, namun apa? Namun amal yang kecil ini yang nantinya mampu mengangkat akan bagaimana kenyamanan hidup seseorang tadi, ya. Ya. Nah, maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita mantapkan. Amal kecil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegas, Bapak Ibu para pendengar, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di ayat 110, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kalian kerjakan, kata Allah, untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulun-ulang, apa saja kebaikan yang kalian lakukan, yang kerjakan, kata Allah, untuk diri kalian sendiri, niscaya kalian mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat ini saja menunjukkan gambaran terbesar, apapun amal bentuk yang kita lakukan, Allah tidak memandang bagaimana bentuk besarnya amal seseorang. Ya, baik dengan fisiknya, ya, baik dengan materinya, tapi mampu membuat orang bahagia, mampu untuk mengolah orang tersenyum, itu luar biasa. Kada terjanggal bagaimana di dalam hatinya. Maka ada ulama di tempat kita, ya, orang Banjar biasanya mengiau Abah Haji atau Guru Judi. Sering kita mendengar setiap kegiatan majelis beliau itu, beliau sering melantunkan, boleh dikatakan dengan agak sedikit ada nada-nadanya, ya. Di sini senang, di sini, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, ini Allah yarham. Ya. Jadi dengan kalimat kita mampu membahagiakan orang, ya, orang bahagia, orang tersenyum, tidak mengganjal dalam hati, membuat orang bahagia tidak cuman sebatas dalam bentuk materi, tapi dengan tersenyum, ini sudah suatu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut kata Allah apa? Ini untuk kalian loh, ya, ini untuk kalian, bukan untuk kami. Ya, nah, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Apa kebaikan yang kita inginkan? Ya, boleh jadi kita ingin kebaikan, anggapan, ya, sering para pendengar, pemirsa, kita ngelihat di media-media sosial itu ada mobil bagus, ya, sepeda motor bagus. Kata mereka tertulis di captionnya apa? Selawatin dulu aja deh. Iya kan, selawatin dulu aja deh, maka insya Allah dapatlah, ya kan. Nah, jadi dia dengan selawat pun niat baiknya itu sudah dihitung akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat ini Allah tidak mengatakan amal besar, ya, tetapi min khair, sekecil apapun kata Allah dari kata min khair, maka kita akan mendapatkan kebaikan sesuai apa yang kita niatkan. Namun pada ayat ini Bian, Allah juga melalui lisan Nabi Muhammad memberikan ketegasan yang luar biasa. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal, ya, ahabbul a'mal, kata Nabi Muhammad. Ya, kita tahu siapa Nabi Muhammad, adalah beliau kekasih Allah, dan setiap apa yang beliau tutur katakan, apa yang setiap beliau lakukan itu bukan berasal dari hawa nafsu beliau, tetapi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini kata Allah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah, ya, adalah yang kontinu, tarus menerus, meskipun dengan sedikit. Ya, jadi amalan ini paling diketujui oleh Allah. Ya, amalan yang paling diketujui oleh Allah. Jadi apapun bentuk amal, ibarat kata kontinu, sedekah subuh, ya, kadang awal warna habang kita lah, warna biru, biru terasa berat jujur nih, ibarat kata warna hijau, iyalah hijau kadang awal, ya, warna habang kada kawa, pulang coklat kada kawa, ya habuk kaya lagi sudah. Nah, jadi paling tidak adalah bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikontinyukan, ditarusakan, ya, karena dengan kita istiqamah, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk nang pian lakukan, apapun bentuk nang kita lakukan, ibarat kata bentuk fisik ke dalam artian sholat duha, ya kan, kada kawa 8-2 sholat taubat atau dengan sholat tahajudnya, apalagi sebagai bentuk kewajiban kita orang muslim dengan sholat dengan sholat 5 waktu berjamaah. Wah, ini luar biasa, terutama khususan kepada kita yang ibarat kata dalam artian diberikan oleh Allah kesehatan. Nah, maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling kecil atau kata baginda Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Para pemirsa, pelajaran yang mungkin baik untuk kita ambil adalah kadang yang menyelamatkan kita nantinya tidak dengan amalan terbesar, ya, tidak amalan dengan amalan terbesar. Mungkin boleh jadi Bapak Ibu amalan terkecil yang bagi kita tidak disangka-sangka, pian tulak ke masjid, kita tulak ke masjid nih, imbah itu bulik hendak keluar dari masjid, sakalinya sandal sudah tasusun rapi, bebulik pulang arahnya arah nang kita tinggal pakai aja lagi, ya, ini kita kada tahu. Amalan si ini merapikan sandal aja, wah, ini luar biasa benar pian, ya. Atau boleh jadi para pendengar dengan menjawab salam, ya, atau ibarat kata dengan memberi makan kucing, nah, kita ini kada tahu, atau burung pian ada bisi haraguan, atau paling kada dengan kita menahan marah sarik, ya, kemudian menyingkirkan paku dari jalan atau ranting dari jalan kata Nabi Muhammad, atau terlebihnya boleh jadi pian mengirimkan doa kepada kedua orang tua, wabil khusus misalnya nih kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini diantara bagaimana pelajaran-pelajaran yang mungkin bagi kita kecil, bagi kita sepele, namun di mata Allah ketika kita kerjakan ini menjadi buah kebaikan untuk diri kita sendiri yang mampu menyelamatkan akan bagaimana segala sesuatu apapun ya, dari bentuk mara bahaya digantikan oleh Allah dengan kebaikan ya. Nah, jadi para pemirsa, ini adalah pelajaran yang penting. Namun ada ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita memiliki makna arti yang luar biasa. Di dalam surah Nuh ayat 10-12, nah Bu Hanpian hafal, mungkin berataan kita yang ada di sini juga mungkin hafal. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Katakan, sebut ya, kata Allah. Dengan apa? Menyebut istighfar. Memohon maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan apa? Mungkin boleh jadi dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang terhambat akan apa? Yaitu rezekinya. Rezeki ini kadang mesti dalam bentuk materi. Rezeki kita dalam kenyamanan di dalam rumah tangga. Rezeki kita kenyamanan dalam di mana tempat kita bekerja. Allah memberikan keselamatan kepada kita setiap aktivitas kita. Apalagi rezeki dalam bentuk kesehatan, apalagi dalam bentuk materi. Ternyata apa? Amalannya sebut tinggi sidin dan diistiqomahkan sidin apa? Membaca istighfar. Karena baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya ujar sidin apa? Sehari itu aja sidin aku kada lepas 100 kali untuk membaca istighfar, 75 sampai 100. Ya. Mungkin di waktu luang kita membaca istighfar. Nah, kenapa? Imbah sembahyang kita diminta untuk membaca istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Karena pada waktu sholat, terkadang ketika kita mulai niat dan mengangkat takbir sambil membaca takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya, pikiran ini melayang. Iya, tapi sosoknya, wujudnya, fisiknya ada di situ. Makanya jangan ujar orang tuh. Iya, ulun kutip, wujuduhu kaadamihi. Adanya inya seperti kededak. Mayal pikirannya, ah, sembahyang. Iya kan? Ini kada ingat lagi rakaat berapa, sujud kah berapa nih jisiden? Rakaat ke berapa nih jisiden? Jadi kada ingat lagi modelnya itu. Ya. Nah, ini unik. Nah, maka ketika itu, padahal pada makna sholat itu adalah ad-du'a. Doa ini permohonan. Permohonan. Permohonan apa? Kita kepada Allah. Mulai membaca doa iftitah itu adalah bagaimana puji-pujian kita kepada Allah. Suratul Fatihah. Kemudian apa? Ruku, sujud, ya kan? Dengan sujud pertama kita itu adalah bukti apa? Kita memuji Allah. Kemudian duduk di antara dua sujud itu doa kita. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'an, itu doa kita para pemirsa, para pendengar ya. Kemudian di sujud yang kedua itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Maka ketika kita bukti rasa syukur, berdoa deh lawan sidin, meminta deh lawan sidin. Makanya kan di sujud terakhir kita dianjurkan sedikit beri jeda, jangan langsung berdiri atau dengan langsung duduk dengan membaca tahiyat akhir, tapi beri jeda sedikit dengan apa? Kita meminta kepada Allah. dengan kita memohon kepada Allah. Jangan cap cip cup, kasihan kawan hendak jawab doa di belakang makmumnya nih. Nah ini, nah jadi ketika kita sholat, maka permohonan apapun di dalam sholat itu dikabulkan oleh Allah. Ya, dan makna sholat itu adalah yaitu bertemunya makhluk, yaitu kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan makhluk dengan Khalik. Ya. Nah, maka ketika kita sholat, doa kita, pertemuan kita kepada Allah ini agak sedikit terjeda, dikarenakan kita mungkin seseorang sholatnya dengan pikirannya ke lain. Nah, maka bacalah istighfar setelahnya, atau ketika sebelum dia melakukan aktivitas dengan membaca istighfar, atau sebelum tidurnya, atau ketika melihat segala sesuatu yang mungkin Allah memberikan teguran melalui kejadian yang ada di depannya. Kejadian yang ada di depannya memberikan teguran kepada dia untuk apa? Lebih dekat dengan Allah, ingat kepada Allah. Dengan apa? Tidak cuma dengan kita membaca subhanallah, tidak cuma dengan membaca masya Allah, tapi apa? Bacalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, mungkin Bapak Ibu ya, para pendengar, sering kita lewat di perempatan jalan lampu merah. Banyak aktivitas-aktivitas di sana dengan kegiatan mungkin mereka mencari nafkahnya, ulun katakan. Ya. Di satu sisi kita yang berkendara dianugerahkan oleh Allah rezeki dalam bentuk materi. Ya. Maka tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Maka kita beristighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa ulun akan kelalaian ulun. Kemudian apa? Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan sidin dianugerahkan rezeki yang lebih. Kita tetap dijaga akan rezeki kita dalam bentuk materi ataupun yang lainnya, dan harapannya itu bukti syukur kita. Maka ketika kita bersyukur, Allah anugerahkan lagi, alias ditambah oleh Allah. Nah, maka tanpa kita sadari dengan istighfar ini, ternyata penguatan kita sebagai makhluk kepada Allah, bukti rasa syukur kita akan anugerah-anugerah Allah yang telah berikan kepada kita. Ya, nah jadi ini diantaranya. Bagaimana yang pertama adalah diantaranya dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian di kelanjutan ayatnya, yursilis sama alaikum midrara, ila akhir ayat surah Nuh ayat 10 dan sampai dengan 12. Jadi Allah menyebutkan dengan kita memanfaatkan, membaca istighfar, memohon ampun kita kepada Allah, maka dosa-dosa kita, mohon maaf, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ketika kita membaca istighfar, kita memohon ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Ya. Maka Allah akan menurunkan apa? Rezeki dari langit. Seperti apa? Yaitu turunnya hujan. Hujan ini pian kalau melihat, membayangkan darasnya banyu itu, kita kada kau menampik. Ya. Ya, kada kau menampik. Seperti itulah rezeki kita ketika kita apa? Yaitu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kita baca istighfar. Maka apa kata Allah? Baik, ujar Allah, ini hambaku ini bujur-bujur nih inya nih. Iya kan, meminta ampun lawan aku nih. Maka apa kata Allah? Dah kubari irin. Kubari apa nang inya? Nang inya munajatkan. Nang apa inya? Inya mintakan. Jadi terkadang para pemirsa, adat orang Banjar ini minta banyu lah lawan guru, ya kan. Nah, ulun kada terlalu mempermasalahkan masalah hukum. Namun ya, ulun katakan ulama-ulama, guru-guru kita itu boleh dikatakan kedekatan diri mereka kepada Allah itu melebihi kita. Ya, maka kita tidak salahnya dengan ini kita meminta kepada Allah melalui wasilah perantara dari lisan-lisan mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu melalui lisan siapa doa-doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh melalui guru kita si A, melalui guru kita si B gitu kan. Namun kita tahu kredibilitas akan bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana ulun katakan janji Allah. Ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan rezeki kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, yursilis sama alaikum mitrara. Allah akan apa? Menurunkan sangat deras seperti turunnya hujan rezeki kepada dia. Kemudian yang berikutnya, bahwa Allah akan menambah rezekinya. Ya, menambah. Nang kaya ibarat kata kita ada di bari sebuting wadai para pemirsa. Tapi tiba-tiba barakat kita nih bersyukur alhamdulillah atau mengucapkan kalimat terima kasih nih lawan nang orang menjulungi, sekalinya dijulungi pulang oleh orang dari nang lain menjulungi kita, kita ucapkan pulang terima kasih alhamdulillah. Tapi jangan hendak pulang nang dua tadi dibari hendak pulang lebih. Nah ini jangan. Ya cukup yang ada. Kenapa? Karena Allah sudah tahu kadar ukuran seseorang itu. Artinya apa? Nijar Allah sudah cukup dua. Ya, artinya dua itu gin ibarat kata cukup sudah gasan mengganjal parut kita. Jangan apa? Jangan terlalu berlebih. Ya tuh kambung kena imbah kambung tuh karas pengpulang parut nih. Nah ini bahaya ini. Kada mau keluar lagi. Nah jadi ini bagaimana gambaran dari ayat ini. Yang pertama dia memohon ampun. Kemudian yang kedua Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian imbah itu Allah akan menganugerahkan rezeki tarus geseninya. Ya seperti air turun. Kemudian imbah itu rezeki tarus itu ujar Allah pulang ditambah pulang nih. Aku tambahi pulang rezeki geseninya. Nah imbah itu ujar Allah ketika aku akan bagaimana kepada hambaku tersebut bersyukur, maka akan aku karuniakan. Ya apa karunianya? Nang ika minta ujar Allah materi kah? Sehatkah, anakkah, sukseskah, akan aku berikan. Kemudian imbah itu ujar Allah di dalam ayat tersebut apa dibuatkan akan bagaimana taman atau kebun, artinya sebuah bentuk usaha yang menjadi cikal bakal kebaikan untuk dirinya. Kemudian nantinya kata Allah akan mampu menjadi amal kebaikan yang terus para pemirsa lah, para pendengar berkesinambungan sampai dia wafat, sampai dia nantinya mungkin boleh jadi bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho terhadap dirinya. Ujar orang kita itu menjadi amal jariah kita berkesinambungan. Terus saja sidin mengetek dalam surga sudah dapat aja amal kebaikan tanpa dia sadari. Nah, jadi seperti itu.
1: Konsistennya tadi konsisten. Ustaz lah dengan amalan-amalan yang kecil itu.
2: Kecil tersebut.
1: Kada perlu yang ibaratnya langsung nang kayak apa, tapi yang kecil tapi konsisten setiap betul hari, ibaratnya kada tertinggal jua, kada kurang jua, iya, ya Ustaz lah. Iya. Dan kita juga anak boy dan anak perempat nih Ustaz. Kalau ada yang ingin bergabung tentunya pagi hari ini.
2: Siap.
1: Bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-39. Baik, sambil menunggu dan anak perempat seberatnya anak bergabung tentunya di pagi hari ini di Kemas Subuh, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skorpin Mas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 Effort.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah bayar. Iya,
5: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Yaudah sang perompat, masih di Kemas Subuh pagi hari ini dengan topik kita yaitu rahasia amal-amal kecil yang mengubah takdir kehidupan. Baik Ustadz. Tentunya dengan konsisten nih kita melakukan amal-amal yang kecil ini ya Ustadz ya.
4: Yeah. Baik. Ini
3: dapat mengubah kehidupan. Ya.
4: Betul. Jadi apapun bentuk amal, namun dari tema kita, amalan-amalan kecil yang mampu merubah kehidupan. Yang pertama dengan istighfar kita, memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa, para ulama salaf terdahulu, ada cerita menarik dari pelajaran yang dapat kita ambil bahwa seorang ulama didatangi tiga orang. Orang pertama, yang pertama dalam keadaan miskin, ya. Kemudian mereka ketika ditanya apa yang terjadi, maka dia menjawab adalah dengan jawaban beliau adalah dengan baca istighfar deh. Kemudian yang kedua, mohon maaf, belum dikaruniakan keturunan. Maka beliau menjawab ulama salaf tadi ketika didatangi oleh tiga orang, baca istighfar. Kemudian yang ketiga, seseorang tersebut minta Allah menganugerahkan hujan karena dalam keadaan kebunnya kering. Maka bacalah istighfar. Ya, bacalah istighfar. Kemudian murid bertanya, kenapa keadaan seperti ini? Maka beliau tidak menjawab. Namun beliau lanjutkan dengan apa? Aku sendiri, kata beliau apa? Membaca surah Nuh. Halo, dengan menjadi kebiasaan amal untuk dia, ya, untuk dia. Nah, jadi ini yang iya, ini Ustaz. yang penting untuk
3: ada
4: kita. Oke, siap.
3: Dan terima telepon ya Ustadz ya.
4: Betul, silakan.
3: Oke, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Ini ulun dari Uji dari Kalayan.
4: Uji, oh, Abah Uji, apa kabar Abah Uji?
5: Udahlah nih hostnya nih. Apa narasumbernya nih Ustaz Reja.
4: Masya Allah, Abah Uji, apa kabar pian?
5: Biasa sih ini ama BBC ama jari lo biasa sih Ustaz Reja nih.
4: Masya Allah kada. Oh, Masya Allah kada. Ini Allah anugerahkan, alhamdulillah Allah menganugerahkan kesan kita beratan gitu. Masya Allah, gerak.
5: Nah, jadi ada jamaah Ustadz yang bertakon. Jadi jamaah anu majelis taklim ulun tuh mengutarakan pertanyaan. Ustadz, ya ulun nih masih kada kawal lagi menjawab, minta tolong aja jawab akan. Ustadz, ya kalau tabungan dunia tuh kan kawa dicek di rekening di tabungan. Nah, seapa kulihan daripada menabung di dunia nih? Nah kawa dicek di bank nih, kak, atau di ATM. Nah, sedangkan tabungan akhirat kan kami ini kan menabung juga akhiratnya. Nah, kayak apa cara menceknya aja?
4: Masya Allah.
5: Nah, apakah kami ini kenapa sudah sudah meninggal dunia tuh, kami tuh supaya bersiap-siap nih, supaya banyak tabungan akhirat. Nah, supaya kada bangkut kena pas dalam kubur aja.
4: Iya,
5: apa cara menceknya saja.
4: Masya nah, Allah, tabarakallah.
5: Jadi ulun ini bingung, ulun jemali melihat tabungan ulun ya, ano kada kawa apalagi okay. Menjawab pertanyaan sini.
4: Masya Allah bisa marapian nih. Masya Allah, guru. Masya Allah. Sama-sama setelah kita sharing setelah.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
3: Kayak apa tuh tabungan dunia nih kalau kita cek tabungan akhirat ini kayak apa kita
4: mencek. Sebetulnya ini pertanyaan ini Sidin pun betulnya kau menjawab. Kau menjawab. Ulun sekedar sharing dan mungkin ibarat kata kita sama-sama menambahkan. Jadi amal kebaikan kita itu saat ini tidak dalam berbentuk kebendaan. Ya, dalam arti kebendaan ini dalam bentuk luasnya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan, yang mana simpanan itu boleh jadi nantinya akan Allah keluarkan ketika dia perlu, ya, ketika dia perlu. Baik perlunya ini nanti di dunia atau perlunya nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bagaimana keadaan kondisi nang diciptakan Sidin, karena kita ini seberataan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita hendak mencek lah Bapak Ibu lah, kita hidup nyaman dalam artian kita sehat atau keluarga kita nyaman, anugerah rezeki dalam bentuk materi, dalam bentuk gawian kita, itu kebaikan-kebaikan nang kawa kita lihat sorongan. Nah makanya ada momen yang disebut dengan bermuhasabah ba introspeksi diri. Ya Allah, ini pangna sudah kebaikan nang pian anugerahkan lawan ulun. Alhamdulillah, ya Allah. Mungkin orang di luar sana ada nang kada kayak kita. Ya. Nah ini hanya sebatas di dunia. Maka ketika dia bersyukur, dia mau introspeksi, dia bersyukur, dia berdoa, ya Allah, wafatkan ulun husnul khotimah. Jadi ketika dia hendak wafat, wafat dia nyaman pun, itu bentuk kebaikan yang sudah dia dapatkan. Apalagi ketika masuk ke dalam kubur, ya kan, Allah menganugerahkan apa? Kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan di dunia. Ya, nyaman inya menjawab akan bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikatnya Allah. Maka apa kata malaikatnya Allah melalui Allah apa? Ikam sudah gin lepas gin daripada pertanyaan dan dari apa segala macam sesuatu di dalam kubur, sudah ikam dulu masuk ke dalam surganya Allah. Kata malaikat Allah tanpa dia sandari. Ya, jikalau kita menghitung akan bagaimana amal hasil dari nang kita lakukan dalam bentuk apa yang kita inginkan. Kita hendak duit, kita hendak mobil, ibarat kata duit kita sembahyang 5 waktu digaji oleh Allah sesuai dengan jumlah rakaat, ibarat kata subuh digaji oleh Allah setiap rakaatnya 1 juta, 2 rakaat 2 juta, sehari ada 17 rakaat pian 17 juta. Anggapan kita hidup sudah 35 tahun, ya, kita jajar di rumah nih, hibak sudah rumah kita ini dengan duit bentuknya itu miliaran, tetapi Allah mengganti semua itu dengan apa? Rahasianya yang tidak bisa kita apa? Tebak, atau dengan apa? Kita tidak bisa dengan bagaimana kita hendak dalam bentuk materi atau kebendaan. Nah jadi kita berprasangka baik bahwasanya apa, sehat kita itu adalah ataupun bentuk apapun, tidak cuma sehat terbatas sehat saja, kebaikan apapun itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu
3: yang sudah bisa kita lihat ya Ustaz.
4: Betul,
3: ya. Ini ada
4: betul.
3: Juga pertanyaan dari channel YouTube kita nih Ustaz. Ada pertanyaan dari Darmi.
4: Oh guru, Ustaz Darmi, Masya Allah, ini kekawanan begataan ini sekantor.
3: Pertanyaan ini, mohon izin bertakun, apa bedanya takdir mu'alak dan mubram? Habis itu tema pada hikmah subuh hari ini maksud kategori mana takdir tersebut nih Ustadz?
4: Oke.
3: Nah,
4: Masya Allah. Okay. Baik. Perlu kita ketahui bahwa takdir mu'allak dan takdir mubram ini perlu kita jelaskan sedikit ulun singkat aja, bahwa di dalam Islam, dalam kajian akidah, nah ini menyangkut masalah akidah, bahwa mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa takdir mu'allak ini adalah takdir yang dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, ya, atau yang mana misalnya lahir dia ke dunia dapat berubah sesuai dengan usaha, ya, sedekah, silaturahimnya. Ini mu'allak dengan sebab apa? Yaitu dengan sebab, yaitu lahiriahnya itu nanti dapat berubah dengan doa, ya kan? Kemudian dengan usaha, ya, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya, atau dengan amal-amal solehnya, ya. Nah, contoh, ya, misalnya mu'allak yang digantungkan atau dengan disyariatkan, ya, ya, bentuk-bentuk syariatnya, misalnya sidin ini garing lah, lalu sidin ini berdoa, kada cuman berdoa aja, diikhtiarkan sidin dengan sedekah, kemudian akhirnya dengan itu, dengan potensi garing tadi, barakat sidin, ulun katakan apa, bewasilah berdoa, kemudian apa, dengan bersedekah, akhirnya apa, Allah menghindarkan lawan sidin akan bagaimana ada potensi garing tadi. Nah, jadi sesuai dengan sabda Nabi SAW, seingat ulun nang artinya bahwa barang siapa yang tidak ada takdir yang dapat dirubah adalah dengan doanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maka dikatakan bahwa takdir mubram ialah takdir yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan itu kada mau berubah. Ini mubram. Kalau mu'allak tadi itu dengan lahiriahnya dapat berubah sesuai dengan apa-apa kebaikan yang telah dia lakukan. Kalau mubram ini sudah pasti dah. Ya, nah maka boleh dikatakan seperti halnya waktu terjadinya kiamat. Ya, kalau malah habis itu ujar Allah, ini nakwitan ikam lah, ini takdir ikam dilahirkan oleh Allah melalui rahim siapa, ini sudah takdir mubramnya. Kemudian tempat kelahiran seseorang misalnya, atau jenis kelamin seseorang, ini lakian sudah, binian sudah, ya sudah, jangan dirubah-rubah lagi. Kemudian apa, ini kematian. Nah, masalah kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa dikatakan oleh Allah, dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang berlaku atau yang pasti. Nah, maka bahwa inilah sedikit penjelasan dari ulun, ya, mohon maaf dari ulun nang sedikit keilmuannya, bagaimana menyangkut masalah akidah, keyakinan kita tentang takdir mu'allak dan takdir mubram kita. Dan terima kasih kepada guru ulun Ustaz Darmi juga yang telah mengingatkan kepada kita bahwa dengan amalan kecil ini, di antaranya istighfar, boleh ulun katakan ini amalan kecil, ya, kita lakukan dengan istiqamah, termasuk yaitu sifat mu'allak tadi, ya, bahwasanya apa, takdir seseorang ini dapat dirubah dengan amalan solehnya, dengan amalan baiknya, atau dengan amalan-amalan tertentu yang dia lakukan. Ya, ini dengan mu'allak tadi, dengan mubram itu adalah ketetapan yang mana sudah final lah, boleh dikatakan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini.
3: Iya, jadi mubram tadi sudah kada diubah lagi.
4: Betul.
3: Lah. Kalau mu'allak nih masih bisa kita upayakan.
4: Masih kita upayakan, masih selalu terus dengan bagaimana keadaan takdir seseorang itu, ya. Nah, ini ulun lanjutkan boleh?
3: Silakan, Ustaz.
4: Nah, kemudian bagaimana praktiknya dengan kita membaca istighfar? Boleh jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 100 kali di keseharian kita. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sekarang banyak orang yang punya tempat nge-charge HP-nya ya, tetapi lupa bagaimana mengisi baterai rohaninya. HP lowbat, panik nih, ambil charge, iya kan, langsung dicucuk oleh Sidin, iya kan. Mungkin itu dianggap biasa, luar biasa, tetapi ketika hatinya ini lemah, ya low kah jerang tuh, ya dia anggap biasa, ya dianggap di biasa. Padahal hati seseorang ini itu perlu di charge. Bagaimana dengan mencharge-nya? Dengan istighfarnya, ya, dengan apa, zikirnya kepada Allah, dengan tadarus Qur'annya, dengan sholawatnya, ya kan, dengan amalan-amalan soleh lainnya atau sholatnya, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan apa boleh jadi amalan kecil, tersenyum dan mampu menyenangkan hati orang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi waji akhika sadaqah. Kata Nabi, senyum kepada saudaramu itu adalah sadaqah. Jadi ada kisah dari sahabat Nabi bahwa ada seorang wanita itu ahli ibadah. Namun katujuma nyinggung hati orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Finnar adalah di neraka." Boleh jadi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah orang rajin beribadah tetapi apa? Kasar lawan orang. Kita mungkin lebih baik kita sedikit tapi istiqomah, tapi kita baik lawan orang. Nah, ini penting juga. Nah, jadi bahwa bagaimana juga para sahabat, para pemirsa, amal tersembunyi dari mereka, ya, amal tersembunyi para sahabat itu luar biasa yang mereka lakukan. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini seorang khalifah. Ketika beliau menjabat sebagai khalifahnya Allah ketika Rasulullah wafat, beliau itu di waktu bukurnya, waktu paginya, waktu subuhnya itu, beliau pergi ke suatu tempat atau rumah dari di mana tempat mereka tinggal itu, membantu orang. Orang tersebut dalam keadaan kondisi mungkin sudah ajuz, sudah lemah, atau ujar orang itu tuha. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau suka membantu juga dengan apa? Tidak memandang akan jabatan beliau sebagai khalifah. Beliau rajin menyapu. Beliau juga rajin menyiapkan menu masakan untuk keluarganya tanpa diketahui oleh siapapun. Dan bahkan dikatakan orang buta ketika dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar, dia tidak tahu bahwa yang membantu itu adalah khalifah. Bahkan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Jadi ketika beliau wafat, ini dikatakan, kenapa ini pina beda rasanya? Siapa nang mengunjuki aku, Jisiden? Bahwa sebelumnya ini rasanya enak, ini nyaman. Ih, ternyata ujar orang tersebut apa? Bahwasanya yang datang membantu engkau itu adalah khalifah Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu beliau sudah dalam keadaan saat ini kondisinya wafat. Maka pelajaran yang berharga, para pemirsa, carilah amal rahasia. Kemudian apa? Bersedekah mungkin dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian kita tahajud tanpa orang banyak mengetahui. Membantu orang mungkin boleh dikata tidak kita dengan apa ujaran kita tuh posting kah? Bahasa orang wahini itu apa kayak mana? Nah, kemudian habis itu doakan orang lain tanpa sepengetahuan kita. Nah, ini karena dengan amal kecil tersebut akan mengangkat atau merubah kehidupan seseorang. Ya, nah, maka kita mendoakan orang tua juga itu perbuatan yang baik sekali, karena ibarat kata kita kadang kau membantu Buhan Sidin dalam bentuk materi, iya kan? Tapi dengan doa dengan saja. Doa, itu iya. Sangat baik untuk kita lakukan. Gitu.
3: Iya, dengan amal-amal kecil yang konsisten tentunya Ustaz. Betul. Seperti yang Ustaz terangkan tadi, kadang perlu banyak orang yang tahu ya Ustaz.
4: Betul.
3: Ya, insya Allah itu juga dapat mengubah kehidupan kita atau takdir kita ya Ustaz.
4: Inggi,
3: ya.
4: Betul.
3: Ya, dan tidak terasa sudah di 56 menit dari pukul 6 nih Ustaz. Di betul. Penghujung perjumpaan kan mungkin sedikit nih Ustaz, singkat nih Ustaz pesannya untuk dengan anak perempuan semuanya. Inggi, dari siap. Topik kita hari ini.
4: Para selamat. Pemirsa, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu tua untuk bertaubat, jangan menunggu sakit untuk beribadah, jangan menunggu meninggalnya orang tua untuk berbakti kepada mereka, karena kita tidak tahu amal apa yang akan menjadi sebab memberikan keselamatan untuk kita. Mungkin bukan haji, bukan umroh, bukan apapun, tetapi justru senyum yang tulus, istighfar di tengah malam kita, doa kita kepada kedua, doa seorang ibu yang diridhai oleh Allah, sedekah yang tidak diketahui siapapun, air mata taubat yang jatuh ketika semua manusia tidur, maka itulah amal terkecil mungkin bagi kita. Karena amalan kecil yang kita lakukan dengan istiqomah, itulah sebab-sebab amal kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi itulah amal yang Allah pilih untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih.
3: Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Untuk hikmah subuh pada hari ini ternyata sangat bermanfaat biasanya kita seberataan. Ya baik dengan anak perempat karena waktu juga membatasi kita. Betul. Sekali lagi terima kasih Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pro-Mod bersama Ulun Helda, banjirop kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin pada Kamis 18 Juni 2026. Pantauan langsung di kawasan Belitung Darat, banyu mulai menggenangi badan jalan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Akibat meningkatnya pasang air sungai, kondisi yang ini menjadi perhatian warga. Mengingat banjirop wayah ini terjadi lebih sering dibandingkan lawan tahun-tahun sebelumnya, jika sebelumnya genangan rob lebih sering terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada November sampai dengan Desember, wayah ini fenomena yang ini tersebut mulai muncul secara berkala sejak awal tahun. Warga juga memadakan hampir setiap beberapa bulan sekali, banyu kembali naik ketika kondisi pasang sungai meningkat. Hal yang ini maulah masyarakat harus lebih waspada terhadap dampak ganggu genangan yang masuk ke kawasan permukiman maupun usaha. Salah satu kawasan yang terdampak cukup parah berada di Jalan Rawasari, Lonjo sekitarnya. Wilayah ini menjadi langganan genangan karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya. Meski biasanya banyu akan kembali surut, imbah beberapa jam, kondisi nang ini tetap menimbulkan kekhawatiran gesan masyarakat. Terutama pelaku usaha yang berada di kawasan yang terdampak, salah seorang warga juga memadahkan, pemilik usaha terpaksa melakukan penyesuaian dengan meninggikan lantai warung agar aktivitas pelanggan tetap nyaman saat banjirop terjadi. Menurutnya kondisi banyu pasang yang datang berulang maulah pelaku usaha harus terus beradaptasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Banjirop menjadi salah satu persoalan yang tak harus dihadapi Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang berada di kawasan dataran rendah. Lawan juga dipengaruhi kondisi pasang surut sungai. Masyarakat berharap ada langkah penanganan berkelanjutan agar dampak genangan tidak semakin mengganggu aktivitas warga. Demikian Habar Pro-Mod pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro-Mod pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar. Nang sanang perempat, kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini, hari Sabtu tepatnya di 20 Juni 2026 bersama Helda kali ini yang menemani Bian Seberataan tentunya di Serambi Banua di pagi hari ini hingga pukul 7 nanti, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga info-info menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami hadirkan geser bubuhan Bian Seberataan di mana saja berada. Dan geser sandang perempat, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih di Serambi Bandung pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan info-info seputaran Kalimantan Selatan nih dan Sanak. Ya dan Sanak, tingginya pelanggaran over dimension dan overloading yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas dan infrastruktur jalan ini menjadi pembahasan utama nih dalam kegiatan seminar nasional di wilayah Kalimantan Selatan. Seminar tersebut ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Kepolisian Universitas Lampung Mangkurat bersama Polda Kalimantan Selatan pada Rabu semalam nih dang Sanak. Di mana bertajuk formulasi kebijakan dan inovasi teknologi akselerasi transformasi logistik. Seminar fokus ini membahas langkah percepatan menuju target nasional Zero Odo 2027 nih dang Sanak. Ketua Pusat Studi Kepolisian ULM Rahmida Erlian ini menjelaskan laporan Polda Kalsel ini menunjukkan masih maraknya kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi maupun muatan kendaraan nih. Maka dari itu, seminar ini menitikberatkan pada kondisi Kalsel yang menjadi jalur utama distribusi logistik menuju Kalteng dan juga Kaltim nih, sehingga memiliki tingkat mobilitas angkutan barang yang tinggi tentunya. Di mana melalui seminar ini dong sana, Sidin juga mengatakan kembali nih pentingnya memperhatikan keselamatan berkendara dan menjaga keawetan infrastruktur jalan. Gasa mencapai target nasional Zero Odol dapat terwujud pada 2027 mendatang. Maka ini diperlukan kebersamaan dari seluruh stakeholder juga nih yang sana. Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan ini menegaskan penanganan odol ini tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi ini juga membutuhkan pendekatan akademis yang melibatkan seluruh pihak terkait juga ini. Sehingga ini menurutnya pendekatan akademis ini senangkaya ini sangat penting dilakukan karena melibatkan seluruh dimensi dan stakeholder mulai dari pelaku usaha, masyarakat, pengguna jalan, hingga pemerintah juga ini. Seminar ini menjadi ruang evaluasi gasan bubuhan Sidin Seberataan khususnya jajaran di Ditlantas Polda Kalsel untuk membangun komitmen bersama dalam menegakkan aturan demi keselamatan lawan juga keberlanjutan pembangunan.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini ya Dang Sanak. Ya Dang Sanak Prompat, tentunya di pagi hari ini menemani dengan informasi-informasi menarik di seputar Kalimantan Selatan. Menghadapi potensi bencana saat musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balangan ini memperkuat koordinasi bersama BPBD Tabalong nih. Posisi kedua wilayah yang berbatasan langsung ini menjadi alasan utama pentingnya sinergi dalam mitigasi lanjut kesiapsiagaan bencana nih Dang Sanak. Di mana Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabalong, Syamsudin Nor ini menjelaskan nih bahwa kunjungan informal yang dilakukan pihaknya nih bertujuan gasan saling berbagi pengalaman dari lapangan nih. Salah satu fokus utamanya yang menjadi pembahasan ini adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Bubuan Sidi ini bersilaturahmi sekaligus bertukar informasi lawan jo pengalaman. Nah ini juga mengingatkan kita sudah mulai memasuki kemarau. Tentu ancaman karhutlah di masing-masing daerah akan sangat tinggi juga nih Dang Sanak. Tadi itu nih ditambahkan bahwa selama ini koordinasi antara kedua instansi penanggulangan bencana tersebutnya sebenarnya sudah rancak berjalan dengan baik tentunya. Berbagai penanganan di lapangan mulai dari karhutla, banjir, pencarian orang hilang, hingga pemadaman kebakaran yang kerap dilakukan bersama. Hal inilah yang mendorong penguatan koordinasi lintas wilayah semakin ditingkatkan gasan efektivitas penanganan bencana. Di sisi lain nih, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Balangan ini memadahkan potensi kemarau nang lebih panjang tahun nang ini memerlukan kesiapan nang ekstra nih. Semoga atau mudah-mudahan dengan adanya kerjasama nang ini, bubuan sini bisa saling meningkatkan kinerja bersama. Apalagi dalam hal penanganan karhutla nang diperkirakan nih musim kemarau akan lebih lama. Melalui koordinasi lonjo sinergi nang ini diharapkan strategi pencegahan serta penanganan kebencanaan di kedua daerah ini dapat berjalan sejalan dan saling menopang. Dan langkah yang ini dinilai penting gasan meminimalkan dampak buruk bencana di tengah masyarakat.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini, tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan info-info menarik nih seputar Kalimantan Selatan. Ya, dan Sanang, upaya melibatkan generasi muda dalam pengembangan sektor pangan terus diperkuat nih. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin ini menerima bantuan sarana dan prasarana perikanan dari pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan nih. Bantuan yang disalurkan ini berupa kolam terpal, pakan ikan dan sejumlah perlengkapan pendukung budidaya perikanan. Sarana tersebut yang akan digunakan gasan mendukung program budidaya ikan yang selama ini dijalankan organisasi kepemudaan tersebut, sekaligus ini menjadi media pembelajaran bagi para pemuda yang hendak terjun ke sektor perikanan nih. Di mana Ketua DPC TPI Kota Banjarmasin ini memadahkan dukungan yang itu menjadi suntikan semangat gasan pihaknya, gasan terus mengembangkan kegiatan produktif yang berorientasi pada ketahanan pangan daerah tentunya. Bantuan yang ini menjadi motivasi gasan bubuhan Sidini untuk terus berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Bubuhannya juga akan memanfaatkan bantuan ini secara maksimal, gasan meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, sekaligus ini menjadi sarana pembelajaran gasan generasi muda. Menurutnya nih, budaya perikanan yang dikembangkan TPI ini kada semata-mata ditujukan gasan meningkatkan hasil produksi. Program ini juga diarahkan gasan menumbuhkan niat generasi muda terhadap sektor pertanian dan perikanan yang selama ini dinilai memiliki potensi ekonomi cukup besar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.